0: Lagu Kedemai Rahman Masterpiece ke pagi tu menyadi Steam Gal lagu ya ke udah mujur nyingkang bas semifinal ACSC ya ke 9 tu ni melati.
1: Ya, nasi kiamat.
0: Ya, nanti nada yang penanggul engkau. Kata, dekat diatur dalam bulan 8 tu ilah. Nanti nada yang penanggul tang. Nama-nama apa nanti berkawal ngau ACSC tu. Pemutus rasmi dekat ditemu kita bak program carta sejarah ti dikeluar ke mereka midi tiap hari 5.
1: Iya, nasi gamat. Antik ajak berita badia na tuan. Ya, jadi ya beres sama pagi megang ke bola peninga tu ke pagi tu tuan begulai ngutu abah 2 pagi. Jadi 2 pagi andang ya bakal selama nan bisi batar randau ya ke dekat di pejurai ke kita pagi tu ne.
0: Au, jadi sebab pekawal ngau batang randau tual salito melati. Sebenarnya dulu ngelansa tu utai ke ngasora menu tabian. Bas lampor duhnya jam itu pekiat FIFA World Cup 2026 dua match mujur diatur pagi itu tadi kalibah match yang ke terubah round of 32 Brazil ngalah ke Jepun pemutus 2-1 mimet lagi Jepun kan agak upset tentang mimpi kenyapnya nak mana kalanya gol kedua Brazil dipasuk ke maya injury time atau extra abah injury time ya second half lalu ngujung ke Brazil nyingkang lagi round of tin lalu piam enggak pagi tu baru aja kira dalam tembok dalam setengah jam tu tadi ngenyet mimet meh Siti gegasi bola sepak aku kita tahu kena tim ya ke bisi can menang World Cup ke tahun tu tentang pulai temu pengudah tadi dibungkus menua Paraguay ba pemutus penalti kalai pengudah 90 minit tidak atau bermain sidak ya seri 1-1 lalu ba extra time keterubah Germany bisi skor tang skornya kena Kinzel ban player ya tadi nyau nuju kiper Paraguay dan ya penalti kiranya tadi kesal ke kumda tadi ambil ke atau mendapat kunti tadi tanah muka-muka yang peneliti ya ke pengujuan hari pemain hegemoni tadi nyinyuk langit yang berlaku
1: nyinyuk ngilihat yang gol
0: ya mek aku lalu ngujuan ke Paraguay mujur ngegay round of 16 Germany kira lekat dia. Kira pagi tu tadi melati dua program mati aku nanti kena.
1: Ya.
0: Lepas nak beberapa program aku ngarap ke Jepun tadi ulang agak absen ke Brazil. Lepas prestasi Jepun kira tu ke Jepun tu sebab deh. Jadi ngicak kira tadi jadi wakil Asia ulang nyingkang. Tentang menyikat aku nasib dah dari bapa sedaya. Ya. Udahnya tadi ngenang ke Germany ngau Paraguay tu. Paraguay tu ba rawan ke terubah tu bakal kelawak deh. Sekali tau nah ke sida ke tau ngelawak ke Jerman ujuang ya.
1: Ya, nasi kiamat tuan. Tai ya ke peludi tu tadi kan nyangka mimit ke tadi tu EUK ya ke tubuh pagi tadi. Kan nyangka ke aku kira ke betul memperaga mati ku tadi tuan deh. Jadi ya ke peludi tau amai punya keduan salah ga peraga mati aku.
0: Lepas nyangka saya ku nanti siapa nyangka Jerman tau alah lawan Paraguay deh. Lepas ba main grup sida tu maju orang sida ya kemat ya. Sebenarnya ujung tadi sida ya kalah ba last match lepas sida nanti kerana nanti mana pas sida layak deh. Tanya ame kurang tadi bolnya tadi segala. Nama-nama aja utai enggak tahu nyadi.
1: Iya, nasi kayak matun. Jadi ya ba topik tua pagi tu pan kira ke kiap mekenang tuan eh. Tahu kai kawal enggak main bol tu tuan.
0: Itu
1: pengasai hati kita ya, pengelama kita ke udah hidup tuan teh aku nya 30 lebih tahun dah hidup tuan. Berapa peratus tahu ke berapa persen utai ke disaga mati kita nya tadi ngena ba sitip-sitip karame ke banyak kita itu meragam tu. Ngena alu nyadi utainya.
0: Amak.
1: Jadi kita buka tahu berkongsi ke bawah Facebook pagi tu nak tuan.
0: Lepas nak berkenan ke bawah program kita sikup-sikup mensia tu bulak mudah lebuah maya kita itu tadi bawah siti-siti perkara tu ke siti-siti situasi tu nuan kesepsi menyalahi menjadi mayanya deh. Jadi nuan tentu ya dekat program siti-siti utain tadi. Maka aku ngasih kekumpul eh. Bawah ya ke udah-udah tu tadi. Nama-nama lah. Lain maya tu. Engkau yang tadi nak kata jak meh kamu dah buat. Aku tu program tadi deh. Terubah sekali segi amat. Program ini tadi amat jadi 1%. Itu banyak yang kena tanggung ke pagi itu. Sana tu menang, sana tu menang. Ada yang kusuh orang.
1: Bapak tuan pun deh tuan. Lebuh tuan ke meragam siti-siti perkara tu. Kenapa kita dia berunding ni deh? Ambil ke mana yang punya kecuntung tuan tadi ni. Aku berkulai dengan tau. Kiranya peragam mati deh deh. Udahnya lu amat nyari utanya. Kini dia boleh meragam utanya tuan.
0: Ya nanti baku tu tadi ni. Mula kita itu mensia. Nanti kita itu dah lama bergulai dengan pangan diri deh. Nuan boleh macam orangnya berkeni.
1: Yeah.
0: Kok aku nanti kita dah sikit dah lama bergulai. Jadi nanti bakal ya temu drastik berbalik. Tentu bisi utai nak kena kita ke bulan deh.
1: Yeah.
0: Jadi bulan gati tu nyona meragam ke bukai. Lepas kita itu tadi nanti selalu semua kejaku deh. Ya berjalan lurus sekali ya temu belajar pincat. Tentu ya bisi kebuah yang pincat dah cerita nak.
1: Yeah.
0: Ngai orang temu pincat ke diri ngapa pia ya. Nanti bempuk di pembim nanti. Nanti ketidik kadang-kadang boleh meragam ke utai titik-titiknya. Ketidik macam situasinya.
1: Ya memang kita itu mada utai ke nyari dia tuan ketika kita mada keadaan yang punya kenuan namanya punya kenuan dia tuan tak baka kita hanya tadi bisa dan bergulai orangnya deh udahnya kita ngasai orangnya bisa berubah bisa perubahan baik ya meh yang lama tu begitu ya ne jadi nyu pengalaman-lama ya nyu berubah hari ya ke ambil ke pandiang mari ya ke suah nanya cerita kita ini ya udahnya nyu nade berbunyi ya ke dia tuan nade berbunyi nade nanya cerita ujung-ujung lalu putus kena hubungan ukai seminak kita ke Besulu tuan eh orang ke berbaki orang ke berkaban bekenya kita ke ndak bergulai sama di tok deh jauh pangan direk kontak kita kena telefon semua ne suai mai kita tu tanya berita ke pangan direk di tiang hari kadang-kadang mai utai ke di kerantau ke kita nya tiang hari bisa jauh utai di rantau deh tuan lama-lama nya tadi kita ngasai ke iya tadi WhatsApp tua tadi WhatsApp deh
0: semua
1: bekenya deh tua boleh merambu nadai kontak ke wagi tu lah bekenya lambat ke yang ni utai jauh dia daripada kita dari situasi utai kena di
0: atau kena si orang mana utai kena betul tu ngagaya lepas ya temu semua makanya ngapa deh lepas semua kerja ko buka kita ke kue tu deh iya nak mudah semua ngapa nanti buka kaca nanti nak dibuka api apa kita deh yang kalau si orang buka aib nanti cerita hanya tadi
1: nemu mana deh
0: sempaman
1: tadi ya segi amat tu kadang-kadang aku namanya percaya ke utai ke bekerja tu nanti tua atau berkaban mana hubungan tua atau tadi punya kurang kawal tu atau mana deh tak nyiat tu tadi berubah nyawah ke diri aku nanti kebuah tu menyawah ke diri ya mesti bisa kebuah ya
0: awnya ke mana baka sepama baka utai kue kita nyak meh nanti nanti semua ngapa nanti nanti orang ngebak ya pihak ya
1: baka pun pisang mendaun pisangnya nah patut ya ke kebab ngapa nanti nanti ribut ya
0: betul itu mesti gak bisa ribut kamu puat ya
1: ya nasi kiamat kiranya anak pun mungkal kenang tua pagi tu tuan
0: yeah.
1: Lagi tuan macam di balap dinga tu cerita sudah ene.
0: Okey jadi tahu lawak Facebook kami dia tu www.facebook.com/yfmiban lalu tinggal ke komen kita dia. Ada berkas kematan kita pagi hari itu lagu hari ke Saipul malam hari muda.

0: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM.
1: Tentu ya Agis Gracia lain meniang kawa penggerak pagi WFM kita pagi tu bercerita sagam hati kita.
2: Ya, jadi udah mayu komen dari para peninggal tuan-tuan. Jadi aku macam ke terubah tu dari Mami Nini selamat pagi. Jadi amai jadi 80% utainya amai ke jadi ku ya tuan. Laban dulu tamak dalam mimpi aku berjurut ku ya. Hati kita ulih ngasai, ulih nyagam asainya deh. Lebih lagi tak mimpi nesal, mimpi ringat, mimpi gagal. Ke tusah kuya datai ke ngigau asai ke amai nyadi sebedau yang nyadi kuya kenyak yang nyadi ngiyat tu kuya tuan kadang-kadang utainya masuk dulu dalam mimpi ya. Bisik orang berkenyak tuan deh bisik masuk dalam mimpi dulu nyadi utainya ke nyadi ndak lu tekalak nyak ya utainya udah lama baru baru utainya nyadi ya ingat ku tanya nama saya ku dah kalak ngasai ku tanya tau padahal hanya dalam mimpi bisik ke berkenyak tuan
1: awnya tau dikumai orang dejavu kita asai kekala ngasai utai itu tang dini ne tang suah itu tadi munyi ku kita tadi petanda tau ke orang ayah kaya nang ya hari mimpi laban tu tiba pengharap lama kita iban semua utai tanda-tanda tu nai rata hari mimpi kita yang magang sebelah tu tiba kita iban ke pengharap asal kita tang itu nyau lain gaya tang munyi ku kita tadi mimpi tu taja orang madaha main-main kita tidur, mainan tidur kurang deh. Entah entah itu tadi kan nak ulah dikenggai ke kita ikannya siti hari cara anu petara madah ke dek.
2: Namun kita ikannya ni. Bisa ikan berkenyak tu, bakal orang ke madah deh. Nanti kita perhatikan, kini ke orang madah ke petanda dalam mimpi-mimpi patah ngelek kati korang. Yang ke bisik ke pemelayan ke namanya.
1: Berarti ke bisik bala kita itu ke nalaman lagi kenyau minyak sama kenyak ku.
2: Bisa ikan utainya, jadi nanti kita perhatikan utai berkenyaknya. Nak kita madahnya salah. Nak gak kita madahnya betul tuan. Kau tanya kebetulan kok kita ada.
1: Kebetulan.
2: Bisa ikan nyadi ne.
1: Takutnya tadi tanda tang. Siti gak orang nantu Arab gak orang madah deh. Nanti dia kena mimpi patua ular. Nanti deh tanda nyau nalama lagi kau betato tato alda mi kurang. Bang bisa mereka mansang nanya angku tu juta kali udah patua tato lah. Nah lu bedau. Nanya
2: dia kena tuan. Laban nanti nanya Indo tu lelaki kena nanya yang ke Indo. Nah patua Indo mansang yang ke rumah dia nanya.
1: Ya, deh. Dunia deh, tuh dunia modern kurang semua tidak tahu maka. Oke, semua pagi muka kakek kita pempari peninggal kita hari yang menua betuang ya kebaru pada hujan pagi itu ya. Nanti pulang lagi ya, nanti banyak pu. Nang ya segi 100% sagam ati salah. Kalau bagi maya hari 3, hari 5, hari 6, hari minggu. Ya nanti sagam atinya betul aku kak meminta pandi.
2: Lalu perubah kami.
1: Perubah kami yang mau tadi sagamnya betul lama.
2: Iya, jadi tahu eta boleh ada sagam mamai tuan.
1: Sagamnya ne. Hari 3, hari 6, hari minggu. Sih ya boleh sagam kita.
2: Iya,
1: tanya tadi amunya kurasi amat pok nasib mama magang. Oke, okay, pagi bisa pagi tu berarti.
2: Sasha Amanda, selamat pagi. Jadi nguya aku ya bayam putu tuan deh. 70% kia amai nyadi utai ke dalam peraga mati ya aku ya. Awalnya Sasha Amanda. Lalu peninggal kita ke buka itu baka Richard Nub. Bisa muka buku lain kita pagi tu tuan. Jadi ya madah bak aku ku ya 50% saga mati bak sitip-sitip kara tu ndang amai ku ya. Kita selalu ningga orang nyebut na pula utai ku aku. Sige betul aku pun makan nyebut jako nya aku ya.
1: Ya, tak amai galaban munyi ke peninggal kita Wellington imai pagi itu deh. Sagam hati itu kelebih lagi maya kita ngasai ke feelnya temu datai. Takut tak datai ngau nak entuk kini pun nadei nak muka-muka tanya temu datai deh. Selalu ya 80% sagam hatinya nah ya kebetul kan. Tentang tajak pihak kita itu patut dihabisi pengharap enggak baatur petara dalam dunia atau
2: iya sekiamat
1: yang kan tadi munyi kecebut tua ba dulu tadi nyak siti ari cara petara meri kita yang ambil kita yang ngadang
2: bersedia dulu
1: laman dunia atau munyi kita nanti ya kelalu manis lama enggak gerindu kelalu payet lama enggak gerindu
2: iya
1: laman nanti kalau manis kencing manis ke kita lebahnya
2: datang kita percaya tuan Tuhan kalau nguji kita itu lebih hari pematut ya
1: iya
2: nyalai bersabar mana tuan
1: iya Lepas kadang-kadang penimpang atau ke pahit di sepi kita bapunya selalu yang manis bapun. Lalu nanti kalau manis dalam hidup pahit dah tai bapun ya. Apa ujung ya? Pihak ya. Okey, jadi dah tu lagi tu maca sekali-kali komen peninga kita yang berdua pagi tu nama nanti. Sekali lagi terus berpindang lagu Ari Remesen G ke pagi tu Sulu manager. Baru dah tai benar tai program di tau aku. Boleh Sulu pangkat manager.
2: Ingat dulu betul.
1: Dua pagi wai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku Crispin Fowler, kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
5: Okey, jadi lagi mendiang ke 2 pagi Y, 8.31 minit pagi ni. Okey, jadi komen ke di kirim peninga kita pagi tu. Selamat pagi ngagai Mami Nili ke pagi tu. Jadi antik ya, 80% saga Matias selalu kena. Laban oleh udah dulu tamak dalam mimpi. Okey, tersebut tadi tu nenek mati tadi. Laban utai tu tadi mimpi tu nak tanda asal lalu lebih lagi kelebih lagi. Nanti kita tadi mimpi temu saya kesal, temu ringat, dia temu tusah hati. Bisa memang tekan jadi dampia.
6: Ya. Oh, sekian mat tu. Nanti kita nyebut berkau ngemimpi tu tuan deh. Nanti bakal orang ke subak-subak tuan deh. Nanti semua mimpi tu nak mana? Ulih nyadi sedang nyata nak minta. Aban nanti mimpi tak nantu keman kunyuk orang deh. Tak minta orang sarinya tuan. Bisa ke berkenyak deh?
5: Aban mimpi tu tan buruang megak orang deh. Siti hari ya buruang jadi bisa terkenyang kenyang. Bisa ke banku mari 2 hari nade kerja.
6: Aku lupa deh.
5: Telefon gitu aku udah tanya tu nama hal nanti berapa ke nanti berapa sekali ketiga ya nama dia datai nama nak mai ke buruang ku 2 harinya nama hal kemudian ke 2 hari aku mimpi bukuat ngutuk ke kita ngai kebupuan lagi sekarang mai bukuat ngui
6: kira

0: pisan nang awak, uji tebaya orang ge balai deh. Tapi si Fik nangi munyuk kada. Udah keringat mimpi. Kadang-kadang nanti kadang-kadang orang nak nganu kita apa kita ingin ngasai diri danu lepas lagi terundak ngoti ringat dan hanya ujuang kita tadi 2 hari kaban jadi sanggup diputar gaji hari kebelayak menit ya
1: mana yang kena tuan eh oke sama pagi ngagai Juni Band bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya kadang betul gak sagam mati bak sitik-sitik perkara ku ya tang tak gak semua ku yang ambil ke sitik contoh tu ngerara bala ucuk ke pemain mancal anak ni ke bangku labuh lagi ku kita lalu mai labuh gak ya angka man kita kena sebutnya kini amat gak tuan eh kadang-kadang kita mada anak kita mancal deh anang belanda kok kita ini tertingkap terterap lagi kok kita ini betul bias tuan nyebut lalu amat terterap tertingkap ya kadang lagi tuan
0: hanya munyi kita masian mulu orang tua jadinya kebuahan tiba-tiba orang tua bisa ngelara kita nganu kita oke berarti ya rindu-rindu hati nganunya nya ngambil ke jakuk ngambil ke kita itu tadi menerban orang dulu makai garam mari kita nya kebom mulut cerai masin saja apa kita dulu gi makai pizza mana bagi tanya ini to kaki kita kalau makan pizza ki nyampau sebenarnya kalau
1: nanti di sedia kedai nya pelabak ku seliah ke amnya tu na mau te to ku
0: ane
1: na
0: mau te nya ku kaya punya na mau te empat kita tu temlita melita te betul
1: ya sik aman
0: sama pagi ngegaya ani tinggi udah pacari tare
1: bedau
0: bedau jadi aku ya tiba ya mai lagi saga mati ya 100% suahnya di ba ya walaupun munyi kere maya buna ukai main alinut mulut program ati itu semina lagu peminta ya kebenar ya oh nyata ku ya pia
1: minta lagu
0: ku ya minta lagu oke lalu nyak tadi peringai kebukai kebukai tahu mega terus nganjung komen ngagi kami kelebih lagi ba program ati kita tahu kenyak bisi situasi atau cerita ya kemadah ke utai tidi program kita yang sebab amamatnya di bak pengujung ya tak moga dikunci kena
1: ya sikit amat tu nanti kita berarti ke bawah penghidup kita itu kita kemeda atau kadang-kadang kita berarti ke sitik-sitik utai kenyadi dia tuan oh ku kita amat pamah induk tu nanti induk ke laki ke ambil ke contoh
0: sanuk tu ku kita dah
1: sanuk tu ku kita tak laju perahu nemu no kita itu nemu nama kita kelaju perahu ko kita ada
0: ya si kata tegar
1: ya udah nyap laki bobine ya nak tuan nyampe ke utai ke nak mana nyadi baruan bilik ada tuan tanya kata kentap nak ke penghidup seduai tu ilah tak laju nak perahu sanuk tu sebab maya kaki puja narak ko kita ini ya
0: ko program mati kita
1: program mati tu udah nyak utai nyam mamat nyadi
0: mamat nyadi baru sebab kerja ko pelamian yang tadi deh asai ke angan baru di gitang kau baru dah di gitang dia ya ke rami kemarin rusak nih ngan ke JPN baru kan ngisir habis ikis bertanya
1: utai ke pakenya kau kami tu wes tuntun tu deh okay seminat jadi bab penghidup kita tang ya kita berarti ke apa penghidup orang bukai kita ke meragam tanya habis jadi kini lah tuan
0: iya hamat yang tadi mati okay jadi terus sanjung komen kita tentang sebelumnya bunyi kejaku di pelamin angan musnah lagu hari ini kunci ke pagi tu putus tunang bapak pagi YFM.

0: Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: sagam lagu Ari Angelalata jual siku menyanyi ke Bersinggau ba konsert RTM Sri Aman hujung minggu tu tadi ba mini stadium dia ni melati ngau pia mega penyawang hujung ni aman ya ke Bersinggau kita ba nangasan apela mak ke udah mega
1: ya hujung minggu tu kemarin begatun kita bisik dah sama ngau giliang tikai baru mak kini di Langkang Ulu nyalai terima kasih ngagai sidak ba Langkang Ulu tuan
0: betul
1: dua kali kita dah kian eh
0: kedua kali
1: dah kian dua kali nya meh asai ke ngai pulai
0: aku kai bola nyo kenyang diri aku tupi cigu pulai den mari oh ambe baru ambe pingai tabak ke barunya kemuda pu aku sari tu 30 hari bulan becik berutur cigu
1: kalau benar makai na tuan
0: tanya apa siti rindu kita ke nemu ai ngai menua kalau bagi enti urang dari kemerah ngau kita deh yeah. Asai ke rumah panjai terimpu sepe ku melati
1: ya sik amat tuan nanti nanti kita mendak deh bakal kita ke ngagai langkang tu kemarin tun kita bertemu ngau bala pengajar ke udah kalak ngajar kita subak jadi yeah. Kita sudah udah pinjin siko ari urang yang tadi cigu muli siko dah pengetua kita ba SMT Betuang subak
0: au ya panjak kuso habisin lalu pihak mega sebenarnya mau puak ke kian kita mesti ngetu ba makai dulu berkedai aku tertemu ke cigu ting ngajar aku bahasa iban maya pom satu subak cigu banyung pusat.
1: Bisa enggak?
0: Nyak mana? Soalan ku amat nilai ke soalan berapa pincin di cikgu ketika ada pincin umur aku untuk berapa
1: lagi sebias dia pun juga pincin
0: apa satu semua apa diajar ya ketika ada sudahnya ada pincin
1: ya tapi tapi tang ya kita berarti tidak tuan deh akhir gas
0: aman
1: akhir gas nih
0: aku muda agama cikgu ngajar aku bakal ya kebunuh ngajar aku sebab dia muda aku sebenarnya buatnya kalau ya nyamanya lagi burak tapi dia nyagi bagi sebab kau ngajar sebab
1: ya bakal kita kemudah mesti kusonya deh tuan sebab lah banyak pengetua kita nama medak ya berjalan takut nak ne atau tengok berkaban aku sempat beranau nguya deh tuan nyunan tu ingat aku kuya laban dia bukan siku nemiak kemancal kuya tuan
0: ya letang mayanya maya bala ya ke mancal ba betuang sebab musik ya yang kau siku kun selari merinduannya ya. Oke, okay, selamat pagi menggagai peninggal kita pagi tu. Hari ni sabai hari yang menua serikai ti menua mambam gaya hari jam ke dia tu. Enti bak yang pun mengenang ke bahasa agam mati tu tadi kan. Kadang-kadang besi amat yang diutai ke di sagam mati. Lebih lagi enti kita ke bermimpi jahit bakar. Contoh ya, mimpi tengkil ngeli. Nya siti mimpi tak daripada kita mimpi rawan. Laban tanda yang tadi nanti bayi yang pu nang suah amat sampai lama udahnya tadi mesti kasih kok gabala sida ya ke semak ngan tadi nadai ninggal kia.
1: Angkanya ia suah ngasai ku tai ke bekenyak nyadi bayar den tuan. Kadang-kadang bertahun-tahun kita yang tadi nak bermimpi bekenyak leh bermimpi tamat nyadi ku tai nya. Bermimpi bekenyak mimpi nyadi ku tai ke nak manahnya bekenyak leh nyadi utai nya ya ngaku utai nya amat nyadi menya tuan utai programnya amat nyadi bekenyak ku ya ne.
0: Betul jadi nanti baka ba subak deh mayo ke bala kita itu tadi nanti lagi ba pengharap alamak tadi suah muka nabar ke mimpi kita. Jadi pengawal nabar mimpi tu si bekas kerajaan yang nyawa berpiriang pagi
1: ataupun
0: berbiau yang ngambil ke petain tadi tabar nak amat nyadi utai kejahit dalam penghidup kita ya tu.
1: Ya, bisa orang ngimpun atau kengibun ubat penambah mimpi kurang tuan. Nanti mimpi nak manahnya. Bisa orang perunsut ngunya subak. Kalau aku tak ada tuan. Jadi ke dia tu engkau yang naregi utai berkenyak menyana.
0: Ya, lupa kita tu nyawa dah dunia modern ya ke dia tu. Lalu mayuah mega kita itu tadi nyawa ngambi utainya tadi ngau cara katanya betul dia Arab kita tak dia terimpu kenyak ya lalu pilihan kita ya Dayang Jaya ke pagi tu hari menua sibu jadi ku ya sekedar perkara uliah diperhati setelah daripada hari ya penyadi atau ke pengerembai ya nanti ia dipajak ke segi amai-amai nyadi meh utainya ukai ketinggal kita itu tau nyadi ya nuju empat belalang ya hari segi pedak penemu tak ke pansia kita tang cita tikala didengar tetap nyadi bakal utai ti diperagam ke kita hendak ke suah nyadi tang bisi sekali dalam beberapa ti diperagam pun dah ramalan tu kau tai ke di program terindang ya ngena belama dalam hadunya tu.
1: Ya, dalam mayu-mayu kau tai ke di program kita sekumang kita kehidup tu tu nah. Bulak ke si tek dua utanya nak nyadi ne.
0: Betul.
1: Au nyadi utanya ke suah nak diperhati ke kita ya lebuh kita ke namanya tadi ngasai ku tai nya. Kadang-kadang munyi ku tua tadi sekedar nyari mimpi, sekedarnya tadi utai ke nya ari utai ke di pedak tua lebuh tua ke begulai ngurang.
0: Ya, puntang cita lebang kita itu temedak gulah orang deh. Nanti ada ulah ya ke bekanya. Kadang-kadang bisa banyak aku kata ulah itu tengok media sekian lah.
1: Iya. Ambil kebanding yang tua bisa kaban cangka mulut na tuan.
0: Oh, aman, aman.
1: Kati kau kita pendekat ya kan nyebut utai. Ya nak bertapis ke orang deh. Ya tengok media sekati orang. Ya nak peduli. Ya nyebut aja utai. Bisa banyak deh lah kau kita kan tu ya.
0: Iya.
1: Sekali amat-amat kena ke orang ke kati korang.
0: Pama lagi kari ya.
1: Kamu ngurwas ke orang. Udem ya. Hanya saya kau kita yang minta
0: ya. Ya lepas bisa kita kalau muda ada orang ke mulut ke masa cangkal itu tadi koya tadi orang ada kena peduli itu koya koya tadi aman ya kuda mendah teh mai tentang lebuah maya ya kena pula gaya empu orang ya ke sama pamau tak sama cangkal buka ya ga nemu ya asai hati orang ke diberi jaku
1: ya sih aman
0: jadi ya kebuah ya kadang-kadang kita ke bugulain orang nya aki ini apa yang dia suah mesan utai patut jaga nomor satu mulut kita
1: ya segera mat ok sama pagi ngagai Hendri Jawan bisa bergulai ngok kita ya pagi tu megak nyadi ku ya abak aku kak madah 100% betul tak kak ku ya tang 89% sikit betul peragam mati aku ku ya bakal ke pagi tau ku ya tuan medak main bol sagam betul sagam mati aku ku ya tim Gemini Allah kira nak buntau lagi maka ku ya tim kerinduk ku dah bye-bye.
0: Kati kau jipuan lebih saya punya program mati berjipuan.
1: Anak dai.
0: Itu nanti cuma
1: dia aja. Padahal dia pun tahu tuan deh. Lepas dia mia udah lah, udah ya, bye.
0: Tak pernah gue lihat bakal aku. Taja apa nak aku tu nadai tiem aku deh. Aku tu ngoro pun tahu mir berinu ketawa ke kaban kalah. Ya kamu nawa bukan aku tu.
1: Oh, tiem dari sikit ada masuk nak tuan.
0: Kati kena itali belacan dan 15 tahun dan nanti ngau.
1: Tang nama kebuah dekat ngomong tahu ke dalam pau deh.
0: Ya, melaba rindu arban contoh deh. Bakal kena aku nemu ya England. England kena arnya rindu aku ketawa.
1: Ya, laba ketawa ke kaban.
0: Ya, laba kita enda lu lihat ketawa. Kau laba kita enda deh. Nanti puan nur ketawa. Ya. Okey, jadi asal kau jajan nak kador kita bergulai ke pagi tahu nih melati. Lalu anda ingat Agil Sisti lagi main pukul 9 pagi itu lagi enggak kita ya ke kini nyoba rindu ngemuntau ke diri.
1: Dari lalu terus bersambung terus ketuan.
0: Aku kini tim sambung lalu kak ketawa ke siku lagi baki aku. Baru kau ngau dah jalan datu lagi.
1: Okey, nyalai terima kasih kepada semua pula pendengar ke udah bergulai ngutu abad 2 pagi. Ya kena sempat dibaca. Minta ampun lah tuan.
0: Ya, lepas nak punya kita tadi dah. Mayu agak utai kan dibaca. Lepas kadang bisik nyanyi. Terskrup ke bala bukain itu pada. Tanda ngawak ba hari buka kita boleh baru ba 2 pagi. Bapak

0: indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Merayu kepada layanan jemput dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Jadi sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada pelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyediakan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa Rezerva Persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangko pengawak industri med yau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Gaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Y 912.
1: Y 912.

0: Why? Bilan 12.
1: Entah jadi kerindu kita semina bak YFM bergulai sejalai.
2: Jaga perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sehari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang ndak kemaik kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kitai, tau ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ya semina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Kaban Sampai Mati, lagu ke Dibai Wat Rock Peninga, lagu dikenal ketai mungka Y912 kita ke pagi tu Peninga, pagi hari 2 30 hari bulan 6 2026. Jadi seritu hari kepenudi kita buat bulan 6, sebetul kita nyingkang ngagai bulan 7 pagi lah ya. Pagi tu Peninga kita bergulai ngaku Imarda Joni tak kemel ba Y912 nyentuh ke pukul 12:30 hari tu lagi Peninga ya. Jadi ngarak ke berita kita semua belah mana magang pagi tu Peninga, ngarak ke semua belah likun serta lantang magang bakal ke pagi tu Peninga ya. Ngarap ke maga udah ngiru pagi semua belah Peninga pagi tu. Ngarap ke ngepun ke pengawak kita ngau ransia ngati pagi tu Peninga, ngagi kita ya ke bedau ngiru pagi, ngarap dah lepas tu lagi ngiru pagi ya. Ngai ke kita itu tadi nyau pedis perut ngau gastrik. Ah, nak lihat kerja pengawak kita nanti kita itu tadi gastrik Peninga tau ke lemik tulang kok kita ini. Ege jadi kaya kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke jalai kita banyak kenyak kita baru nurun gawak kini jam ke dia tu tau ke kita nyangkanya bisik ke klinik kini kita ke nurun interview kini pagi tu Peninga out serta maga kita nyangkanya nurun berbeli ke barang beranjung ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu ngarap ke terus likun maya berbaik ke kereta Peninga ya. Ini jadi tujuan program kita yang ungkup ya pagi itu Peninga tentu yang ada berubah pukul 10 pagi itu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa lalu bak jam kita ke penudi lagi Peninga dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun tik ke 31 seritunya dia nak minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita pegulai ngau kami ba YFM tentu ya 24 jam sehari. Tok lagu ke Dibai Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Dan lepas tu lagi kita megak bisik lagu ke Dibai Raban The Crew ngau Pilis Sempekat Pengerindu YFM Segulai Sejalai.

0: World Cup 2026 hari 2 30 hari bulan 6 2026 round of 32 Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari live by Sukan Plus. Siti Agi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari live by TV OK. Main nangkan Kenyah. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi

Dan untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pegigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Anak nganti lama, laban daftar.

Ya, lagu Berpadu Nyawa kedibai Raban The Crew Ngau Pilis sempekat pengerindu. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.43 pagi. Mari sama pagi ngagi kita nyangkanya baru aja bergulai ngau kami YFM. Nyangkanya baru bersi awak kini ke pagi tu. Terima kasih Laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Di Kuching kita boleh mendeng ke kami ngena 101.3 FM bakal ke pagi tu ya. Jadi tu peningat sebedau kita berperindu dengan lagu-lagu Pupu Bangsa pukul 10 pagi tu lagi. Pukul singa kita Siti Berita kebisik dibaca kutuk. Jadi berita tu madah kedua ikut lelaki peranak menua sung ke berumur antara 20 nyantuk ke 30 tahun ditangkap pengudah diperasa positif amfetamin ngau metafetamin maya op tapis khas di perjalai ke induk upis polis pilih suang kemari ya. Jadi dua ikut suspeknya ditangkap pengudah ke dipersaai kemik ke terubah di ngesah ke seduaya tu positif kedua-dua bangsa dadahnya ya. Jadi seduaya itu tadi peningat dipansiak kena section 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952 ketegal salah guna dadah ya. Jadi nanti semua ditemu salah uliah dihukum je nyentuh ke 2 tahun tau ke dihukum mata duit nak ngeloi hari RM5,000. Jadi kedua-dua suspek tu peningal udah dibaik ngagai APD sung ngambil ke atur tik sili agi uliah di pejalai ke lalu dia tu benuang ditan ngambil ke uliah mantuk tas satu neh jadi kelimpah harinya maga peningal Raban polis dekat terus cakah lagi berjalai ke pengawak ngelaban penyalah salah guna ngau berjual ke dadah dipilih menuanya dikena nentu ke pengelikun ngau pengelantang komuniti jadi berindik ngau nya mensia mayuh ke bisik penerang berkawa ngau aktiviti salah guna tau ke berjual ke dadah tu peningal dipinta bertelepon ngagai balai polis ke Semak tau ke IPD Sung ngena nombor telefon 084-777-222 ngambil ke perkara kepatut ulih di pejalai. Okey, tadi berita ke bisik dibaca ku peningat berita online kita. Kita terus berperinang dulu dengan lagu ke Dubai Evelyn Tina Joget Bujang Sigat YFM.

0: Ya, kita udah di penjahit, kita udah di keranau, kita udah di klese, sertanya di buah mulut orang. Jadi bak semua utai tik nak manah ke jadi bak penghidup kita itu tadi deh. Kati patut ke nak kita ngelaban tau ke ngelayak sidak tu.
1: Enti ya secara dunia kemaya hari itu. Tua sikit ngelaban nep ya. Enti orang ngelaban tua. Tua sikit ngelaban tua.
0: Aman?
1: Nya cara kita tau ke cara dunia. Tang cara Tuhan nak tau sekali. Laban nama kebuah ya nak tau. Laban Jesus ngaca balam murid ya. Ia berjalai ngabar ke berita mana ngerai ke orang sakit. Tang ya nak ngasuh sekali. Melaban ngau bala munsuah sida ya mayanya. Au urang ka begede ke ya. Lalu ba penghidup kita sari-sari. Enti tua bisi ninga urang bejaku ka perkara ti nak maneh senentang tua anang nat ka diri dia. Au anang nat ka diri dia. Tang tua oleh ngelari ke diri. Laban nama tua buah tua lari, oke okay, berarti nya tua leh. Lari awak ka tua menang. Ya pemenang tua pemenang. Artinya tadi kalah untuk menang. Pelik bunyi ini ya, kalah untuk menang.
0: Mengalah untuk menang.
1: Mengalah untuk menang, jako orang. Dan jako Iban tadi, kenikiannya. Artinya, ngalah ke diri. Awak ke, menang dari pihak ya, menang dari pihak kita. Tangkati deh pastor, di dalam biluan, dalam bahas orang tak ngelayak tua deh. Tenganuk tua deh. Nama tua yang ngetat ke jam ya, di tuan oleh lari. Baduk ya, pemuas yang berjako, baduk ya. Bunyi kaku tadi deh, di orangnya tadi nganuk tua, orangnya tadi ngelayak tua, anda ngetat ke dirimpu dia. Laban ti tua ngetat ke dirimpu dia lagi. Tua juga malas ni ya. Tua nak tahu nak ngelari ke diri untuk menang. Tinggalah ke diri, awak kesama-sama menang. Nanti boleh kelayak, banyak apa pemenang yang tadi biar ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Y 912.
5: Benun riba, kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah kebukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro, did anyone?
5: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

Oops, I Did It Again. Lagu kedai Britney Spears peningal lagu dikenal ketengah pun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 pukul 10 pagi tentu ia bergulai dengan aku Imelda Johnny tau ke mail bak pengelama sejam ya. Jadi Britney Spears tu peningal ada bak tahun 1981 iaitu sikok penyanyi Amerika ya. Jadi ia magak dikangau ke orang ngau gelar Princess of Pop. Britney Spears tu magak ianya sikok penyanyi ia ke cukup dibilang nama ba abad ke 21 ya atau ke 21st century ya. Jadi empas ya ngagai music pop kelebih lagi pengawak ya ngidup ke baru pop remaja atau ke teen pop ngau pengawak pemerindang bak panggau ti energetic muju ngangkat ke nama ya maya jemannya subak ya. Jadi Britney Spears tu peningal ngepun ke career ya dalam tahun 1992 jadi pelakon bak musical Ruthless ngau dua musim kepenudi siri TV bak The All New Mickey Mouse Club sebedau nyain kontrak ngau Jeff Record bak tahun 1997 ya. Jadi single keterubah ya ianya Baby One More Time jadi single keterubah ya bak carta Billboard Hot 100 AS serta siti hari single ke pemadu laku dalam sejarah jadi Britney Spears tu peningal ianya siku artis remaja atau ke artis rapan nembiak meh ke pemadu terbilang bak pemanjai ia ke berkarya mayanya subak ngau album ia ke pemadu laku mayanya subak ya. Jadi Baby One More Time tahun 1999 ngau Oops I Did It Again lagu ke dah dipenyang kita tu tadi bak tahun 2000 piamaga Britney 2001 nyak tadi peningal album ke pemadu laku Britney berabad ke 21. Jadi Britney tu tadi peningal ianya siko artis the best selling music artist of all time dipelabak ke lebih 150 juta record sudah dijual ya. Forbes ngeletak ke nama ya jadi pemuzik induk ke pemadu bergaji besar atau ke highest paid maya tahun 2000 hingga 2012 ya. Jadi ia siko antara 100 siko orang ke pemadu berpengaruh di dunia ditiah ke Times 2021 ngau bintang pop pemadu besar abad ke 21 ditiah ke Billboard 2023 ya. Jadi anugerah ya yang kawam anugerah Grammy, Siti anugerah Grammy, 6 anugerah Music Video MTV, yang kawam anugerah Michael Jackson Video Vanguard Award ya, serta maga 7 Billboard Music Award, serta nyadi sikuk bintang bak Hollywood Walk of Fame, biar maga Britney tu udah ngelancar ke mayuh macam produk ngau minyak wangi bak tahun 2005. Ikan yang tadi cerita Mimiat berkawan ngau Britney Spears tu tadi peningal mayu lagi kebenar ya berkawan ngau Britney Spears tangnya tadi uliah dilansak aku bak program kita ke sekali tu peningal ya. Ikan terus merenang kita ke pagi tu ngau lagu ke Dibai Itam Medin nuan di mata nuan di hati dan lepas tu lagi kita megak bisik lagu Etnik Sabah lagu kedibai Alia Kadado Mia Gauditi YFM Y912.

Persimpangan Dilema, lagu kedibai Nora Peninga, lagu dikenam renang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu ya. Jadi Nora tak ke Datuk Wan Nora Fiza binti Datuk Haji Wan Arifin ke ada ba tahun 1973 tak ke dikelala urang ngau nama Nora ya jak siku artis ngau magak pelakon Malaysia. Jadi ya ada ba Kota Baharu Kelantan. Jadi Nora tu tadi ngepun ke karier ya dalam dunia pemerintang tu tadi Peninga lebih ya ke diciri jadi champion bintang HMI dalam tahun 1991 ya. Jadi terubah ya ngena nama mononim Nora tu tahun-tahun ke terubah karier ya tang dalam berapa tahun ke udahnya dia ya terus merindang ngena nama Nora J tau ke Nora Arifin. Jadi ia nyain kontrak recording ngau Warner Music Malaysia lalu album kecubah ya diberi nama Sandiwara. Tinjeng kaum lagu hits di persimpangan dilema iku udah dipandang kita tu tadi lagu ke di Gaga Adnan Abu Hassan ya. Udahnya Nora terus buliah pemuju ngau kritis nengah album ya ti dikeluar ke berengkah hari tengah tahun 1990-an ya. Antara lagu ya ketebilang ianya katakanlah Debaran, Renungan Terakhir, Naluri, Hadirlah Kekasih, Hanyalah Satu, Menyemai Cinta Bersamamu, Mata Ngau Kau Tak Pernah Jauh. Ia megah udah nerima mayuh macam anugerah ngau nomination dalam bidang muzik yang kaum anugerah industri muzik ngau anugerah juara lagu serta megah digelar sikut penyanyi ke pemaduk terbilang dalam tahun 1990-an ya. Kini tadi info mimit berkawa ngau Nora Peninga ya. Jadi udah tu kita terus berperindang ngau lagu Korea tang sebenarnya tu lagu ke dibai Juan Carlos Buan YFM Segulai Secalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Cobalah untuk setia. Lagu kedibaik Chris Dayanti Peningau dah berenang kita ba program lagu berpadu nyawa pupu bangsa kita baka ke pagi tu Peningau ba pagi hari dua. Jadi Chris Dayanti tau ke dikelala dengan nama KD, ianya siko penyanyi, pelakon ngau ex kaban politik Indonesia ke udah dalam industri pemerintang lebih 3 dekad ya. Jadi Chris Dayanti itu ada ba tahun 1975 ba Batu Jawa Timur Indonesia ya. Jadi ia mega diberi nama siko ari diva besai Indonesia ngau lagu popular baka menghitung hari mencintaimu ngau pilihlah aku. Jadi ia mega kalau menang ba pekit Asia Bagus dalam tahun 1992 ya. Jadi berita kepemadu baru berkawan ngau Chris Dayanti itu Peningau, ianya Chris Dayanti itu udah aktif baru dalam dunia muzik ngau pengawak ngelancar ke EP baru ti diberi nama Love Chris Dayanti ti keterubah ya dikeluar ke kena 8 hari bulan 5 2026 tu tadi ya. Jadi yang megak maja cakah merindang nguluk pengawak pemerindang serta berkongsi ke pemansang karier ngau penghidup ya ngagai bala peminat ya dengah media ramai ya. Jadi kelimpah hari pengawak pemerindang tau ke pengawak seni tu Peningau ia mega suah ngawa diri dalam aktiviti komuniti lalu mengkang jadi siku hari ikon pemerindang Indonesia ke berpengaruh tau ke ia kecukup ia diperbasa. Ok, ni tadi info mimit Peningau berkawa ngau Chris Dayanti. Okey, kita lagi terus berperindang ke pagi tu ngau lagu-lagu kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu Peningau. Dan lepas tu lagi kita bisi lagu Mandarin, lagu Hindustan. Dan sebenarnya tu lagu Jepun, lagu ke Dubai, Utada Hikaru, First Love, YFM, Segulai Sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah beban di Bajalai Alun, atau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ngagai bala kita luan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kita dia tu benung ninga lagu-lagu.

Aku setau bata lagu ke dibai Arka Yanik ngau Abijit Peningau dan merenang kita ke pagi tu bak pagi hari dua. Jadi dikena aku ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu tu lagu Spanish. Lagu ke dibai Daddy Yankee Bonita YFM 101.3 FM.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak Benua Belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluarkan gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai oleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari mega merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkai produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiak ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak penglama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM. Y 9 12.

0: Why?
1: Bilang 12. Entah, jadi kerindu kita. Semina bak YFM bergulai sejalai.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh merek influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
3: betul
2: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
3: aman aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu na ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tau enti kaban nuanya jahit runda yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngoranian lalu siwam mutainian belama insap nya belama lalu ngerja ulah oranian lalu nyu titih-titih ka aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri bebakih tik manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu so namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan, penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang, tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ianya tadi lagu Kedibai Kelemayang Band, Nuan Berulah. Mic jam kita dia tu pukul 11.20 minit pagi. Mari selamat pagi serta terima kasih ngagi kita kagi milih kami di YFM. Jadi ke pemerintahan kita ke pagi tu ya. Jadi buat jam ke penudi kita ba Y912 hari tu peninggal 30 hari bulan 6 2026. Dah tu lagi mic kita mendiang ke program cerita tu Y2Y Iban ba tu suntik ke 31 begulai ngau Mr. Philip Langi tang sebenarnya berkongsi ngau kita berita tu peninggal kebisi dibaca aku polis muju nangkap dua ikul lelaki peranak menua tumpu ke berumur 36 ngau 39 tahun ba pengawak merasa ngenyit di kampung Rampangi orang pukul 3.45 ngali hari sana ya. Jadi pengawak merasa ngenyit ke dipjalai ke Seraban Pemesai ngau kaban bagi siasatan jenayah narkotik BSJN Indo Upis Polis Pelilih IPD Kuching muju ngerampas 5.20 gram dadah bangsa sabu ke dipelabak ke berga RM572 ya. Jadi hasil proses ekemik ke terubah tertemu ke kedua-dua suspek positif dadah bangsa amfetamin ngau metafetamin. Tanjapan pihak perasa tertemu ke kedua-dua suspek tu tadi nadai rekod jenayah ni. Jadi kedua-dua suspek udah diriman penglama 2 hari berengkah sarito nyentuk ke pagilak 1 hari bulan 7 ya. Dikena mantuk kes tu. Jadi kesnya peningah dipansiak ngena section 39A bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi pemuju nangkap kedua-dua suspek tu ianya asyik dari pengawak pemansiak ti enda ngetu serta kerjasama dari mensia mayuh ya. Seraya nyemetak madah ke polis enda berkompromi ngau sebarang orang ti bisik kawa ngau pengawak dadah tak ke penyalah dadah tu ne. Jadi mensia mayuh mega dilalau ngambil ke terus merik penerang ngagai upis ti berkuasa dikena mantuk ngelaban penyalah dadah. Okey, terus menenang kita ke sekali tu peningah ngau lagu Kedibai Olivia C cerita pengerindu tua YFM Y912.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

rumah tu aku mari tapi bahasa ngai peninga selamat kita bertemu baru dalam program tu berenggat ke 31. Bagus lama mega bari ngau jam ti sama aku datang baru ke studio merindang peninga kunci ke sekedar hari kita tuai kita iban. Dalam program tu minggu dulunya kemarin dia aku udah nusul cerita siku tuai di batas terap linggo tim nama Lampin. Ti diberi sempurai batu berdilang kena ia nyalai pala munsuah tang leban ia ti nak berbini jadi kindu kena panau nyalai ia disumbah kumang di ngayau ndak tulah kepala munsuah ke disalai ia batu berdilang tang batunya semina jadi ke batu pencelap dikena ngibun rumah aja. Dalam program sekali itu kita ngenang siku hari tuai di batas terap linggo pati kanan mudia anang batang lupar pegai sitak menua bagi seri aman. Dalam batang strap linggonya dulu kelia bisi siku hari tuai dibilang jelai rita bernama hijau lalu sumbar ya lang nyalai dalam tusi cerita tuai ia tampak lagi disebut orang hijau lang lalu bisi megak ngumbai ya hijau berani jadi laban ia tu tuai dibilang belama belinsar nyalai suku juru turun dia mayuh angkat ke nama ia nyak tinggu juang ke ia nya suah dikumbai orang hijau tuai ngambil kedak saru ngau nama hijau tibukai. Dalam cerita tu aku nyebut nama ia hijau lang nitiah kesebut tiba cerita lama tau ke history hijau lang tu anak sampar seduai bukas hijau lang berbini jadi ke anak

buat di dalam tabung tidak tertemu kemua. Bukan ketuang di dalam bungkuang tidak tertemu kenanga. Nundak kun sepama cukup tuai. Kuah piyok leban buat dalam and iban English Dictionary ke ditulis Anthony Richard buat limpir 123 madah ke orang kaya jantiangnya apa hijau lang. Tang buat dalam Encyclopedia of Iban Studies volume 2 limpir 819 madah ke hijau lang nyok entuar kaya jantiang nyalai aku nak nemu ni bagi ti betul. Lalu ngesandian maka besi madah ke buat surat dia ke ditulis dalam 1994 limpir 316 pan madah ke hijau langnya entuar ke jantiang ke kalau bos nentangnya aku nyerah ke utai tu agak kita peningau kerbagi suku juru turun hijau lang anuku ke utai tu aku tu seminat nampuang pengingat hari sebut mulut orang ketuai tindur aku mansiak jadi tu di sebuah ngolinga dalam tahun 1983 subak. Apa yang kita ingin jadi tahu hijau lang tu empu di tu aku dekat dulu ngenang jadi tahu apa ya sampar jadi kena aku jadi tahu lebuah bini ya bukas menyok nyerok betul-betul bisik ke hijau dia dia bukas tak nyelai utai di tengok ke hari itu diserau ke induk bukai. Ya, yang tadi tak tertengok ke keruntuk pala munsuah. Ningau bini ya, timadah jadi nyerah ke keruntuk pala munsuah. Nyalai hari siti sampar pala nurun. Ngigau utai ti diserau ke bini ya nyok. Ya, ti nurun belalangnya. Nengah paku lu undup lalu melunggang lagi menua kantu. Pegai Kalimantan. Di menua kantu sampar mujur buliah pala sigi. Udah ya ti boleh palaknya sampar tanda terus mulai dari ke menua sidak dibantiang tang inggak buat kaban belayan ya di klasin kebuah ya inggak dia leban kaban belayan ya ti di klasinnya minta sawup ya nan leban munsuah ti temu sidak ya berita bisi dekat nyerang rumah panjai sidak tajak pun sampar madah ke diri indah uli ya ngau sidak di klasinnya nan ke rumah sidak tang kabar belayarnya ti dia nya balat benar minta kasih minta tolong ya nyalai sampar pan nyau berunian sino ke megak ke sida jadi berita munsuah ti dekat ngalah ke rumah urang di klasiannya amat leban malam siti datai bala bugau lalu nyerang rumah orang di klasiannya urang rumahnya pendapat inan betacah leban munsuah nan ke rumah ngau induk nemia. Lepas itu bertacah melawan munsuahnya. Nak muka endar. Dia deh. Sampar tak. Dibancak munsuah. Ngau sangkuah kena dada. Nyalai seput. Ngeya tak nyau. Pada dia cinta. Umur remaja muka pandak. Sebedar yang ngapus ke seput diri. Dia sampar. Sempat ninggal ke jaku. Mesan bakaban belayan dia. Tidik klasin minta sidak. Nak tahu nak nganjong palak yang pu ngau palak munsuah ti udah dulu uliah ya ngagai bini ya bukas ke Bukit Tunggal di Batang Strap udah ya ti ninggal ke Jakub pesannya dia sampai penalu berserintak ngepuh ke sepuk diri laban ti nitiah ke pintak sampai mpu nyalai palak ya ngau palak munsuah ti udah uliah ya keserau bini ya, lalu dianjung kaban belayan ya, tidik klasin ngagai Bukit Tunggal. Datai di dien utainya udung ngenyit serta menusah kati leban kaban belayan sampar kelebih agi bini yempu bukas medau utai tiba kenyak. Yang datai buat maya ti beranak, dia bukas pun beranak juga yang ada kadang laki ti lalu digagak ke nama hijau. Lebuah ting mesai ke diri hijau bakal nemiak bukai ti serambau ngoyom enggak ya majak besai serta berpengerai bertubuh tegap seduai mindai ngidup ke diri bumai bertahun nitiah kejalai penghidup orang rambau nyak menyak
Jadi lebih umur hijau.

0: baru ngangkat jadi bujang. Hari Siti indah yang ngasuh ya ngabas umai seruai. Tajak pemuar ya lagi ni ya tang. Laban ti sigi ngasih kejaku indah ya nyalai hijau pun. Mansa diri nurun ya kedi diri. Mansa ngagai umai seruai. Datai ya buat kaki tangga langkah umai. Dia hijau terkenyit terpedak ke tak bisi entran sangkuah dan tak kurang tunsang. Mudah utai bekenya hijau lalu ngenuang. Burung liang kerti utainya ngau sapa orang ti empuk sangkuahnya. Dalam hati ya hijau undang ngadang sangkuahnya ngi munsuah. Sangkuahnya lalu dicabut hijau serta lalu dibaik yang niki ke langkau bergadai-gadai. Lebuah ya udah tamak ke dalam langkau pada hijau. Tapi si orang tinggi ikut benar jenak tindua. Dalam runding hijau, nanti ia tidak menuah orang tinggi ikutnya. Ia tetap mati, nyalai ia nguji ke merani hati. Lalu nuruh dada orang tinggi ikutnya, ia sangkuahnya tadi. Dua ikutnya lalu terus mati dia. Tang si ikut lagi uliah ngerari ke diri. Kalau muncul dua ikutnya, lalu dipumpung hijau kena nyabun munsuhnya empu. Udah ya ti mumpung kalau munsuhnya, hijau pun lalu ngebuk jadi naban kepala munsuhnya pulai. Serta hijau datang di tengah laman rumah penyai sida, dia ia lalu manjuang pangkak selayang. Ninga tak bisi orang manjuang. Orang di rumah pun begau, lalu nanya ke kebuah ia ti manjuang. Sambil ia ti nantai kepala dua gigi, dia hijau lalu madah ke sida, ia udah berdengah munsuh ti di langkah umai sida. Mada anak ia boleh utai bekenya, indah ya bukas lalu berumban ngambil puak kumuk dikena ya nyambut palak munsuah ti oleh anak ya. Ya udah palaknya disambut indah ya sidak serumahnya lalu nanya hijau berkeni ku ya tahu boleh palak munsuahnya. Hijau lu nyerita ke diri ti boleh dengahnya sidak serumahnya laban tindang ndak menah ti papas medak ya ti ngemiaknya udah tulis kedengar. Lalu madah kepala ti uleh hijaunya. Nader ti laban ku sida. Munsuahnya benon tindua. Ukai uleh ya betacah. Bertempuh laban munsuah. Ninga jaku sida serumahnya ti ngelese. Serta jati ngoyo. Dia hijau rasa malu. Serta balak na lantang hati. Jadi kira bisi. Takah setahun udah hijaunya tadi. Ya, ti boleh pala munsuah. Oleh orang ketuai rumahnya. Nganggur dekat mata kayau ngagai menua bugau. Tuai kayau lu nesau orang rumah bukai ti sama berkelingi kau sida dia. Sida bertumbuh dekat mata kayau kian leban bangsa bugau mayanya suah udah numbuh ke kayau anak ngacau nyabau menua sida hijau. Nyalai udah semua bala ti dekat ngau nurun ngayau cukup jendia ke diri hari siti sida penurun ngayau. Lebuah bala sida serumahnya tiba teki suah belatur dekat nurun mansa ngayau. Hijau muka dekat nguji ke diri ngau orang tanya penumur ya agi biak. Orang ketuai nadai tak nagang lalu nadai muka tak maik ya. Tak hijau nang tak majak ke diri nyempulang bala mayuah. Inah nak bakal ti dekat nitiah kurang nurun ngasu tau ku nurun nyarian. Beberapa hari sida ti udah berjalan nuju ngagai menua bugau sida pan terengkah ngabak menua munsuah. Ti dekat diserang sida. Lebuah bala mayuah belatur dekat betiki ngagai rumah munsuah. Dia bala ayak hijau. Nak ngasa yang ngau. Lebih medak ya. Tapi yang tak bisa akal. Serta pian tegar juga nitiah ke orang mayuah. Nyalai hijau dia suruh orang tinggal bak langkau pemansuah. Ngibun perengkau bala mayuah. Jadi sekubang ya ti tinggal ke diri bo langkau pemansuahnya. Dia ndak muka indar go. Hijau tak berasa ikut bira. Nyalai ya lalu ngejang ke langkau pemansuahnya. Dekau ngigo alai ti patut ndun nunggi ke diri. Tami hapin sempat ya ti dekau nunggi ke diri. Dia ya tak lalu ditegah munsuah. Putubah siku aja. Serta munsuahnya terpedak ke hijau munsuahnya. Ndak cecamang. Lalu nacar ke sangkuah nuju ya. Ninja benar ke enteran sangkuahnya. Tak melipat. Kena pun anak kayu. Lalu mempidau. Lalu sepi diri. Udah ditacar munsuah pekenya. Dia hijau lalu tekalanya. Ngambil sangkuahnya. Lalu nyundang. Tika munsuahnya. tikam ijaunya betul-betul terengkah bapah orangnya. Penuang munsuahnya ti kual-kual dekat nguji mencabut sangkuah. Ti lekat bapah ya, dia ijau lalu kecil mumpung pala munsuahnya. Pala munsuahnya lalu ditaban ke ijau pulai ke langkau pemansuah. Lebuh pala mayuh udah pulai ngalah ke munsuah. Datang yang berlangkau pemansuahnya, dia ijau madah ke diri. Udah berdengar munsuah siku. Bila mayuh terkenyat endar. Muda ijau tertinggal di langkau pemansuahnya. Tak bisa tulis ke pala munsuah. Muda ianya tersiku. Serta tak lagi nemiya. Tulis ke dengah ke diri. Semua sedap ke dia. Lalu ketawa ke dia. Lalu membayar boleh munsuah. Udah parai diri. Tanya pia ijau nak ibuah ke cakup sida leban ya nemu sida nya endang papas ke ya dalam kayau sida sekalinya semua bala tipitiki ngalah ke rumah musuhnya sama bala boleh dengah megang ke debai dari pulai ijau pun bekenya ke tanya ya ndak ngau orang betiki betacah ba rumah musuh taya ndak mega tak pulai puang nang ke bakau adat orang pulai ngayau lebuah sida datai di tengah laman. Dia sida lalu sama serta manjung pangkat selayang. Ambil kurang ke rumah bersedia dekat nyambut tengah sida. Hingga panjung pangkat selayangnya, orang ke induk di rumah lalu begau belatur bersedia dekat nyambut tengah laki ambai atau kanak sida. Serta bala sida datai di pala tangga, dia sida ke induk pan lalu sama-sama nantai ke puak kubuk dekena sida nyambut leka balang bergundai. Ngi sida ke udah bisi bini lalu disambut bini sida lalu ngi sida ti bisi ambai disambut peringai ambai lalai sida lalu ngi tudah hijau leban ya ti agin mia disambut indai empu nya nyok bukas malamnya sida hijau serumah rami amat naku leko balang bergundai ke uliah sida nganyau ari mano bugau udah ti pulai ngau orang nganyau nya hijau agi mengkang nyimpan pemalu serta lagi berasai ndak lantang hati laban sida serumahnya lagi bisi ngumbaya berdengah unsuh tinduak ngau berdengah bangkai nyalai berengkah harinya ijau lalu berundiang dekat nguji kiri nampuak nyangka icok hantu tau sino kasih kaya tiudu dikelesai ke sida serumah laban jam ti diungkup ke buat program tu habis nyalai cerita tu diketak aku nekanya aku dekat datai baru bari ngojam ti sama minggu duding ini lah nampung jadi tatu kujong kage nanti kita itu temu baru itu aku meri sama bersara upu aku
1: ianya nak kita mendiang ke program cerita tuai tuai Iban bak tusun ke 31 begulai ngau Mr. Philip Langi Peninga ya. Jadi pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tabut terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu terus bergulai ngah penggula program kami nangkan ke tu lagi ba awak ngela tengah hari tentu ya bergulai ngah YFM Bintulu ya. Jadi ninga ke kita ngau duitik lagu Peninga lagu ke di bai Andrew Bonnie James ninggal aku nadai berita tang sebenarnya tu lagu ke dibai Lizwita ukai ngai ngante. Mumpu dulu aku peningah. Bye bye.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bapak berita tengah hari, hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Perintah benar berarti ke peminta nyambung jalan baru di menua pesisir Sabah, Ngau Sarawak. Sapit Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ke pengawak ngagak jalannya, ungkup sekedar kenandur ke agik bedau bisik akses jalan ngagak menggeri besar. Ia madah perambunya dekat diperunding ngambil ke dipasuak dalam bajet 2027. Tajak pihak yang madah ke pengawak berjalan ke projek infrastruktur barunya agi nitiah ke atur ngau prosedur ke udah ditetap ke upis Menteri Perkara Wang ngau upis Kerja Raya JKR. Ia kemegak Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah madah ke upis menteria dekat berarti ngau silik agi perambu ngagak jalannya pengudah randau ngau raban ke Bekawa tembuk diperunding ke. Upis Menteri Pelajar Tinggi benar berarti kebaru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung diulih nampung kira 700 ikut nembiak. Perambunya dikena ngerembai ke akses ngagai pelajar ngelatih teknika serta vocational TVET di menua pesisir. Sapit Menteri Pelajar Tinggi Adam Adli Abdul Halim madah ke sebuah kolej asramanya dekat merik pemayak ngagai bala nembiak ke benung belajar bak politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Yang madah upis tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke diempu perintah besai tingembuan 8.8 ika pemesai ke alai tabak endur niri ke asramanya. Ia madah munyinya bak Dewan Rakyat lebuah nyawut tanya rekaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. 11 Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK bak kanan menua Batang San di Seri Aman nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP bak penyampau RM45,000. Agih belanjanya disewak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Semanggang Datuk Francis Hadin Hollis bak sebengkah pengerami Kampung San Unggul di Seri Aman. Datuk Francis madah Perintah Sarawak benung ngemansang ke mayuh bengkah projek pemansang bak kandang menua Semanggang. Projek pemansang tu nyangkaum ngagak jematan Batalupa 2 nyerurik Jalai Ulu Paku ngagak jematan Semin Kampung Beleti ngau ngadu ke Jalai Berayun Basi ke Stuga. Sekedar di projek tu dekat ngemanah kagi perengka guna infrastruktur ngerembai ke akses ngagi kanando bertanam bertupik baru serta merangsang ekonomi rakyat. Berobak ngonya bak Sita Tanjung Datu bisik 13 ikut orang nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP tibulih RM95,000 di Lundu. Ceknya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak pengerami Ma'a Hijrah Renggat Pelilih Menua Lundu. Bak pengeraminya yang megak bisi merik bantuk pelajar ngagai 21 ikut nembiak palam pelajar tinggi bak penyampau RM10,500 ngau megak pemerik ngagai 10 ikut orang asnaf. Bantuk khasnya megak diberi ngagai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim ngau upis Amanah Kebajikan Islam Lundu. Nyalakan berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bintulu, bawa awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih Imelda.
2: Bintulu 97.5 MHz.

Jadi dulu beri selamat tengah hari peningang agak kita ke bulan kami, kemudian ke kami. Jadi dia tu jam pukul 12.07 minit tengah hari. Lalu tadi pukul 12 kita dengar ke berita tengah hari hari YFM Bahan Kuching. Lalu dahnya kita terus bulan kami ngelola tengah hari YFM Abin Tulu. Lalu bakal selama bulan kita nyentuh agak pukul 3 ngalih hari tu lagi 12 agak pukul 3 ngelola tengah hari nintian tengah hari 12 ke pukul 3 ngela tengah hari. Lalu idara hari Bintulu Bintulu FM ianya ninting hari ya 2. Jadi ngarap ke berita kita peningat belak manah magang, ngarap ke gerai serta maka rindu-rindu selalu ngembuan penglantang maka nyak ke dua perkara nyak kenang ya semua kita kok ke dua perkara nyak ianya pengerai ngawa penglantang dalam penghidup penglantang berarti maka ya nyalai nyak pengharap aku ngai kita semua kita gerai serta diau dalam penggelantang. Jadi ngarap ke berita kita peningat bila mana magang punya kuku tadi lalu ngarap ke program kami terang didengar kita nak milih di indoor kita cam ke dia tu.

ya laku ke terubah Bongla Tengari YFM Bintulu. Laku nyak tadi nama lakunya ianya Blues Renjan. Ya fama lagu ni ya. Lagu ke terubah kita ngarap ke terperindang lalu pian maga okai sitik lagunya cak tamayuh lagu ke bukai udah ditusun, udah dirintai ke bawa ngelah tengah hari hari Bintulu FM 97.5 MHz ya. Jadi 97.5 MHz nya peningah frekuensi Radio Bintulu menua Bintulu ya. Jadi kita bak menua Bukai Nur Bukai ninga meh program teka ngelah tengah itu nitih ke frekuensi ke ndang didinga dikena kita ke ngelama tu au. Tiga kita 97.5 contoh ya di Betung tau ke di Miri ni ya nadai ya ke Bukai lagi kadang nak siaran nak bahasa jaku nama kita nak nemu tang titih meh frekuensi ke bak ndang ya dikena kita ke ngelama tu nam. Ya jadi ngelah tengari YFM Bintulu sehari itu kita berkulai ngelaku ianya DJ Rut Anampung atau ke DJ Perincing lalu tusun program kita bawa ngelah tengari bakal selama peningah ndak berubah ya 12 tengah tengah hari itu lagi nanti dekat maca pesan berat nanti bisik lalu dahnya 12.45 kita boleh kami bawa tak boleh ngaku bab program nemu kita ya. Nyadinya duitik program teka tusun program bah jam tik keterubah ngelah tengah hari 12 ke pukul 1 ngali hari. Nama nak lawak kita engkayuk kita ke tengah hari tu peninga, bisa belawak ke tubuh.

Rachel China lah peningah baru dah mereka kita ngau lagu yang ke diberi nama Tubuk Pang. Jadi Tubuk Pang untuk peningah nantul ya dempok nama ya pang. Nyalai bisiknya tubuk manis tubuk pang tu kadang-kadang okey kadang-kadang nangai jadi dempok nama ya pang ya nemu kita asain ya. Jadi udahnya kadang-kadang mau kita beli atau ke nanti kita pungi kok nak ngamuk kita mayu ngelala ni bagi tubuk manis tubuk print tubuk apa semua ya. Lalu mayu kita ke mengenang yang ikat tubuk manis tubuh manis dia tahu pedih nak kalau dia pedak ditemu kita ini. Jadi hanya cerita tubuh tang buat lagu Tubuk Pang tadi sama-sama kita berarti kalau lagu tadi bisa berarti kalau lagunya. Ya jadi ke sekali itu limpang kita nggak kayak berita Gayari. Jadi Gayari kami dia bin dulu jam ke dia tahu bisa panas si ayan mata panas tang tajapan pihak peningah berengkah hari pukul berapa nih dini hari tadi orang dalam ya jam toka pukul 3 dini hari banget hujan kami di Bintulu nyau irau nangi gati ngarapkan ndak hujan tadi ndak ya berjarit nyentuh angkai ya tengah hari pihak kok ate ya kaun tadi nak nyangkuang bala bukai di pintu lo tang seninji agak nasib gaya nya udah pukul 9 pagi tu tadi teduh kami di pintu lo dini hari tadi banget hujan ia ke luar ke tengah pasar tunggak pasar kita kaku bak nur bukai di Bintulu nyangkanya dulu bisik dulu di hujan nyangkanya pukul 10 malam kini 12 tengah malam tang ya bak tunggak ke pasar Bintulu di tu pesalamak ya hujan muak ke dini hari pukul 3 pukul 2 pukul 4 kini tak sebakar tapi ya jadi nyak gaya hari kami di Bintulu Datuk dah teduh bisi ayan mata panas dan nak ke bisa nak perencanaan kemari bisa panas kami di Bintulu nyak berita gaya hari jadi kita peningat tahu muka berkongsi berita gaya hari kita nada salah tahu kongsi ke berita gaya hari bandul kita sekali ke nyak buat TikTok Bintulu FM tahu ke Facebook RTM Bintulu.

0: Ya, peningkat Florence lo sangka bujang ko ya. Ya, dia tu ukai ke bujang aja orang laki tu sangka kita bujang. Induk pan tau saru kita kumbai kita dara. Ya. Jadi, nyak meh ubah dunia peningkat. Pandai-pandai kita meh berarti ngelala lalu pihak mereka anang terperasa. Anang tau anang ngai ke kita nyau asak ya. Anang terperasa ngai ke kita nyau asak. Nya tadi lagu Florence Ari Florence lo lagu sangka bujang ya. Terima kasih ngai balak kita ke sini apa sekali kenya ba Facebook Artin Bintulu tau ke ba TikTok Bintulu FM. Terima kasih ya ngai kita semua. Terima kasih yang kini sabai. Selamat tengah hari DJ mana hari di Serikai aku manduk tubuh tau kai tubuh pang tubuh manisnya. Bolak kakus nang bisik bala kita yang tadi ke tengah rito kayu kita tadi tubuh ya. Siti ring kayu kita tubuh Willy Tan. Terima kasih mesti nyapa lalu pian mega kita kebukai terus boleh ngok kami ngelot tengah rito FM Bintulu nyentuh ke pengujung program kita pukul 3 ngali hari to laki ya. Jadi menyuk aku berita kedeka dikunci kaku laki peningah andang ya lebih lagi berita kami di Bintulu. Tangkai dia tu laki ya bisik maya anti aja terus ke kulengo kami.
1: Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
3: Bahang kejohanan semakin memuja. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Jadi ya peningkat sekali itu aku dekat natai ke pesan macam pesan ke bisik diterima kami pesan berat jadi bisik duit itu nya ketruba tu pesan dituju ngakai bala kaban belayan ndak ngira jauh tau ke Semak ti ngelala niang ina anak Jimbai. Ya, ke ngelala niang ina anak Jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ti udah setahun udah ninggal ke dunia tu ya. Jadi pengawak sembiang ingat ke niang ina anak Jimbai ti udah setahun ninggal ke dunia deka diatur kena 4 hari bulan 7 tahun 2026 ianya hari 6 tu pukul 7:30 lemai ba rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Nyalai sekali lagi nandu ataka ku nandu pesan tu jadi pesan tu dituju ngakai bala kaban belayan nak ngira jauh tau ke Semak ti ngelala niang ina anak Jimbai jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak Jimbai. Ti udah setahun ninggal ke dunia tu, jadi pengawak sembiang tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 bulan 7 tahun 2026 lalu pengawak dekat berengkah pukul 7:30 lemai. Nur ianya berumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Lalu ke Siti tu pesan ngetas ulit, jadi pesan ngetas ulit ni yang Gerald Lansam. Nyalai pesan Gerald Gerald Anak Lansam nyalai pesan dituju ngai semua kawan pelayan nyak di Miri, di Bintulu, di Sibu, di Semanggang, di muka kawan pelayan bawa Sebu Ulu, di Banting ngau muka nak tinggal kawan pelayan di Kuching. Nyalai pengawak ngetas ulit niang Gerald Anak Lansam deka diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 ba rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching lalu deka diatur pukul deka berengkah pukul 7 lemai. Nyalai ya sekali lagi pesan macam pesan tu jadi pesan tu dituju ngai semua kaban belayan di ngelala niang Gerald Anak Lansam. Jadi minta kita datai ngai pengawak ngetas sulit niang Gerald Anak Lansam. Kedeka diatur kena 4 hari bulan 7 2026 ba rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching lalu pengawak ngetas sulit tu deka diatur deka berengkah pukul 7 lemai. Nyalai ya harap ke pesannya tadi terang didinga bala kabang belayan ke di 7 pesan lalu untuk bisik pesan kita untuk kita peninga bisik pesan berat deka dikunci dikena tai ke ada salah tahu kita nganjung ngakai Nini Station RTM sekali kenya Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM tau ke YFM Iban Kuching ya. Jadi lagi menang kita ngau lagu lebih lagi kita kandang ya entap hati boleh ngau kami ngelah tengah hari YFM Habin dulu begetil anak begetil tengah hari itu makai tengah hari itu kai maya begetil.

Iya, jadi bisi sebala peninggal kita ya ke boleh ngaku bahwa ngelat ngari hari Cito Bintulu FM bisi nyap sangkok kelaku bisi madah hari Betty bisi madah nanya bisi nanya nama siapa penyanyi ya jadi penyanyi lagu Begetil tadi ianya Betty harap kita terperindangau lagunya lalu PM ke meri selamat tengah hari ngakai bala peninggal kita ke bukai lebih aki ke nyapa bahwa Facebook di Bintulu Kalina Bugis nyadi ko ya meri selamat tengah hari angin Walina ya maka meri selamat tengah hari kita peninga ini tinggi bukannya apa sama jelek pengok DJ ko ya panas di menua betung tidak di betung panas lalu dahnya Rica Unup nyadi ko ya bedau pansut mata panas di ni menua Nur Rica Unup tu nyadi pemegak selamat tengah hari ngakai apai lambai nyapa selamat berjalai ke pengawal ya nyadi peninga di Bintulu tu nyoka tu penghujung bulan 6 tu ne 30 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai peninga ya aku kaku aman nak berasai tahun tu tu nyudah hari kepenuh di sari tu bulan 6 udahnya pergi lah bulan 7 jadi di Bintulu bulan 7 tu asai bedau wisi pengerami bok pelilih menua Bintulu kaku tang tu ngak ngakai pelilih menua sebawah sedak ya rami sedak ya bulan 7 tu berapa ribu bulan tau ke pengerami nama au laki aku berkongsi ngau kita ne. Jadi inti di betuang madah panas selalu di Bintulu pan panas jam kedua tu sebenarnya dini hari tadi ngau pagi si hujan hujan di Kuching pihak ke Tenten 59 hanya di sama-sama metuk sama rata pukul rata bisi panas bisi hujan bapanas berhujan makitai pihak ke lagu kita ke sekali tu.

Ianya lagu hari Sepanjang Auraban Fly High Band, lagu ke diberi nama Bepanas Berhujan. Jadi sebedau kita bergulai buat program nemu kita merindang kita ngau sitik lagi lagu tu hari Juni aman. Ya bisa peningkat kita minta tebah ke lagu tu Mina Bepangan aja.

Ya, jadi pendengar, dah datai buat jam toko maya tadi kita gulai toko kita boleh ngaku buat program nemu kita. Jadi berita kedeka dikunci aku ke sekali tu buat awak toko buat program nemu kita nya ngenang tahu disebut kita adat tu pendengar. Ya nya berkawal ngau adat nikah ya, kawin. Jadi melaki bini itu. Jadi tu buat menua Cina peninga bisi siti raban bangsa. Sida tu raban bangsa ke minoriti mimik tubuh ya. Ianya raban bangsa nasi ngau meka raban bangsa nama siti dak ne. Raban bangsa musuo. Raban bangsa nasi ngau musuo di menua Cina ya. Jadi adat nikah sida tu jauh berbeda dari mayuh adat nikah buat dunia tu ya, raban bangsa bukai di dunia tu. Jadi adat nikah atau ke adat belaki berbini sida ke dikumain tadi poliandri persaudaraan. Ianya siku indu nanti ya belaki, ia ukai seminak belaki ke siku lelaki ya cak. Dan mega ia lalu jadi ngau menyadi lelaki laki ya. Ah, nyak ya, peningan eh. Nyalai raban bangsa nasi ngau meka musuo tu sida lebih lagi raban bangsa nasi sida diau ba siti genturung peniau bernama Ia. Genturung peniau Ia tu ba garis antara menua Sichuan ngau meka Yunan. Nyalai nama kebuah orang Indo bangsa nasi tu dulu ngenang sida ke raban bangsa nasi tu peningat. Nama kebuah orang Indo bangsa nasi tau ke adat nikah bangsa nasi tau bangsanya. Maksud reti itu aku tadi tahu ya berbeda bakanya peninga. Tentu bisi kebuah. Nyalai kebuah ya. Kurang tanah endur sida ya bertanam betupe ya. Jadi genturung peniau ia tu peninga atau ke menua ia tu ja mayuh aki ke bebatu lalu mimit aja ke bisi tanah. Nyalai kengkak endur ke bisi tanah nang dijaga sida ya di intu sida mamana. Ditanam ngau sayur, ngau buah, lalu meka ndur sida ya niri ke rumah ngau meka nginang jelu tupik ya. Nyalai kedua kebuah sida orang Indo bangsa nasi itu belakenti belaki ke siku lelaki sida ya lu jadi ngau menyadi lelaki menyadi laki ya menjadi laki ya menjadi lelaki laki ya kebukai maka ya ukai ke siku lakinya aja. Nyalai kedua nama kebuah sida bangsanya dikena nyeliah ke berbagi reta. Jadi lelaki raban bangsa nasi itu peningan ti berbini dia ada tanah pusaka sida dekat dibagi ngakai induk atau ngakai bini sida ya. Nyalai mayuh anak lelaki, inti mayuh anak lelaki buat siti-siti ruang bilik. Mayuh gak tanah dibagi. Contoh, inti buat siti ruang biliknya peninga bisi 5 ikut anak. 3 lelaki, 2 indu. Inti 3 ikut anak lelakinya tadi berbini, dia ada apa inai sidang tadi. Dekat magi tanah ngagai tiap ikut bini anak lelaki sidangnya. Nyah, ni nak peninga arwah. Tau nada yagi tanah nanti bakanya ya. Udah gak tanah menua sida mayuh bebatu mimit ke tanah. Jadi nanti anak lelaki sida ya babini dibagi gak tanahnya. Ngain tu nyadinya peningau ni ya. Nyalai nyak meke buah nanti siku ari sida menyadi ke lelaki tadi ya. Siku udah dulu babini dia dah menyadi lelaki ke bukai ya ke lelakinya ukai ke induk menyadi ya ke lelaki ke bukai tadi ndak babini laban nanti menyadi itu dah dulu babini bini menyadinya tadi pan lalu nyadi bini sidak ya nanti sidak bisa nyadi lelaki ke bukai tu kaku dan nyala itu lalu nyelamat ke tanah sidak ari dibagi. Nanti tiga ikut dari menyadik lelaki. Nanti tiga ikut tadi berbini nak sama induk. Nak bakal nitiah ke adat kita. Siku lelaki siku, jadi dengan siku induk. Jadi dengan sidak tu siku induk tadi jadi ngakai siku lelaki. Lalu nanti lelaki yang tadi bisik menyadik lelaki kebukai. Menyadik lelaki kebukai pan. Menyadik lelaki ya. Kenyak peningah. Nyalai
nya ke buah ti kedua ke buah lai induk Raban Pansanesi tadi intik sidak ya belaki sidak ya belaki sidak ya lu ukai sebenak jadi kesikuk lelaki ya jak tang ya lalu jadi ke menyadi lelaki laki ya ya. Lalu ketiga adat bangsanya mereka tahu ya ngasuh kaul ruang bilik sudah teguh kukuh ya rat rapat nyalai sitik rumah sitik tapak rumah tapak rumah tadi lalu sikuk bini dempu semua diri menjadi lelaki kaul diri sebilik sudah ya teguh lalu nadai berbuat ke pemisi nadai berbuat ke tanah nadai berbuat ke tanah ya nyalai bekeni atur adat nikah bangsa nasi itu dia ada anak lelaki ni ketuai hari sudah kemenjadi ke lelaki itu nanti berbini dekat diatur apa inai udahnya menjadi lelaki ya kebukai lebuah udah cukup umur bujang tak cukup umur tau alai berbini dia menjadi lelakinya tadi lalu terus bisik bini ianya bini menjadi laki lelaki sudah keudah berbini nak lagi diatur rami nikah menjadi lelaki kebukaan terintik berbini nak lagi diatur nikah nak lagi diatur rami nikah laban bini menjadi sidak kedulu nang udah jadi bini sidak ya kai ngarap ke kita nak pedes palok ninga ninga nemu kita ke sekali tu peninga jadi lalu nyak kebuah ya tiga kebuahnya peninga tiga perkara nyak ke ti ngasuh orang induk bangsa nasi ti belaki sidak ya lo belaki sidak pan jadi sidak pan nyau mayuh laki enti laki yang tadi bisik menjadi laki kebukai ya aduh lalu udah nyak peninga bekawal ngau anak. Ya, tentu kita bisik-bisik mengkak rundi yang berkenik ke anak deh. Biar nanti menyadik ya, sidak menyadik laki yang terik-terik menyadik bisik tiga ikut diri menyadik lelaki. Berkenik ke anak deh. Jadi berkawal ke anak, nada isu. Jakuk kemanya hari itu. Au. Nada isu, nada utai diungkit, nada utai kak dibangkit. Siapa, apai, amai, anak. Ya. Nyalai semua anak hasil lari nikah ngau semua menyadi lelaki laki ya sidak ke anak tetap ngambu semua laki nai sidak yang tadi ketika aku nak nyebut semua entik laki tadi bisik tiga ikut diri menyadi lelaki nyalai bala anak yang tadi pan nganggap semua diri menyadi laki apa yang tadi sama laki nai yang tadi ya. Yang lain retinya diri menjadi lelaki laki nai sidak ya. Semua yang tadi apai anak sidak ya. Jadi harapkah kita uliah nangkap teka ditusui kutub peninga kupan. Laban aku kemaca, laban aku kengigak berita tu aku nemu tangka nusui ke kita nyangka kita tadi kak saruk tang tau digigak kita berita tu nah dia tu semua berita berujung jari magang tang tentu ke berita nya berita kamat nem jadi nya beraban bangsa nasi lalu beraban bangsa musuo tu sitik bangsa ti mampang ari raban bangsa nasi. Jadi kurang lebih ke adat nikah sidak raban bangsa musyo tu peninga adat bebini belaki raban bangsa tu kurang lebih ya. Jadi ketuai bilik ianya induk ya. Lalu induk ketuai umur beruang bilik sidak ya. Sidak raban bangsa musyo tu di kangau ahmi. Ahmi tu peninga ti berkuasa buat semua perkara untung urai induk raban bangsa musuh nem. Jadi ahmi tu ia ngatur belanja, ngatur duit ringgit sidak sebilik, reta tengkira pusaka sidak sebilik, ia magang ngatur, ia magang nyaga. Lalu semua perkara ia netap ke, nak tahu dibantah. Pemutus buat ahmi. Dia peninga ya. Lalu kedua, raban bangsa musuh tu peninga tanah rumah ngau reta pusaka diwaris indai ngakai anak induk. Dia gak ku setuju. Lalu ketiga, raban bangsa musuo, orang lelaki tu disengkaum beradat tikah raban bangsa musuo tu peninga. Lalu ketiga, orang lelaki raban bangsa musuo tu peninga tinggal, sidak ya tinggal diau berumah sidak empu. Teka rumah alaya da, teka rumah apa yang wina ya. Tajak pan ya udah berbini. Nyalai, pengawak sidak ya, beribun, buan, beribun, buan ke anak. Anak dirimpu, ngomaka anak menyadi. Nah,
dia kita perhatikan ya. Segi nak sebahkau ngau ngik kita. Lalu keempat bangsa musuo laki bini nadai kawal kesah. Nak bakau kita ya. Sekali ke kita kena adat tikah kita bangsa tak kena tikah sayen ba pis perintah. Jadi sidak dia nadai nadai sah. Nama kita dap sayen sah, kita dap ya yang udah diterang berpanjat pen sah. Jadi ngan sidak dia nak peninga sidak ya nak kawal sidak melaki bini tajak pan udah dipadah sedua itu jadi tang sedua ya nadai namanya nak dianggap ke sedua yang tadi kawal sedua ya ke amat-amat jadi melaki bini sah nak sah. Sidak ya nak dia serumah maka bini dia berumah apa inai ya bekenya maka laki dia berumah apa inai laki. Nyalai maya malam hari baru laki yang tadi ngusung rumah bini ya lalu dahnya mesti pulai nak tau pula nak tau nak pulai ngakai rumah yang pu laki tu kakum nak tau nak pulai ke rumah yang pu rumah painai ya sebedau kerbak tawas. Nyalai inti seduai sama nada yang kik pengerindu nada yang kik penyayau ke pangan diri kawal melaki bini seduai ya diputuskan berserarak nak ibuah berguna ke undang-undang sarak serta nak meka nak meka ibuah dipadah diterang ke bak pengulu bak tuai rumah bak kaban pelayan lalu nak meka berbuat kerta nyonya nyamai baknya nak tu nyamai ke aku ko aku peninga bas tidak ya mudah bak kita nak uliah di kemudah ke bangsanya peninga ya lalu kelima enti seduai yang tadi udah berserarak dia ada semua anak tadi dimpu inai nitiah ke inai atau ke dimpu bini nitiah ke bini lalu apa inai bini menyadi bini dekat sama ngibun dekat mesai ke bala anak ya dah nemu kita pendengar nyalai status adat berbini belaki bangsa nasi ngau meka musuo tu dia tu adat tu nyau macak nadai di kemeran kem laban nemiak rebak baru hari dua bengkah raban bangsa tu nyau dah mayuh mindah gawak ke mengeri nyau mayuh dah belajar bersekolah bawa mengeri lalu sidak ya mayuh milih berbini belaki nikah nitiah kadat tikah monogami ianya ke di kemeran ke bapnua kita di Malaysia ianya sikuk laki sikuk bini ya jadi dan nemu kita jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perenci yang tucum ketawa berari asal jadi pihak ke Mark Bennett.

0: Sing Lice Time. 8. Snap Show Wendy Mega.
1: Jadi peningkat ke sekali itu kita bergulai dengan DJ Flora ya besik temuai teman dak randau temuai seduai ke randau seduai ke sekali itu sama-sama kita ini ngah buat program temuai at YFM Bintulu.

0: Selamat ngali hari ya peninga bertemu kita ba program bertemu ai kita ungkup minggu to. Jadi ya temu ai ku ke ngali hari to peninga yanya Cik Christina Lee, yanya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah to ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sarito.
1: Ya, sama ngali hari DJ, berita aku manah lah, bakal selama.
0: Okey, setahun tua-tua nak bertemu mua ni. Hau, tang, ya, sigi, orang ke sigi kak ketawa pun ni, kita nak medak. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyubai rinyak ni. Okey, jadi Cik Christina, nama menyikuran ni, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, kelebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih ngagai RTM Bintulu laban udah merik peluang ngagai aku berkunci ke penerang berkawal engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkawal engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 ngau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke nyangau sili agi tu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dinga bala peningah tu apakah ke ngali hari tu.
1: Okey, secara am Akta 852 tu meh akta keganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa ba 1 Oktober 2024.
0: Oh, nanti diperhati kena bak 1 bulan 10 2024 ya udah di KZ tak disebut udah 2 tahun metok nah. Lebih kurang berkenyak ne Cik Christina tang pelabak ko ka agi mayuh ke mensia mayuh to nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan to. Jadi minta nuan nerang kena ngau siliak agi to Cik Christina.
1: Okey, dia tu, kami agi cakah merik penerang agai bala mayu ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama, ianya 1. Pendaftaran, 2. Pengiklan promosi engkau tajaan, 3. Kawalan penjualan, 4. Kawalan harga, pembungkus, pelabelan engkau pengilang, 5. Larangan merokok, 6. Tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar, 7. Pentadbiran, 8. Penguatkuasaan, 9. Bicara engau proceeding, 10. Am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap, ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megang yang kawum orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkai itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1. Produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Yang ketiga, produk ganti tembakau.
0: Oh, nyak tadi penerang ke Silia Mega udah dikunci ke Cik Christina atau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngamik ke kita merti ngau Silia lagi. Jadi tanya aku ke bukai tok ngagai nuan Cik Christina. Minta nuan madah tak ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tu. Madah kepalan ya ke nak tahu ndur nginsap kelebih lagi ba atau kebisik disebut nuannya tadi meh minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulian dua nginsap ke udah diwarta ba'ata 852 tu. Ngambil ke kita ulian nyeliah ke diri ari dikena compound. Bisik 28 itu palan ti udah diistihar dijadi kepalan da ulian nur nginsap. Tang bad itu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okay, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumbai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam atau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang atau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah atau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah atau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan atau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Enti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak ber website infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nyak tadi palan ya ke nak tahu endur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkongsi ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina, tau disebut kita mayuh endur, tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu endur nginsap ne. Tang menyukurah mana manya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pia mega nanti report pun tadi pun Nuan bisa nyebut berkawa ngau compound tu tadi ni. Cik Kristina minta Nuan merik penerang ngau siliak berkawa nganya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulir dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang besar tuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Entik ditemu kita uling di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Enti kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tok adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan tok ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina. Kira besar ke penyampau compound tu tadi. Ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne tau ke mensia mayuah tau Cik Kristina bisa medak tau ke tetemu ke orangnya tadi nginsap ba palan dua mensia mayuah tau tadi ne dini sida eul yang ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tau. Okey,
1: okey, sebarang aduan tau ke tanya ulih ngenak cara WhatsApp serta ke nama premis maya kejadian engau alamat penuh ngagai lumur 010-860-8949. Udahnya aduan atau ke reportnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri kebisik kawul ngambil kesida oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ka ngenatai ke lebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawal ngau orang ke nanti kita bisa mendak orang ke nginsapnya tadi ne. Okey, jadi tok nyu tanya ke bukai tu tanya kedua penudi ku ngagai Nuan. Nanti semua bisik orangnya tadi Cik Kristina ne sida ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya uliah nguliah ke penerang tau ke bekeni sida ya reti ya tadi nguliah ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti ari nginsap kita tau datang ngagai klinik ke semak engau kita ke bisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti nginsap kebisi disediakan yang kawam sesi konseling enggau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat nginsap.
0: Oh, erti ya, sidak ya tahu ngelawak klinik pengerai mah tu tadi ni, Cik Kristina nanti semak reka badau atau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nudin hati bapak pengujur randau tu ke ngali hari tu, nama jako tak ke lalau tak ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu.
1: Sebedau ngujung ke randau kita sehari tu, aku dekat madah sekali lagi, nginsap tu endak manah ke pengerai. Nya alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku megadekan ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke ulih diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat engau lengkas. Sebarang tanya ulih bertelepon ngagai kami, ba unit inspektorat dan perundangan upis pengerai Bintulu berarus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke Semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili sudah dikongsi ke Cik Kristina li ke ngali hari tu peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawa ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega bekeni cara ngetung insa bekeni ngagak report sudah dikongsi ya sudah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tu. Jadi ya, sekali lagi terima kasih Mayu hanggai nuan Cik Kristina ke penerang sudah dikunci kenuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih ya DJ.
0: Oh, jadi apa ni ngah? Akhirnya nak kau mai kita bulan ngah kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya pendengar, ya tadi kita berudah mendiang ke randau di Cik Flora bergulai dengan Cik Kristina Lee siku penolong pegawai kesihatan persekitaran. Harap kita sama dah boleh penemu bakawal dengan nginsap. Ukai tak ke, ukai pula ke pengerai nginsap semua kita nemu magang. Jadi ke nginsap tadi nanti uliah. Baduk meh pia ya, anak ngetu baduk. jadi ngonya ngunjung ke jam pukul 1:17 ngali hari. Lalu aki begulai ngau kami ngelau tengari YFM Bintulu. Baru sejam kita dah mulai, sejam lebih, pokoknya sejam 16 minit. Jadi kita yang kira bisa sejam 43 minit, 42 minit pokoknya. Nah. Ya, jadi pukul 2 tu lagi. Lagi kita dekat nitiah kayun dah tu lagi. Kini dah ya. Pukul 2 lagi.

Iya, peninga harap kita terperindang ngau laku ari Veronica Natasha nya tadi peninga laku nuan ngelengka aku meleka artinya sama-sama belak ka basrara. Nah, okey, harap terperindang. Lalu kita gi bisi lagu-lagu kebukai kuda ditusun dipilih bawa ngelo tengah itu ngarap ke kita terperindang meh ngau laku ke dipilih kami ya. Jadi peninga berkongsi ngau kita Siti berita tu aku tu ngamat ke janji tu laban tadi dah berjanji dekat nusui ke kita berkongsi kita berpesti pengerami ke diatur bulan tujuh tu tang tungak ke pilih menua sebawah ya. Jadi di sebawah sedak ya di sebawah dekat rami bulan tujuh tu berengkah 3 hari bulan 7. Ianya kedai kumai pesta sebawah 2026. Berengkah 3 hari bulan 7 ianya hari 5. Lalu diatur nyentuk ngakai 12 hari bulan 7 pesta sebawah tu peninga. Lalu nur ianya nang ya ba pasar sebawah dia area pasar sebawah lalu sekedar hari batang pengerami program kedekat diatur yang kawam pentas rakyat diatur rengkah 3 ngakai 12 ribulan bak panggau pentas rakyat pukul 7 lemai lalu dahnya bisik dekat diatur pekit ratu ibu kebaya dekat diatur kena 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai bak panggau pentas rakyat pesta sebawah lalu sebawah bike show dekat diatur kena 11 hari bulan pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai buat waterfront sebawah. Lalu bisik sitik dah gitu ianya Battle of the Band dekat diatur kena 11 ribulan bekak dan tu muak ke malam berengkah pukul 7 lemai buat panggau pentas rakyat ya. Nyalain paket Battle of the Band tu peningam boleh dipasuk sebarang siapa ti rindu ke pengau bermain kerban music eh. Jadi kita tahu scan QR code kita buat poster. Dini kat medak gigak poster, kita tahu gigak buat Facebook, gigak kita pesta sebawah 2026, scan QR code dia, isi borang lalu bayar. Ya. Jadi, penerang ke sila lagi tahu kita nanya ngakai ya ke ngatur ke dipadu ngatur ke paket tu ya, atau ke dikumai kita PIC ya ianya orang tengatur Battle of the Band Encik Dennis kita tahu telefon ngakai lumur ya 011-2996-9055 jadi nombor telefon dia nanti kita nak ingat kalau jumpa DJ nyebut tahu pada kita bak tahu juga kita bak poster pesta sebawah 2026 bak Facebook ya hari bulan perudi ngau masuk Battle of the Band tu kena 10 hari bulan 7 lalu bakaul ngau sebawah power boat race tu sitik lagi program kediatur nyerumbak pesta sebawah sebawah power boat race kediatur kena 11 ngakai 12 hari bulan ianya hari 6 hari minggu pukul 8 pagi ngai pukul 5 lemai bak sungai ke mana tu sitik hari program ke cukup merinduk kati balah ya lalu tu selalu yang dang yang nerima sambut ke mana benar ukai semina hari bala kita di Bintulu tambah ba menomno bukai bisik datai ngakai sebawah nanti diperhati ke bakal kita tahun-tahun ke udah diatur ya yang kau mesti dari Brunei maka saya ku tahun yang kemarin sudah dari Brunei bisik ngambil pagi masuk buat sebawah power boat race selamat ngali hari ngakai mami cikgu Cinderella 5556 selamat lemai DJ ke hujan kami di Brunei kami di Bintulu hujan mak ke pagi tadi ya dia tu udah teduh bisik panas kami di Bintulu terima kasih ngakai mami cikgu bisiknya apa bukulan kami bengelah tengah hari FM Bintulu selamat ngali hari muka ke bala di Brunei ya jadi nyopulai ngagai pesta sebawah tu tadi peningah jadi ngagai bala kedekat masuk ngau sebawah power boat race kita tahu berarti ke berita tu tahu giga penerang sama muka giga bak Facebook pesta sebawah 2026 lalu pengerami jadi pesta sebawah dekat diatur kena 6 di bulan 7 pukul 11 pagi ya nyalai nyak berita bakal ngau pesta sebawah 2026

0: Iya, nyak munyi lagu Ari Steven Mail, lagu ke diberi nama Berani Mati. Jadi terima kasih kita ke nyapa ba Tito Bintulu FM ngomong ke ba Facebook Tim Bintulu. Kita begulai ba ngelah tengah hari. Jadi bakau willing terima nyapa ba Facebook Tim Bintulu selama ngelah hari ku ya, pian maka ngapai lambai. Jadi bisi nyapa maka ya nyak peningah kita hari ni tu hari sebawah. Ya, sama jalan ke pengawal DJ mamam di sebawah. Nama di sebawah bisi Rian ban bisi peningkat kita dari Brunei mami cikgu nanya si Rian di sebawah ko ya. Anda aku tu nama ngai bulak ke aku mali kita bulak nak mu ko tak ngarap ke bala peningkat kita di sebawah bisi madah berkongsi ke berita buah di sebawah bisi nak kini Rian di Bintulu tu bisi tang meh gak cakap aku bakal awal keluarga ya. Jadi selamat ngalihari mega ngakai double line ke baja bisinya apa ke selamat ngalihari DJ jadi ke Siti tu peningah kedekat di kunci kaku berita bawa ngela tengah hari ianya bakawal ngau maraton tu ya toker run jadi di Bintulu bisik diatur dua bengkah pelandak Siti nya maraton Siti nya run jadi Bintulu maraton dekat diatur bulan 8 ianya 2008 lalu di pasu ukai semina pelandak hari menua kita Sarawak tu ajak tamu ke yang kaum sidak hari menua bukai lebih lagi sidak kendang rindu ke pengawak Belanda ya lalu Bintulu maraton 2026 tu ialah bisi 4 kategori ianya maraton penuh 42.195 km. Lalu Siti Dagik kategori separuh maraton 21.1 km, pelandak kompetitif 10 km, ngau pelandak santai 6 km ya. Jadi pelandak tu ialah dekat berengkah hari Padang Bilu Lama Bintulu lalu tembuk meka bak Padang Bilu Lama Bintulu reti nya tadi peningat adan maraton Bintulu ianya bak Padang Bilu Lama Bintulu ya. Lalu Siti Dagik ianya Bintulu Cops Run 2.0 2026, polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya, polis ngau mensia mayu sikit nak berserarak. Pihak kertinya tadi peningat, nyadi tu nama kita nyebut ya polis. Nama disebut polis, nyadi program tu diatur Polis Diraja Malaysia atau PDRM kena 31 di bulan 10 2026. Tajaknya lagi jauh peningat. Tamai aku berkongsi ke awak ngelah tengah hari tu. Laban kita kedekat ngau Bintulu Cops Run tu, kita tahu register dia tu. Lalu penerang kesilia lagi tahu kita ngelawak Facebook PDRM Bintulu. Bisik link ya buat Facebook sedar dia. Tahu register dia tu. Laban hari bulan penuh di register ngau Bintulu Cops Run tu ianya kena 11 hari bulan 9 2026 ya. Lalu bisik tiga kategori penyawah pelanda ianya 5 km, 11 km ngau meka 21 km. Hanya tadi berita bakawal ngau bala kita ke kak Belanda.
1: Menspik karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya peningah, laku wari Roslina ke diberi nama pengrindu ngecang peginya. Nama penyadi, anada kongau meh tusati, nang ya tusati, nama pengrindu ngecang pegi. Tang nada ngawak kita yang tadi anang terunak-unak nitiah kati tusah, anang ngasuh timawa, kita bisi hak. Bisi namanya bempu kuasa ngagai dirimpu. Kita ikut milih, kita ikut lantang, kita ikut senang hati, kita ikut mawa, nyak dirimpu. Nyalain tik nah ngai mama, mak ngai mama, gak ngai mawa. Baduk mengingat utai kau dah. Ya, selama ngelih hari ngagai siapa ne? Opa. Julin Asin dari Sungai Lengan Sibu pasang lagu Temedin Sayau Semaya Tua Balang. Nama melagu dipintak sidak tu memayuah memayuah ke mayuah lagu teperasa mayuah lagu asa pintak sidaya harap ku bersabar meh au. Ya jadi agi dekat berkunci kita peninga berita bawa ngelak

hari kalai abah bintulu tu ialah bulan 10 dekat diatur siti program ianya ke dikumai Sarawak Aerobic Day 2026. Tahu ke aerobik tu kebenar ya? Bawa peringkat Bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10. Bawa Dewan Suara Bintulu lalu dekat berengkar di pukul 6 pagi ngagai 9 pagi. Nyalai siapa ke ngau aerobik tu kita tahu register dia tu. Sebedau hari bulan penudi ianya 31/8/2026 tu ya. Nyalai 7 tik ngatur aerobik tu peringkat Bintulu Sarawak Aerobic Day tu ianya ngambil ke tokoh sama mai kita yang tadi rakyat Sarawak regas berpengerai serta semangat berakup ya. Nyalai itu diatur bantu Sarawak tokoh siti gerempuang tiukai di kuasa perintah di kumai bantu Sarawak begulai ngau upis nambia ngau lumba menua Sarawak ya. Nyalai bulan 8 bisik program bulan 10 maka bisik program kami di Bintulu tu peningan. Lalu bulan 7 maka bulan 9 maka bisik bulan 9 ya setiap program kebesai peringkat Sarawak nama nak programnya sama meh terus ke kita tadi bulan kami bawa ngelola tengari kami dekat berkongsi kita beritahu kais minat bawa ngelola tengari tak maka dekat berkongsi ke kita beritahu bawa Facebook kami Tim Bintulu ya jadi ke siti tu enya bekawal ngah bagai balak kita ke di Bintulu aja tu ya kita ke dekat mai nembia tadi mandi ba kolam renang awam Bintulu nyalai mai kita berarti ke jam tu ke ngau hari ya jadi kolam renang tu peguang nyemerai awam Bintulu tu dibuka hari 1 nyentuk angka hari 5 jadi nanti hari 1 ngagai hari 5 pukul 4 lemai ngagai pukul 7:30 lemai lalu nanti ya ujung minggu ngau meka nyang kaum hari kemisi besai ianya hari 6 hari minggu ngau cuti umum dekat berengkah dibuka dari pukul 8 pagi ngagai pukul 9:30 pagi udahnya 4:30 lemai ngagai pukul 7:30 lemai bayar masuk segi bisik ya ngagai orang ke udah besai udah saya orang ke pesetuai ngau meka nembia miat nak met nemia sama bisik di dipinta babayar lebih masuk ngakai peguam nyemerai macam mayu Bintulu BDA tu tang ndak yang mar peninga ya nyalai nyak ke berita bekawal ngau hari serta meka jam ngakai bala ke deka mandi ba peguam atau ke kolam renang awam Bintulu BDA. Ya siapa bisik peningat tadi minta tebah ke lagu Rajai nama Rajai seluruh tubuh andok aku tentang lagu ke bisik tu Rajai tetap bisik siapa nak nyanyi tu sama kita ini ngak lagu ya lagi berpengujung pengambil lagu kemarin.

Iya, hanya tadi lagu dari Alexandro. Kati kita bisa asai narik sport kita dah dengar lagunya. Lagu Rajai. Tajapan pihak pendengar, bisik pendengar kita yang tadi, bisik kita minta tebak ke lagu Rajai berdada di keranjai semaya. Puh, kaku bedau kalau aku bedau lagunya. Bedau kalau ningar, bedau nerima lagunya kaku. Kapan lagu Rajai? Manang, anang Rajai aja. Anang asuhnya tadi Rajai yang tuak ke dada di keranjai semaya. Pediasa, anang macam-macam. Ya. Jadi pukul 1.49 minit ngalih hari, lagi mekam kulengok kami, kulengok aku, DJ Prenci yang bawa ngelah tengari YF FM Bintulu. Akhir bintang kita enggak laku. Kuma kita berarti ke lagu tu. Kalau kita ikut dah jadi melaki bini, udah berumah tangga.

0: Dengar ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, jadi sebelum pukul 2 tu peningat atau sebelum kita nitiah ke Yon kini baik ya berjalan lagi. Jadi meri selamat ngalih hari ngakai bala ke kita peningat kesiknya apa kami buat Facebook di Bintulu. Dan sebenarnya aku dekat minta kita sama berkongsi ngau kami berkeni ke gaya berkeni ke nanti kita ningat ke program hari RTM Klik terang token .m udahnya tau madah buat kami sekali ke tau kita madah buat Facebook buat TikTok em. Jadi selama ngalih hari maka ngakai sis lantung bajai jadi hujan di menua mayau jadi dia togi hujan kini itu sis lalu pian maka kita bisik Cecilia Kumit ke bisiknya apa buat Facebook tim Bintulu selama ngalih hari DJ sama jelek ke pengawak ko ya terima kasih lalu Albertinus nah. Albertinus Jangin selamat ngalih hari muka genuan udah bisik mata panas memimit ke ya dini nak Albertinus tu nyangka di Bintulu eh ji bisiknya apa buat itu lawa lagu di DJ ko ya kaya lagu aku ya. Lagu hari bala penyanyi-penyanyi ya jadi kita bisik Iba Vincent selamat ngalih hari muka genuan sis lalu bisik muka ianya pendengar kita dising si nak nyapa selamat ngalih hari DJ lalu bisik mereka itu inya Stamos TV berita mana tu kaya gaya hari itu ayan tak jauh ayan mata panas tang aki mambam ya segi kaya nyamai kanya ndak ya ayan mata panas tau kaya ngasuh panas ke bisa ya nyamai nub jalan ti aki mambam tajak pan bisik ayan mata panas ya jadi udahnya selamat ngalih hari ngakai Mikhail JKBN nak untuk mana gaya hari kami di Tasik tu DJ Tasik ni nak nyak Mikhail lalu kita bisik what si nyapa ngau beka Yusuf nyapa baslah bak Facebook kita terima kasih yang kita kan nyapa lalu pian meka angkai bala kita kebukai Nazmi hello DJ request lagu Ruki hari Amato Ben lalu kita meka bisik ni nunggu dulu bisik meka Rebecca Jimmy Baram Regata Nalamak Daki DJ kaya datai begitu au tik bisik maya bisik awak si peluang ada kebuah nak datai sama kita datai ngakai barang beragatai lah au peningam kunci hati pasal lagu mahlikai tua lagi DJ kena merindang bala keng lalaya nak tinggal muka orang ke di kesayau jadi peningam ke sekali itu aku dekat berkongsi ke kita bukan berkongsi tapi kita sama berkenang sama berhati ke nanti kita pelabak aku nemu kita ya kita mesti nemu Siti Ari Penusah ke nyadi bak menua Venezuela ya aku tadi berarti beritanya sino nanti aku lebih aku berarti ke video lebih lagi video mah ban buat videonya tanya daripada kita hidup ni ya ban yang kita kemaca beritanya kita medak buat video medak sidak ke dia tadi nyaba ngai jadi nak nyaba nama penusah di Venezuela ianya sidak dituntung penusah tanah bernyang ukai teka kata kenyebutnya tanah bernyangnya ukai buat skala kemit besar ya ukainya sekali tang meh dua kali nyadi kedekumbai gempa bumi tanah bernyang ko kita 7.2 skala Richter ngau sitik lagi 7.5 skala Richter jadi takah antara dua kali dua tanah bernyangnya nyadi nak jauh nadai peluang do sidaknya tadi ketika menyebutnya baru ke begau ke tanah bernyang ke terubah ke nyadi 7.2 skala Richternya nyadi baru ke sitik lagi 7.5 kuat lagi balat lagi ya ngucung ke menua Venezuela lebih haki ba tungak ke menua kedikumai La Guaira ngau meka ba Indo mengeri Venezuela tu enya Caracas dia balat mat penusahnya di ngucung ke mayuh rumah-rumah tinggi apartmen kita berarti ke nanti kita berarti ke berita amat tak nadai ditemu rumah haki rumah mayu runtuh rumah tinggi-tinggi sinuk mat aku berarti ke beritanya saya ke depan dah ada ya laban ti asai kita inti kita kalau ngasai ke kini asai kita nerima penuh menerima berita lenyau ditinggal orang ke desayau kita nadai asainya atiku lebuh mendak berita sidanya lebuh mendak ke sidak nyelamat ke sidak nyelamat ke namanya terpekul ke dalam rumah keruntuhan tadi peningah pun ni kana miat ke ruada bisik siti pada aku tadi tudah hindu tadi bertubuh bisik nyau beranak nasib mia selamat peningah kai udah nyak bisik anak miat dua iku okey tak agi anak miat ukai ta umur dah 2 tahun setahun tak baru berapa bulan selamat tang indai nak selamat aku mai kita berarti ketu anak selamat indai nak selamat dia kita berarti ke inai sedak ya sanggup begadai nyawa ya nyelamat ke anak inai parai anak selamat kai nan moko agek peningah berarti kita tahu berarti ke beritanya penusah tanah bernyang kenyadi ba menua Venezuela nyadi kena hari 3 tu tadi lalu dia tu mayuh menua nurun agai Venezuela mansangkin udah megak sedak datai din sekedak menua tu bisik ke dakak dia tu bisik 32 bengkah menua datai ngagai Venezuela mantau yang kau menua Canada, Mexico, United States, Cuba, Republic Dominica, El Salvador, Guatemala, pihak Mekah sedari Amerika Selatan, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Mekah, Bisinggau. Lalu menua ketungak Kaisia tu ke Bisinggau ianya menua China, ngau India, ngau buat tim ngikak ngau nyelamat ya. Jadi kita sampai ke sedak di Venezuela. Kering hati, laban ke dia tu nyak nak ke dia tu 1450 iko orang tadi parai buat penusah tanah berenyangnya lalu lebih 3200 bakal lalu lebih 70,000 iko ki bedau ditemu nah ya jadi nyak berita ke sinyadi buat menua bukai tanah berenyang buat Venezuela kanyadi kena 24 hari bulan tu tadi hari 3 tu tadi peningal ya. Mujur ke jam pukul 2 ngali hari datai ba maya kita begulai ngau DJ Yon kini kita sarito.

Ya peningat bertemu baru kita bak program kini kita Sarito ninti hari 2 pukul 2 kita begulat bak program tu. Jadi peningat Sarito aku mai kita rawun ngagai long akah baram. Long akah ianya sebuah genturo penyomiet kebapalan bak kandang menua utara Sarawak. Yaitu bak peliliah menua baram. Jadi kandang menua tu dikelala ngau pemanah rampak menua. Sungai ti bersih, budaya orang ulu serta ngasai ke gaya pendiau di kampung ti rikun. Long akah bepalan semak ngau sungai baram, siti ari sungai ke pemaduk panjai di Sarawak. Lalu penyampau tubuh bak sitak tu tebal lagi ari bangsa orang ulu, baka bangsa Kenyah, Ngokayan, diagi ngemeran ke main asal sida, serta penghidup komuniti ditu berkawul ngau rampak menua, sungai ngau kampung, hujan tropika. Tajak pen long akah tu kandang menua pesisir, tang ndur tu ngembuan pemanah yempu, lebih lagi ngakai orang, ti rindu ke rampak menua, serta sida ti dekat ngelala budaya asal Sarawak, ngau sili agi. Jeman keliak peningah long akah mansang jadi palan pengentap pendiau komuniti orang ulu nebing sungai baram. Sungainya jadi batang pejalai pengangkut serta pun penatai penghidup sidak ke diau bak dia. Nama long tu tadi dalam jakup menuanya nunjuk ke kandang ndur sungai tau kendur sungai miet begulai ngau sungai besai. Nyalai mayuah sitak menua dalam menua Sarawak ti agi ngena nama long. Bakal long aka, long lama ngau long san. Jadi komuniti di long aka hidup ngena cara asal ngau berpangai bak pengau bumai, ngasu, pengau berikan, ngau ngumpul hasil kampung. Rumah panjai jadi batang palan pengentap pendiau komuniti di kandang menua tu. Serta rumah panjai tu ukes minat ndur dia wajak tang megaknya di palan budaya ngau penghidup ramah komuniti. Tajak pan pemansang modern udah berengkah datai bak kandang menua ulu tang komuniti di long akah agi ngetan ke budaya asal, ada asal, main asal, muzik sape ngau hasil pengelandik jari keturun kari aki ini sidak keliak. Dini ndur tu kebenar ya peningah. Long akah kebenarnya berpalan bak kandang menua baram di utara Sarawak lalu jauh ke dalam menua. Kira-kira ndur tu semak ngomarudik bak kandang sungai baram bak pedalaman utara Sarawak. Jadi penyawah ya hari negeri besai di hari miri ke long akah berguna kawak berapa jam berpangai bak bangsa perengkap pengangkut. Nanti hari marudik berjalai diterus ke ngenak perahu atau ke jalai kayu batang. Kandang durnya dikelilingi kampung hujan tropika, dikaya ngau teh tumbuh, ngau teh hidup. Jadi itu kita boleh ngasai ke likun, ngawangin tip bersih serta pemanah rampak menua asal bak dia. Dekak ngagai long akah peningah, pejalai ngagai long akah cukup maya pemar. Laban ndur ya kebak kandang menua ulu, tajak pihak penelebak kita yang datai bandurnya amat narik hati lebih lagi ngagai sida ke rindu ke pengawak ke sikal. Cara keterubah nanti kita ikat kiap peningah ngenak kereta ngau jalai balak. Ti hari miri temuai uli teriba ngelawak kandang menua baram dengan jalai kayu batang ngau jalai dalam. Jadi perjalanannya selalu ya berguna ke perengkap pengangkut bakal four wheel drive. Jadi teriba tu tadi mesti orang ke sigit terlebak teriba bak menuanya. Jadi nyedia kediri tumuh laban jalai kekada lucak lebih lagi maya musim penghujan. Jadi pejalainya tau ngambil timpuh antara 6 ngagai 10 jam berpangai bak gaya jalai. Nyak cara keterubah. Jadi cara kedua ngenak perahu. Nanti keliak jadi batang perengkap pengangkut bak long akah ya nyak perahu. Bala temuai tau ngagai marudik nerus ke pejalai ngenak perahu panjai tengah sungai baram. Jadi pejalai ya, nanti kita ngenak perahu, kita lengasai ke kita itu tadi ngenak jalai sungai serta ulih medak kampung sepemanjai jalai. Nanti ada cukup penghidup komuniti di long akah peningah.
Sida tu tadi diau semak-mat ngau rampak menua tebal lagi peranak diau ba rumah panjai tradisional. Jadi antara batang pengawak peranak menuanya baka pengawak bumai, berikan, ngasu, ngau ngasil ke asil pengelandia jari. Jadi ti kita meda orang ulu tu tadi tentu ya terbilang ngau pengelandia ngasil ke ukir kayu mani asal ngau kerban music sape. Tajak pen dia bak kandang menua ulu, komuniti itu cukup mana serta ngemeran ke semangat kerjasama tik tegap. Kebuah pihak laban pengerami budaya bakari gawai disambut ngau cukup pengeran siang dengan main asal, muzik ngau pengerami makai pemakai asal. Lalu kandang dulu tu megak ngembuan kampung hujan tropika, sungai tik bersih, bukit tik gadung, ngau flora, ngau fauna tik nyelaik. Jadi angin, bandur tu celap, nyamai laban jauh ari pengamah. Diau kita bak negeri laban tik kita nemu, kita tik kita bak negeri tu tadi. Tentu ya mayuh asap-asap, asap ari perengkap ngangkut, ari kilang-kilang. Jadi inti kita datang itu, tentu ya angin kediasai ke kita itu tadi bersih. Kelimparinya, kita megak oleh meda arus sungai ngau bunyi buruang ti ngasuh pengasai ti amat likun serta ngelantang ke hati. Jadi bari itu kita boleh meda rumah panjai tradisional. Jadi kita boleh ngelala budaya orang ulu ngau semak lagi. Kita boleh meda ukir asal berperindang ngau pemakai menua meniang ke muzik sape biar megak kita boleh ngasai ke kampung hujan tropika. Lalu menua tu megak ngembuan kampung kekaya ngau biodiversity. Long akah peninga berjalai ke tanggung pengawak ti besai dalam pengawak ngetan ke budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Di kandang tu nduar palan pusaka budaya. Nduar kita ngetan ke adat asal, ngetan ke seni muzik ngau asil pengelandia jari serta nyadi contoh hidup bebaik ngau rampak menua. Long akah tu kandang menua ke jauh serta kaya ngau budaya, jerita lama serta pemanah rampak menua. Dengar sungai kemana, si megak rumah panjai tradisional, budaya orang ulu serta kampung hujan tropika ke dijaga, long akah nak tahu nak dilawak sidak ke dekat ngasai ke penelebak ke nilai bak kandang menua pesisir Sarawak. Long akah, bukan seminatnya di palan, pematak temuai ajak tak megak nyadi kelai pesaka budaya ngau penghidup asal bangsa Sarawak kagi meruan nyentuk ke saritu. Okey peningah nyak tadi berkawul ngau long akah baram kita udah ratai bak pengujung program minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita dini palan tak kolokasi luar ke mana di lawak kita ngau nyak aku Syara Ludan pengujung program kini kita saritu madah kediri. Mupuk dulu ku. Bye-bye.

0: Hingga ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu ngelah tengah hari. Nak berasa kita udah buat jam tik ketiga. Jadi pukul 3 tu lagi ngetu ngelah tengah hari Bintulu FM. Ukai badu ngetu. Kita bertemu baru pukul hari 2 minggu buka ya. Hagi boleh nyala, hagi boleh ngok kami. Jadi ngena awak ketinggal 45 minit lagi aku lagi dekat nebah lagu ke udah tusun kami lalu ngarap pelagu nyata ngasuh kita terperindang lalu pihak mereka lagi dekat berkongsi ngau kita berita-berita okay, sebenarnya di Bintulu aja tang berita ke bisnya di Benur Bukai atau ke berita-berita ke patut ya di kunci ditemu kita peninggal semua lalu udahnya mereka dekat ngatai ke pesan Rinduati pesan lelengau kita ya yang jadi sebedau kita terus ke awak tetuk kucung kaki teringa meh lagu tu terima melaku tu dinga melaku tu kita kebisik minta tebah ke lagu tu deh. Iya ngakai Bernadine wakil ngakai bos ya aku ya kita tebah ke lagu tu.

Ya biar mati di tangan sulu. Siapa sanggup? Kadia tu jenadai sanggup. Subak kamat bisik keliak resubak. Tapi ya lawan subak orang ngembuan pemerani ti cukup. Nak berbulak jaku pihak ya dia tu biar mati tangan sulu ah sanggup ku mati berjari deko nyak mamat ku orang. Ya jadi lagu aja tadi peningah harap kita terperindang ke lagunya laban bukai siku bisik 2-3 ikut minta tebah ke lagunya ya nyalai ke situ tu peningah ngetu dulu kita berkenang pasal bakaul ngau lagu ya tu deka kita berkenang ke Siti Ari Agensi, ianya kedekumai agensi anti dadah kebangsaan, agensi anti dadah kebangsaan atau ke AADK atau ke agensi nagang pengawak makai dadah bangsa ya. Nyalai pendengar dia tu orang ke atau ke penyalah pakai ke dadah tu mayu harnya di ni ya. Jadi udahnya kita berarti ke sudah ke ngena bakal ke nginsap ngena vape dia kita berarti ke beritanya pan bisik tik sudah ya salah meli vape tadi pan bisik ngudan dadah ya jadi kita tahu berarti ku tanya tahu tahu nada salah tahu bertanya ngakai polis ya kini kau ngelala ni teka bisik ngundan dadah teka nada ya lalu ngai bala kita tik kita bisik medak bala kabar belayan diri sepili kak bisik tanda-tanda ditemu kita makai dadah ngambil dadah tadi anang malu ke kita bisik bensanya tang kita tahu madah report ngakai namanya natai ke sebana komplain atau ke madah ngakai AADK atau ke polis maka ya laban nyak siti ari cara kita yang tadi nyelamat ke sidak ya ya nyelamat ke sidak ya ngambil ke sidak nak terpejuh jauh nyadi orang ke dikumai penagih dadah ya nyalai kita tadi tahu bertanya terus ngakai nombor telepon AADK hotline ya, tahu kika kita lalu ini nombor 1-800-22-2235 atau meka meda ba laman web www.aadk.gov.my ya. Sama-sama kita namanya nyukung sida AADK tu nyawab sida ya ngambil ke penyalah berpakai kedadah ngambil dadah tu uliah kita munas ke ngambil kena nyadi buat menua kita ya nyat tadi berita ke dikunci ngau kita peningah lalu kelimpah harinya meka kelimpah hari tau bapadah meri report ngakai AADK tau meka bala kita yang tadi datang ke hospital perintah atau ke klinik berkeni nanti kita ngasai kita yang tadi udah terambil ke udah makai dadah mesti ngambil dadah tadi kita tahu ngakai klinik ngakai bagian sekretari atau ke klinik kesihatan ngambil ke di counseling ya. Ana malu ya nanti kita ikut saya ke penghidup kita ana malu ya jadi peningan udahnya kita aku dekat berkongsi kita berkawal dengan Siti lagi pengerami ke dekat diatur bahawa kami di Bintulu ianya ke dikumai namanya hari Pesta Tumbina 2026 jadi Pesta Tumbina 2026 tu dekat diatur bulan 8 7 ngakai 9 dari bulan 8 lah jadi mayuh bengkah program dekat diatur mayanya elak 2 hari hari 3 hari hari 5 nyentuh ngakai hari Minggu tahun 2026 7 ngakai 9 dari bulan 8 ya Pesta Tumbina Tumbina tu peningah ianya jakuk hari 2 ke jakuk di ambil mimet-mimet ianya hari tum tu TUM tumbuhan lalu bina tu hari binatang ya jadi nya, tumbuhan ngau binatang dipilih sedak ya tum ngau bina jadi tum bina ya nya kerti asal penatai nama tum bina jadi tu tahu benar kita bagi bala ke hujung minggu di Bintulu ngau bala bukai tibisi ngelawak kami di Bintulu nemuai ke kami di Bintulu tu Siti Ari Palan ke tau dilawak kita ya Taman Tumbina Bintulu
Ya, jadi Siti tu lagu Hari Abang Kaya. Nama nak lagu Hari Abang Kaya sama kita ni, ngah.

Jadi mari selama ngalih hari ngakai surau unggi atau kayak surau. Jadi bisinya apa? Selamat ngalih hari nama berita pengudah gawai tu nduk ko ya. Ya berita pengudah gawai gawainya ke habisnya ke ujub ke namanya sehari tu 30 bulan cukup kita bergawai nya habisnya ke habis bulan 6 jadi berita pengudah gawai mana ya jadi ngarap ke bala kita kebuka itu peninga ngarap ke berita udah gawai mana makan ne lalu kita terus ngau maca pesan dari bala peninga kita kita nyudah tai ba program pesan rindu hati terima kasih yang kini ya atau ke Chips Mall DJ boleh mutar ke lagu sanggup aku sanggup bisik lagunya nai rau ne lalu pihak mega kita menyuka aku terus ngau maca pesan dari kita peninga kita begulai ba pesan rindu hati Bintulu FM. Jadi Lily Anthony jadi ku ya sama ngali hari DJ. Jadi itu sudah kesinya ngajung pesan atau kenyapa ba Facebook tim Bintulu. Selama berjalan ke pengawak ke Lily minta tebak ke lagu di by What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua bala peninga YFM Bintulu. Jadi Lina Bugis Sari Johor minta tebak ke lagu hari Juniaman minat pangan aja udah tebak ke lagu tadi Lina. Jadi kena yang merindang semua bala kaban bala bakir baka panggang unggang Wellington Imai bulan pegari James Sanyau Nduk Kenawit Dawa Tinggoling Mary Ubun Martin menantu ngucuk ya di Sibu Jaya pihak mereka Sindonidi serta selat sebiliak di Johor ngepesan Arab ke rindu-rindu selalu. Jadi kita bisa indru ibi pesan nuju selat serumah berumah cirum dengan berit sangan tatau ngarap ke gerai belama tu bala ke bisa nyapa ngirum pesan pak. Tituk Bintulu FM pian megak Corina Ting Hai DJ selamat ngalihari minta tebah ke lagu Ari Florence Hyde Kaul Entara Atua. Lalu bisik Garamuang Anil Gerinang tu jadi merik sama ngalihari DJ Ari Julau Garamuang tu jadi madah ke mambam gayari sedak di Julau lalu minta tebah ke lagu hari Shandai Gisang mabuk pengerinduk kena yang merindang menjadi ya Dr. Jongkar Gerinang di Unimas ngau maka pengulu belawan Gerinang Esther Nsunai Gramuang apa yang muai cikgu toko pengajar Lume Janggu pengajar Moses Gangga apa yang sebi pengajar James Inai Bunis bila dikapit ngau semua kebukai ngau pesan ada kesemua kita meruan gerai belama. Jadi kita bisik Clara Rose selamat ngalih hari DJ nanti bisi awak request lagu Ari Florence High Kaul Antara Tua terima kasih ya kaya Clara kebisinya apa Tito Bintulu FM kita bagi maca pesan rindu hati ke, di kenatai kebala peningkat kita bawa Facebook tim Bintulu kita bisik Juni Ben jadi kuih sama jelek ke pengawak semun dari kami bawa Miri lalu dahnya minta tebah ke lagu hari Jospin Jalin Amai Aku Tidulu kena merindang dirimpu ngemegak kabana Facebook serta nak tinggal megak nucu apa yang ngindah ya buat rumah murin bakung ai Jalai Lingga pesan Arab ke Teprindang serta Arab ke Gerai selalu terima kasih yang ke Dorita Dorita Su isinya apa sama ngelari ku ya buat Tito Bintulu FM lalu dahnya kita bisik Boniface Ipe jadi minta tebak ke lagu hari Remcana Bisik Maya berpuru semua kena merindang Sida James Anyau Rengga Senga Rengga Senga Alin di Selepin pian megak tuai rumah Igang Apaimu Ajun Franius Cundang Suran Salmon Pagang Cai Linang ngau megak nucu bala bukai ke ngelala banyak ketuai atau kebiak kan boleh disebut nama magang harap ke kita semua terperindang serta rindu-rindu selalu ya. Udahnya kita bisa Jessica Eaton mamam gayari di bau. Lalu udahnya pesan rindu hati itu kaya minta tebah ke lagu tai orang kena merindang kita semua bawa ngela tengah hari. Terima kasih yang kenuan Jessica Eaton. Dahnya kita bisa James Anyau minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai ndak besmaya ngambil anuan kena merindang dirimpu ngau meka bala kaban Facebook kaban TikTok ngau meka kaban WhatsApp ke ya ngau pesan harap ke kita rindu-rindu selalu kita ya bisik kelim tambah YMJ minta putar ke lagu hari ini utai orang kena merindang semua peningah ke ngali hari tu nyadinya pesan dari kelim tambah lalu terima kasih yang kita ke
begulai ngau kami tu kengirim ke pesan. Rindu hati kita bawa pesan. Rindu hati ngelat ngari YFM Habintulu.

Jadi terima lagu sanggup aku. Mayuh kita minta tebah ke lagu tu, lalu harap ke terindang, lalu harap kaki boleh kami mendengar kami ngelawat ngari WFM Bintulu ya.

Nya bunyi lagu sanggup aku harap ke sama udah terperindang kalau ngarap kita sanggup gulai ngau kami ngelah tengah hari nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi nak lama dah ke ya jadi meri pukul 3 ngali hari pukul 3 lemah itu lagi jadi meri selama ngali hari sama ngali hari ngakai Nur Agat jadi kaya sama jalan kap ngawa ke ngali hari itu minta putar ke lagu ndak bersemaya ngambil nuan dari Ricky Anderson dikenal merindang semua peningau YFM Bintulu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu. Lalu bisik what tu tadinya apa? Bawa titup Bintulu FM nama berita DJ tucum-tucum selalu kaya tucum-tucum selalu maku tu kadang ketawanya. Lalu pihak mereka kita bisik pendengar kita ianya Margaret Uncing jadi ya halo DJ selamat ngali hari request lagu terlebak ke diri kena merindang semua ke ninga ke radio. Roy Kuang sama jelekap ngawak DJ mana gayari di Sri Aman denya kita IBC peningat kita itu maringai tuan hujan di Kota Semarahan lalu berita dari Empu itu mana kaya udahnya kita IBC peningat kita Acin hari kedurung meri selamat ngali hari genuan Acin sebenarnya nyapa lalu terus ke ngabala peningat ke IBC nyapa tukang natai ke pesan ba Facebook RTM Bintulu kita gigi kau tu neh Alexa Delta Bina Wat Bara Wata Barau panjai nama tu tang kanya Alex Barau jak kini nama ni ya jadi hari rumah jenis lajak bentik baru sekarang minta pasang kelaku kaban sampai mati dikena merindang sida Brandon Sina Krisha Valerie, Fiona Allen, sudah tiga tu bak kuartas bas, Miri, Madam Chu, ngau Mama Azil, bak Taman Tungku Miri, Edward Dud, bak Kuala Bram, Mami Icha, bak Sebang Pelai Serian, Dara Panjuak Sebayan di Sematan, Ayah Imin Jambul di Sibucaya, Pengajar Carol di Bintulu, ngau pesan, salam, rindu salam sayau, ngakai semua kita nyaka ari Alex Delta Bina Barau nuju bala bakiah bala kaban ya kita bisa ujuh cawung mambam ari di sebawah mudahnya

ini tinggi. Sama jalan ke pengawak DJ panas gaya rek kami bak menua betuang demalam bisi hujan. Minta tebah ke lagu Ari Ita Medin Angkeraco. Ya. Nyalai ke sekali itu. Kita sama merindang hati ngau lagu Ari Ita Medin Angkeraco.

Iya, kaban sampai mati hari penyanyi kita Iwat Rock. Jadi harap kita terpindah ngau lagunya, lalu harap kita sama nanti oleh berarti ke lagunya, lalu nit tiah meh titiah ke meh reti lagu tadi em. Jadi kita lagi bisi awak begulai tok aku lagi bisi awak maca pesan dan waktu kita peningah ke sekali itu terima kasih ngakai apa nih Shasha Amanda. Jadi bisi nyapa madah ke gayari sidak di Sibu Mambam lalu pemega meri selamat ngali hari ngakai dobis selamat. Jadi kita sama jalan ke pengawak DJ minta putar ke lagu hari interniusan terpambar mambam hari bo SK segenuk ulu ibau lagu kau ya dikenak merindang bala peningah ngau bala kaban. Jadi terima kasih yang ke dobis lalu dahnya kita bisi peningah kita Clarence Medan hari pakan hujan di pakan tang dah udah ngetu minta tebah ke lagu sanggup aku bisi udah tebah lagunya tadi Clarence harap kenan bisi ninga kena merindang hati diri ngau kaban Facebook ngau muka semua peninga YFM ngau pesan harap ke terperindang udahnya merik selamat ngali hari ngakai Ye Jimbau anak Jonathan Lin hari kami ba Australia salam DJ hujan kami ba Australia lalu salam ngakai apai nguinaya ba kuop ibus pian mega nuju apai cek ngau ini cek jauh Jimbau tu harap kenanya ke diri lu harap ke apai nai Jimbau tu bisi ninga ba bisi ninga Jimbau tu nak ke pesan berkirim pesan lalu dahnya meri selamat ngali hari ngakai Selin Rayung hari IPG Manado minta tebah ke lagu aku nyau nak diguna sama ngali hari Genuan Selin kita bisi JSLD 96 selamat ngali hari ko ya lalu minta putar ke lagu utai urang dahnya kita bisi Gundi Speed Api jadi Gundi Speed Api sebenarnya apa selamat ngali hari DJ pihak ko ya nyalai ke sekali itu kita nebah lagu bisi dipinta peninga kita sikup yang kita tadi misi minta tebah ke lagu tu hari rencana lagu ke diberi nama Bisik Maya Bapuru Semua.

Ya, jadi peningat dak berasai nyau datai ba pengujung ngelat ngari tu dalam mak dagi dekat pukul 3 lemai. Jadi berengkah hari pukul 3 tu lagi peningat alai kita dekat ninga ke program nanti Bintulu FM dekat ninga ke program hari YFM Iban Kuching. Jadi peningat di Miri kita dekat ninga ke program hari program dalam jaku kayan kenyah ya. Jadi Doria selama dari benong umpurian kami berempit lubang tu. Apo sedak di lubang tu benong bisik narian sedak dia ya. Nyalai terima kasih ya. Ya kita ke bulan ngau kami bulan ngau aku berengkari pukul 12 tu tadi bawa ngelua tengari YFM Abin Tulu. Nyadi temu baru Maya Bukai ninti yang hari 2 ngelua tengah hari. Jadi ngarap ke kita peninga nyaga pengerai lupa yang nyaga pengelikun dini kini-kini peminah ngau meka ba nama-nama pengawak di kereja harap kelikun serta meka pengawak mucur di kereja lalu pian meka nanti bisi jaku aku bisi nak nyamai tinga bisi salah sebut meka aku minta ampun ya lalu dahnya sama-sama kita ngembuan pengelantang hati pian meka pengaka ya tajak pan kita kadang bisi maya kita yang tadi dituntung pengirawati atau kabisik penanggul tang utainya kita panggai ngerti kita si nang teko panggai ke pengarap kita ngakai Tuhan atau ngakai petara ya. Yang bertemu baru Maya Bukai udah tu lagi lagu kepenudi kena aku ngangkat ke diri lagu lalu lagu tu maka mayuah dipinta kita pendengar mayuah dikerinduk ke kita lagu utai orang ya nyalai ngotuk mau puak dulu aku bertemu baru Maya Bukai nyaka diri nyaka pengerai rindu rindu selalu bye bye.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
3: Kami, Lori Bangkita, Ninti Ngari, bermacam lagu.

0: hari-hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, sebulan sejalan.
2: Statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tengok ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke puasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Workup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Lagu hari Anderson Galai. Semina duduk berimbai. Luju kita ke duduk berimbai. Engkau kabar belayan. Engkau nyak benuang duduk serumpuk kini. Tak kengiru lemai kini jam ke dia tu. Sambil mendia ke YFM. Terima kasih. Engkau kita ke mendia ke YFM. Milih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Kita ke Megak. Tentu ya. Bisa mendia ke YFM dengan RTM klik. Terima kasih. Laba milih YFM. Kita ke dah nyukur semua program bawa YFM. Dah perasan mega. Sari tu 30 hari bulan 6 2026 udah datang bawa ujung bulan 6 bawa tahun 2026. Jadi harap ke semua julu hati kita udah mujur magang antinya mak bedau bisik pemujur hari pun tahun tu tadi aku harap ke julu hati kita udah kira ke 50% meh udah mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Lalu lagi ABC 6 bulan lagi buat tahun 2026 tu nur kita ngujur ke julu hati kita buat tahun 2026. Jadi berentang oleh hari ke sekali tu kita dekat pergulang aku Nancy Tambun tak keisi pengelamat 3 jam. Terima kasih ngagai pengelola program kami buat YFM Bintulu. Kudang berindang kita dengan lagu-lagu pemegak berkongsi dengan kita mayu berita info pemegak cerita ke dikongsi ke pengelola program kami buat awak ngelah tengah hari tu tadi. Jadi kena terus ke program kita buat awak rentang oleh hari tu megak tusun program lagi berkeselama kalau pukul 4 tu lagi dia kita dekat mending ke randau aku bergulang kau temuai ke bisik di kangau aku datang ke konti YFM. Jadi nanti penanggul lagi dia aku dekat bergulang kau 4 ikut temuai aku bisik keliang bisik nyak kumang nama kini topik tak ke nama kini randau kami sebuah tu lagi terus bergulang kami nyentuk ke pengujung program atau ke segmen rentak ngalai hari. Jadi pukul 5 lemai bekas selama mega dia kita dekat mending ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam tiga penuh di bawah rentak ngelai hari dia kita sama mendiang ke Tanduk Leman Berita Bulan dengan Mr. Edmund Langi. Kenyak ketusan program kita bawah rentak ngelai hari sehari tu harap ke semua pengawak kerja kita sehari tu megak mujur di kerja kita. Lalu tuk sitik lagu baru hari Lucy M mai kita berperindang dengan lagu Tulang Besi Urat Dawai YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana? Jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti ba miluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ke tempo tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan tu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

0: Mogulai nga antimin ba program namya meet harinam pukul 8 malam.
1: Rebis ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang empu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Lagu baru hari Eric Abang ngebukulengau Chris Van Fowler terlihat lagu Ba YFM Rindang. Kita 27 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari. Ngagak kita ke baru bukulengau kami Ba YFM. Ngagak kita ke baru datai, baru sangkai Ba rumah kini jam kedai tu engkanya udah pulai habis shift tumu pagi tadi. Kini ngalih hari itu terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Jadi itu berkenan berkawal gau bas apa jalai bas pintar Miri. Jadi projek pemungkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai Kagi. Nanti semua pejalan bas yang terima sokong tik mana hari Mensia Mayuh. Jadi kenal jakuk hari Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang berakan akak kedia tu 14 buah bas kebaru bisik disediakan kena berjalan ke projek pemungkalnya di tik di pejalai kena nyeliah ke orang hari tik balat berdedat bak jalai kelimpah hari dikena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jadi jam kedia tu dia program bas pintar Miri Mayuh dikena balon biar sekolah dengan pengajar di Miri kena nelebak ke orang ngena basnya. Lalu ngenang perkara tu mega dia Datuk Sri Lee Kim Shin kena dikaban konsen negeri Sita Senadin habis madah ke program tu endang utai ke ditumbuh ke UPS Menteri berduduk hari pemanah sambut ia ke diterima. Ya, tadi berkawal pejalai bas pintar Miri di nyadi projek pemungkal di Sarawak. Terus berkelengok kami YFM berentak ngalih hari tu sitik lagu baru megak hari Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau YFM berentak ngalih hari.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenal kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena mewek.
2: Lepas tidak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama agak, hari kami sama ni biasa juga kami.

0: tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya bukan positif kalau minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dang di berdua yang main. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
0: Oh, udahnya. Waduh, udah puati nih.
1: Puati melawan dia udah nampak deh.
0: Ana.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Pulau Tubuh Nuan Siti Lagu hari Dato' Zamri Amira merindang kita ba awak rentak ngalih hari. Jadi hari tu 30 hari bulan 6 2026 nak berasai kita datang bak tengah tahun 2026 lagi bisi 6 bulan lagi dia kita ngujung ke tahun 2026 tajapan dengar baka 6 bulan tu baka ke lagi panjai lagi jauh perjalanan nyentuh ke ujung tahun 2026 tang munyi ko jago sekedar orang ndak berasai pejam celak datai ba ujung tahun 2026 harap ke semua pengawak kedi kerja kita kedi perambu kita ba pun tahun 2026

am mujur di kerja kita lebih lagi ingkanya kita bisik merambu dekat niri ke ruang bilik kini sekali ke bisik dekat nerima orang baru ba ruang bilik kita kini ngau buka ngau terbuka meh ke udah di perambu kita buat tahun 2026 tu tadi harap ke mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Okey lekat kenya dulu tu kena berkawal dengan berita ianya UPIS Menteri Pelajar Tinggi dia tu benua berarti ke baru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung ti boleh nampung kira 700 ikut nembiak. Jadi perambunya dikena ngerembai ke akses ngagai pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Lalu tu jaku hari sapit Menteri Pelajar Tinggi ianya Adam Adli Abdul Halim yang madah ke sebuah kolej asramanya dekat mari pemayak ngagai bala nembiak ke benua pelajar ba Politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Lalu yang megak madah ke UPS Tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke limpu perintah besai di ngembuan 8.8 ikar pemesai ke alai tabak ndur niri ke asramanya. Nya Siti berita ke dikenang bawa rentak ngali hari angkanya tadi kita bisik atau ke bedau atau kena ampit mendiang ke berita tengah hari itu tadi berkawal ngau UPIS Menteri Pelajar Tinggi Benuang berarti ke baru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung. Terus pukul ngau kami YFM pukul 4 tu lagi nanti dah ada penanggul dia kita dekat pegulai ngau temuai habis sempat ikut temuai aku ba hashtag Numbia Aktif anda mindah ke frekuensi kita terus pukul ngau kami nyentuk ngagai pengujung program terkenang kenuan Marina Jara.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

lagu-lagu Pupu Bansa ninteng hari 2 pukul 10 pagi Seminak Bawai FM Y912. Kita jatuh, benuk, menyebabkan.

Ya, kawan sampai mati. Siti lagu hari Hezdia Hezkia. Siti lagu ke tahu diperhati ke kita. Kena kita ingat ke kawan ke suah pegulengau kita. Dan japan maya kita buat baru hamat. Benuang kita napik penusah. Ia siku. Orang ti nyuruh, nyuak ke jaringan ke kita. Maya kita petis. Terima kasih nujunuan kawan sampai mati. Okey, bukan patut lagi. Dia kita dekat mendiang kerana aku pegulengau. Temuai ke bisik di kanga aku datang ngagi konti YFM kelebih lagi bapak program hashtag nembia aktif. Jadi itu Siti lagu hari ni Amerika Jumat. Terima kasih.

0: 了没
1: ？YFM
0: 色古来色加来。
2: Hi
3: Hi
2: Hi，
3: 阿娘来 ingat dengarkan
2: #hashtag Nubia Aktif。
4: Hi Monica，
5: mai orang nanya pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ga?
4: Hello Harry.
1: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
4: Hi Larry.
0: Muji

0: budget.
1: Ini
0: agak.
1: Tak ke budget lah. Tang mana kita tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: Bak YFM.
4: Mensia datu kemana kita, kau anda keseronokan. Hiburan. Ngejo ke utai bah happy-happy. Masih-masih yang kejadi penyanyi, kejadi film star. Kadang-kadang guys school, baru form 1 dah nemu style, dah nemu agak buah panjang. Jo, nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone. Kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu. Dia lagi ringan kita. Bukai dek melayak, kau melayak. Kita yang anak cikgu. Aban dia tu

Workout 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Hashtag Nenek

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke dirimpu, ya, tuning dirimpu. Dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu, instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai, Barbara.

0: kai.
1: Tak ke bajet na tang mana di ketak kai.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: Ba YFM.
3: Y Arena. Y Arena. Dinding hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meti Umabuang.

0: Johannes, Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes, Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Smart.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Dekat nemu randau berkawal ngau pemujur serta pegerinduk tidak kenembir.
3: Lepas itu tak sedih mau lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa kami.

0: 的麦
1: YFM
2: 社古来社家来。
3: Ya, terima kasih kakak kita kaki mengkambung dengan kami Bawai FM 27 minit dah lepas pukul 4 lemai laun mimit kami sebuah tu ngepun ke program hashtag nombor aktif tanah dengan awak asal je sidak ke dikang aku tu tadi udah datang bawa konti YFM. Okay, jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada bawa Facebook kami yfmiban@gmail.com Facebook kami yfmiban asal kenyebut email. Okay, jadi terus bergelang kami untuk ngai pengujung program lalu mu aku tu udah berintai sidak empat tu ngantik ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisik bergelang aku boleh dikang aku kumang keliang tu ne. Jadi mari selamat lemai ngai kita sebuat.
4: Selamat
3: malam. Halus nyawa sedap ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke bala peninggal engau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tahu medak dia tu tahu share tahu link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penatai asal dirimpu apa pun hari TC tu. Kibo aku. Okay. Siapa nama?
5: Nama aku Gary Nebeli anak Stephen. Umurku baru mangga 21 tahun. Datuk baru nyambung belajar tingkat universiti Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penatai asal aku hari Sri Aman.
3: Hari Sri Aman. Okay, biar tu 21 tahun.
5: Ya betul.
3: Penuh belajar.
5: Bayi Mas.
3: Kami kos nama ni Gary.
5: Aku ngambil kos program sajarah muda ekonomi.
3: Jadi dengar-dengar aku tadi nuan baru habis SEM.
5: Baru habis SEM 2. Baru kat habis SEM apa nak? Year 1 deh. Dia tu baru tadi baru habis SEM. Nya ambil tadi lawan mimit dia. Ngerumban ke nya. Nya tadi ku ngadu SEM jumpa jampat nulis dan berkertas.
3: Oh, harap ke betul mata tulis dan lagi nak.
5: Puji Tuhan kau semua yang ku bisa belajar deh, bisa keluar magang.
3: Harap ke mujur negeri. Jadi tadi noda madah ke dirimpu hari Sri Aman apa ya?
5: Ya betul.
3: Okay, jadi ngoyang ngagai kumang kita TC ya siko ajak kumang kumang ke benung beradau ke kita buat program hashtag nombor aktif. Jadi awak ke terus nuan mic peningah berkelala main dengan nuan.
6: Okay, nama aku Abigail Lawrence. Umur aku 21 tahun. Belajar buat Unimas ke?
3: Sama
6: dengan Gary.
3: Sama kos.
6: Aku ambil Marine Biology in Freshwater.
3: Okay.
6: Kenyak je lah.
3: Berapa ikut kita punya adik ni?
6: Aku bisa isi kuat adik.
3: Aki ke biar Arinwan.
6: Agi pemberi.
3: Agi Pemri. Asal tadi hari ni tadi
6: asal dari Barrio.
3: Barrio. Tang belajar di Kuching itu ne.
6: Belajar Kuching.
3: Jawab perjalanannya. Okey, hal lagi nanya berkeni perjalai nuan hari Barrionya kita berkeni kita kini kan engkau bisa ngatur pekit ke berketuk kini engkau non ulih berkunci kenyak mah lagi ne lagi mah aku nanya ne. Jadi itu aku yang agak spia Abigail Wira Well. Kumpul nyebut lawan kesuah ber WhatsApp go ya apa ni ka jadi awak ke empu mai nerang ke ngau teranggit mai siapa Wira Well tu.
7: Okay, nama aku Wira Well Ansa Mana David King. Dia aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asap natai aku ari rumah Tegum Elisali Ansa yang Lubu Antu. Nyampe DC.
3: Ya. Agi single. Okay, jadi kita Nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
7: Kami mesti tiga ikut menyadik semua lelaki.
3: Semua lelaki. Sidak ke bukannya biar Nuan sekali ketua Nuan.
7: Tua emang kan. Aku paling biar.
3: Nuan mada biar. Okay. Jadi Datuk engkau nya bisi merambur ke engkau pakai bukai ke ne?
7: Sikit bisik sebenarnya umur tu nyo jauh mangai deh.
3: Kenapa aku nanya lah umur 28 tahun dari Kenuan. Tentu ya anu gerumban umur tadi kemai hagi penlebok nampak apa kiat kebakat tu nah Wira. Jadi TC Wira tu tadi Jason Jason kini kedatangnya Jason. Jenny Danny Joe. Okey Danny.
0: Ketubah aku merik sama lemah yang gaya semua peninggal ke bisik ninggal radio YFM bakal kesara itu bisik mendak live Facebook YFM Iban bakal lemah itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Tikas pelajar aku, aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. Kami punya adik bisa 5 ikut. Aku kedua, 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tu keterubah aku dengan Raban Kepaiban Peringkat Negeri Sarawak. Kelimpah harinya pihak megah aku kalau dengan Pekit Bukai bak Peringkat Daerah Seri Aman dengan Balai Ringin. Dan seminar mai pulai gelar lajak aja. Baru tahun tu tadi megah. Nya aja asai ko ari aku.
3: Tu baru ya asai ningo kelia mujah ko na. Nah dai ko mana ta tiga ndak. Tanya mah terang dingo. Dini madah ke penatai ya. Jadi tu nguyang mega ngagai sekolah kita sebedau aku nanya berkawul ngau paket tu neh. Jadi sebedau tu primary ngau secondary ba dini neh. Dini.
0: Aku secondary ba SK nanga Uyau. Lalu aku nyambung tikas pelajar aku agai SMK Lubuk Antu sampai form 3. Kemudiannya aku pindah agai SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas pelajar aku agai diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. So aku lupa madah rempo aku ada pilih menuang keliling hari rumah ubu, hari bila larap hari rumah hubung bila larap lemana engkelili. Jauh menua kami au mesti kan kena ilai ajak lah taikian. Tapi kami dah bisik karan ngau aik mega ana risau. Cuma jalai bedau bisik datai lah.
3: Nyamai harap ke jemaah hilo nyamai handur kita hak datai ke diri ngai menua ne. Deni. Jadi sepia tadi Wira ko nanya ka demo ga sekolah primary ngai secondary non dini.
7: Sebab amai pemeri aku nyambung sekolah ko ba SK Lubuk Antu. Sebenarnya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubuk Antu mega. Sebenarnya alu terus nyambung ngagai tikas pemnam ba SMK Engkelili. So udah meh pemnam aku kira ke ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh. Part time study lah bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tikas belajar aku agak degree lah.
3: Okay, ada kemujur gak Wira? Noan dan Abigail?
6: Maya pemberi sobat aku dari SJKC Pandawaran A Bawah Selangor.
3: SKJC
6: kedekat? SJKC
3: SJKC Sekolah Cina.
6: Sekolah Cina.
3: Nama juga
6: Cina. Dan Maya secondary aku bawah SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas POM 6 bak College Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri. Dan yang Datuk aku benar nyambung degree lah bak Unimas.
3: Bak Unimas. Okey. Lalu ngoy ngagai spek keliang kita.
5: Okey, primary school ku bak Miri dari tahun 1 ingat ke tahun 5 deh, tahun 6. Dan yang aku nyambung tikas sekolah aku bak secondary mula bak Miri. Dan yang ngangkat pun satu jak mai kau setahun jak ngambil dia SMK baru Miri. Jadi primary school ku tadi bak SK Pujuk Corner. Dan yang apa aku bisa bekerja Kuching deh. So kami ngagai me pindah agak Kuching yang dia aku nyamuk sekolah aku form 2 sampai ke form 5 ba SMK Siburan. Dia aku nyamuk sekolah aku form 6 ba College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu ba sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Ba tapi dia me aku sekolah form 6. Dia aku kerja nak lama aku kerja dalam ngantik result form 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja bab podium dia dengan di account assistant dalam dan baru aku nyambung aku pun degree dia top meh bab Unimas.
3: Okey lah mayo pernah lebak kan Nuan eh Gary. Okey tapi puji dengan Nuan mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur engkau pekit ke bisik diatur udah gila bidai rumah panjang kita padahal Dia berumur pandai? Dan udah 130 napa tu pandau nai. Okey, jadi gue yang agak tanya kita berkawal engkau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat. Jadi awak kita empu mah madah sebedau tu kalau engkau pekit kini tak ke nadai kini. Jadi tahu engkau berkunci ke penelbak kita berkawal maya kita ke engkau masuk pekit ke di hari Raban ngepani bantu tadi arena ini hari non deh ni.
0: Oh, sama mega, sama lemah semua. Jadi sebenar aku ngau Raban ngepani ban peringkat negeri Sarawak tu. Mm-hmm. Ketubah aku ngau Raban pekit tahun 2005 subak baru ngau orang

0: aku boleh nombor 2 boleh lajak korang Iban. Saya ke bulat agak boleh lajak laban Bak Seri Aman, pesaingnya amat kuat. Laban orang kalau boleh keliang tapi amat orang bukai. Danya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak. Aku terus dianjung tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin. Nak nyangka mega aku mai pulai gelar lajak. Nama kebuah aku kat dengan orang Rabang Ngepai Ban peringkat negeri Sarawak tu laban Rabang Ngepai Ban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita Iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu banyak megak sedap bisik ngadu pageant week. Pageant week ni ukai setakat pageant week biasa yang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalan cara kami ngadu ke direct empu sebelum kami bertanding ngajar kami ngadu ke sumbar. Dan ya, kini kami cara kami jawab soalan batas pentas lek kami nak nak namanya nak tengah-tengah kena ajar. So mayuh lautai pelajar kami hari sida Raban Ngepan Iban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai kau. Bukan lebak aku.
1: Bukan lebak aku. Jadi ni pengelama kita ke engkau pekit berketuk deh Wira.
2: Pengelama kami engkau buat pekit tu wasai kau kami. Start uji bakat serinya
3: bulan dua.
2: Pemilihan dulu deh. Udahnya kami bisa meet and greet babin dulu mega bulan 5 tu tadi. Lalu dia tu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau bak maya pekit pengelandia main asal ada Iban lah.
1: Awak ni maya dekat diaturnya lah pekit.
2: Ya bisa berikir dengan pekit. Keterubah hanya pekit pengelandia main asal kita Iban hanya kena ke 16 bulan 7 tu lah.
1: Bulan 7
2: tu lah. Beli buat shopping mall. Lalu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami dekat diatur mereka 18 bulan 7 tu lah. Bah dinner world bin dulu.
1: Jadi bisa dua itu apa kit ke dekat di gagak dah tu lah ne. Jadi buat main asal tu mega Abigail ke nemu ke penemu no berkawal tak ke runding noan berkawal ngan main asal skuba no ke ngau RNI tu tadi tak ke Raban ngan Padiban tu tadi nama utai ke dah di asai ke noan nama utai ke daripada noan ngan lama tu sebeda tu segi udah nemu main asal sekali ke baru ngau masuk RNI tu baru no nemu ngelala main asal tu berkeni.
4: Sejujurnya
1: apa penerbuat buat rundian Wan kau kena ada salah anda betul apaan tu rundian Wan deh
4: tu pertama kali aku ngau RNI and tu pertama kali gak aku belajar belajar berpikir kepada Denny tadi nah sidak yang ngajar ke di jalan apa semua nah nyak me pertama kali aku ke ni mana nah menceburkan diri buat dalam bidang pageant.
1: Pageant tu. Jadi buat tanya aku tadi bakal main asal kada temu nuan. Sigi udah bisik penelbok kini buat main asal.
4: Sejujurnya
1: nadai.
4: Dah masuk RNI tu baru ku slow-slow belajar.
1: Belajar ne. Nama main asal ke di gagak nan skuman ke ngau RNI tu tadi?
4: Baru-baru tu aku belajar nimang. Bisik belajar nimang. Minggu lepas bisik ke kaban ku ngajar ku main kerumun. So kenyak lah.
1: Nimang berkawal kan nama banyak?
4: Baru-baru tu aku belajar nimang anak.
1: Ingat nuan taika disebut nanya?
4: Ingat
1: kenyak ne. Kini ke nuan nimang boleh nuan nimang mimin.
0: Sadar ke dia meh.
1: Okay.
4: Cai cecagai berupai tu berbetul salah inai menyai aji pala tuntung gerbak pala patung ngetu manyi ngetu tekura make batu kami dekang ngetu.
1: Nyawai apa mana gede dia belagu asai ku engkau dah pakai belagu asai ku boleh tau
0: dia kalau engkau pakai belagu
1: ya segi nama dah hana kiri engkau pakai belagu ni dia tu di ni nyak
4: tahun lalu

0: aku bising kau The Voice Post 2025, and then dia tahu aku salah siku ari vocalist Unimas lah, artis kebudayaan Unimas.
1: Dan segi aktif gak nih,
0: segi aktif gak
1: belagu apa kanya. Okay, kira kena deh penanggul penuan meh kena ke bertemu dengan orang Mayu di pedok sedaya ngagak atau ke perform orang Mayu aneh. Okay, gue ingin wang giri. Tadi aku dah nanya pada lembah bawa main asal berkawal ngau teka dah ditemu Abigail tadi. Ya bawa nuan megak main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini diterus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan.
2: Bawa penemu aku main asal tu kita patut terus kage. Memang kita nembiak rebiak baru deh. Bakal jatuh deh. Contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan. Dia tu mayu orang kena TikTok, Facebook, Instagram kan. Kita ulah ngemasa kita pun main asal kita nak kena cara ngerekod diri pun. Bakal contoh kita ngajak dek ada nak kita ngepost diri pun kita ngajak buat TikTok make selampu menua Sarawak oleh medak. Okey minat kita bangsa banyak oleh medak kita pun ngajak. Contoh bakal dia tu ngajak paling famous lah ngajak Batara Rajang dek Ari Joyce dek. So arinya orang uliah ngerekod ngena TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh meh orang mayo bisik penemu bisiknya nemu to hari ni hari ngajak tu hari Batara Raja yang bakanya meh DJ.
1: Jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
2: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
1: Dah temu nuan magang ya.
2: Bisik sekedar aku baru belajar. Bahkan datuk aku baru belajar dengan kaban kumpul berjawang lah makanya.
1: Berjawang. Jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ni ngai berjawang dia tu. Aku pun kan ingat.
2: Leban pakai baru belajar betul. Tak gak entuh mana andar lagi. Yang pun lirik pun aku pun dah lekai jakob pun dah lupa dah aku JJ. Ngeh jadi kan.
1: Ngeh jadi ke.
2: Galau elak meh.
1: Galau elak ni maya aku ningau deh.
2: Galau maya final elak.
1: Galau maya final. Dengan wira ngai ya. Jawang ngai berjawang ya. Nak ngawak ke? Ke dah tu elak habis si kena ke ngayan ke diri buat Facebook munyi kenuan buat Facebook TikTok ni dah salah tau tag buat Facebook YFM dah kalau kau beranda buat program hashtag nambah aktif ne Gary. Jadi gue yang gagal kita sepiat tu ke Denny Jo kesal ya aku
3: nak
1: kesal aku rindu dengan nama jaku Denny
3: gak saya kan minta DJ dia tau aku pihak DJ
1: boleh nada utai yang mustahil bunyi kau kawan kita tak ada siapa nyebut Terwira nyebut nyebutnya ada dengan awak. Okey, Denny tu berkawan dengan main asal mega laban dang sikit ya aku ke kenika kira ke mai bala nembiak ke dia tu laban bulan 6 tu na sikit lagi kenika ge begawai marate tadi kingenang berkawan dengan gawai jadi sari tu ari ke perlu di bulan 6 jadi berundian wan tu Denny mega berkeni ke main asal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan agi mayuah kini bala nembiak ke rindu bak pengawak main asal tu
3: bak penemu aku DJ minta ampun tersemak salah sawat aku teng bak pada aku bak nembiak rebek baru ke dia tu nyak kurang ke sedak ya ngemeran ke main ada asal kita iban laban sedak ya dia tu munyi kepada segeri-geri tadi laban nembiak dia tu ya nyota dedah ngau teknologi moden. So sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya tapi kita mesti kan kena ngau betul
1: amat.
3: So aku ngelalau ke nembiak rebek baru ke bisik ninga bak kelemai tu nak ngira replilih menua ni kita bakal ke lemai tu awak ke kita sama pula belajar ke main adat asal kita iban ngambil ke adat asal kita iban tu nak punas pi aja lalu pi megak boleh bersemekih dengan menua luar awak ke orang menua luar boleh ngelala tok meh main ada asal kita iban. Nyajak penemu aku DJ lah ban tek lama tok trend-trend TikTok detok kalau mayo hari menua barat, hari menua Korea. So pedes main ada asal kita iban tok ya kak masuk. So bagi aku untuk kita yang ngelala kemain ada asal kita bantung agen biar lebih baru kita boleh ngena media rama bakame ke contoh dia tu kita benon trend ngau TikTok so kita boleh agak site platform TikTok untuk nembek lebih baru belajar ke ada asal kita iban nyak penemu aku nya penemu aku meh. Ha. Ya. Ya saya kenyawat soalan ditanya orang main top 3 nya. Ya.
1: Asainya mana tu? Laban ke no bertunggu dengan aku tu. Asai ke aku siko je ni ngatang kebenar yang ai orang ni ngau. Penemu noan tadi ni. Jadi cukup mana penemu ke dikunci ke noan tu. Jadi berkawul ngau kita ke ngau pekiat ke bisi diatur anen ai tu. Jadi noan wira ba kenikah sai noan hari ke menua dari empu lubuk antu.
4: Jadi aku berasai temegah hati boleh ngari ke menua kumpu inya menua ti jalan nama Tabarita lubuk antu. Asai ku tahun tu udah lama menua lubuk antu nak pansuat ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai diri nguji nyambung nasib diri engke nya bisa ulah mai pawang pemujur jemaah la ni nemu ulah mai gelakli yang
1: amin.
4: Wakil ari lubuk antu. Laban sebedap tu wakil ari lubuk antu udah kalang mai gelakli yang bisa duih ko. Asai ko lah.
1: Duiko nya tadi siku kene ke orang ke nyadi ke cuan contoh nu
4: ane. Oh ya, nyadi ke cuan aku lah, nyadi ke contoh aku lah, nyadi ke inspirasi. Abas dua ya udah mai gelar keliang ba raban ngapai bantu tadi.
1: Jadi Nuan Abigail tentu ya berasa temega hati mega ne ngari ke menua Rimbu Bario. Jadi nama kini pengasai hati Nuan lembuh nu ke ngau pekit ke diatur raban ngapai bantu tadi. Asai berkeni asai kene ke tamadan eh apa ke wira tadi ya saya temega hati mengari ke
0: nervous pun nervous ke laban nak kala ku jujur ku madu nak kala ku ninga bario
1: ngau bisi ngau
0: pekiat
1: Jadi bisik kini bala kaban, bala painai ke mari jakuk sukung
0: kagen. Indai ku mes supporter paling besar aku. Tak indah aku bisa mada I love you.
1: Nyak meh laban sidak yang jadi tulang belakang kita ni Abigail jadi abak Nuan mega Gary pelabak aku Nuan ngari ke Sri Aman menua ke nang sigi cukup terbilang sigi menua ke di Kelala sana dah ada orang nang Kelala Sri Aman eh. Jadi siapa nang Kelala Sri Aman ada mugi ko jadi kena ke asai hati Nuan ngari ke menua dari empu tu bisi orang ke engau ngambil bagi buat arena itu bisi ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikut ngari ke menua siti menua dari empu eh
2: menua dari empu
1: bisi bukai ngari ke Sri Aman mega buat arena itu minat Nuan aja
2: minat aku
1: jadi begini pengasai hati Nuan bisik kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisik agak meet and greet munyiko Wira tadi begini bisik kini nerima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu begini ke bisik berkenyak kini penelbak Nuan
2: laban aku tahu dia baru keturbah ya baru ngau berpekiat tadi and aku rasa macam asai cukup temui hati asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak ianya aku ngari ke menua aku Rimpu Sri Aman orang nyebut menua tembilian tanpa nama menua benak pangkap pasang dia ngau dia jadi nanti orang kak komen ke ni kak bakal kaban kumpu main laban ku kat ninga ke kaban kumpul laban kaban kumpul madah dia aku detok patut improve dempu cara jakok cara berjalan semuanya adanya aku boleh improve ku dempu
1: terlimpah hari hari non ke berjakok hari non ke berjalan bisik utai bukai kini utai di asai kenuan bisik kak di kini ke munyi kenuan tadi kak di improve nuan lagi
2: Selain daripada aku pun cara berjakut, cara berjalan dia, aku pun main asal mereka. Aku pun ngajak dia. Lepas mayu ngajak jenis ngajak dia, kaban aku kan ngajar sikit, ngajak yang spesifik lah. Ilak yang ngajar aku body talk dia, ilak lepas ya kak medak aku yang pun apa orang madah turun temurun ngajar yang dia ajar makanya memang.
1: Saya ojam kita itu nyasrekan nanti nak nyawa ngasih saya ngajar berjawab saya ngajar dapat tu nanemu ada gawat meh pun tan menik mada kemada kan ingat tadi na Wira Wira dah main asal nama ketemu na Wira udah jadi
4: main asal tu kira ke mayu nak dipelajar lah lapan selalu ngabu pekiat ga so main asal tu kira ke penyelabak diri lah so nanti kita akan ngabu pekiat kita mesti nemu nama main asal kita iban contohnya baka beraman yeah, berpantun betul. Berjaweng berganu pekanya lah
1: baka boleh bantu nama main asal ke nang sikit ya
4: nanti ba rumah panjai kami ke famous nya beramban lah jadi aku si guru aku kumpul nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jesli Jabu ya sikit orang out time pun punya sikit orang lama
1: sikit orang lama sikit orang ke nemu ya. Beramban begitu
4: sikit orang nemu beramban
1: jadi saya ku nuan kira ke lagi belajar about main asal beramban tu ne
4: iya lagi lagi benung belajar
1: iya okay. Jadi ngalah ke kita sebuat mujur leban now kita tu serkan amat leban nyamai tadi kat berandau lama lagi dengan nyadi ke laban udah terlagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tak japan ke sekedar bisik tanya ke dan ikan ditanya kini boleh ke ilak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program ke bukan ni namun dah bisik boleh gelak kumang keliang udah engkau mujur engkau pekit kediatur NRI tu ilah oleh kenikah datang madah kirim pun mana Wira okey jadi kena ngujung ke randau kita sebuah tu tadi Arinwan Daddy Joe engkau si Jakub perangsang kini ngagai abalan nembia ke ke engkau pekit ke beketuk tajapan engkaunya bisik sida enak nemu bekeni cara ke engkau pekit kediatur kais minak ba arai nai ja mayuh kebenar ya pekit ke bisik diatur sekumbang nyok gawai
3: ngagai dan biar dapat baru ngagai kita akan ngau pergi keliar ngau kumayang kita boleh ngau peringkat daerah laban ba peringkat daerah bisa ngadu baka peringkat daerah Lubang Antu peringkat daerah Seri Aman Balai Ringin ngau pilih menua ke bukai mega ambek ke adat ngau mai adat asal kita ibantu terus nak punas pi aja awak boleh bersemekih ke menua luar. So, nampak lebih baru tahun uji tahun depan. Sikit orang sikit nganjur pekit keliang komentar setiap tahun kena ke mayari gawai lah bulan 5 ke bulan 6. Tak daftar, tak uliah training berjalai semua. Jadi cikgu ke ngajar ku training berjalai, ngajar ku zumbarnya Encik Wasan Tamin, Mr. Universe. Nak ingat ku bila tapi ya memang ngajar aku berjalan lah ngajar aku berjakok ngopi ak megak orang adu aku pantun nyanya Puan Rosinda Muntai ku mayuh belajar ya ku berasa terima kasih hanggai dua ikut cikgu ku nya nyajak lah hari aku
1: ok terima kasih Dani Luan Wira
4: perasaan ku ngagai nembi araba baru anak takut nguji diri menyekurang ada orang sempurna alah ngemenangnya segi adat kita bertanding. Alah dia tu nak semestinya kita alah berlama menang dia tu nak semestinya kita menang berlama nanti menang bertempat tu ni nemu kita alah bertempat sitenya lah anak takut nguji baru nyak main jadi keparan sayang aku anak takut nguji maik diri main awak ke adat kita iban tu nak punas di telan zaman
1: ok terima kasih manahnya non Abigail
5: ke Jakob perangsang hari aku ke kita anak biar baru ianya kita dekat sama-sama bersawut belajar engkau mereti ke adat engkau main asal adat kita iban dan nanti kita tidak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita iban akan lenyau berubah di baik arus pemansang dunia moden ditambah lagi engkau kita datuk dah mayuh ke kawin campur adat. Yang bisa larui mimit ke kita yang buat adat.
1: Amat. Ya, sikit patut di temu kita lebih lagi baga ada biar baru ni mikir. Jadi Nuan Gary, ajak aku penuh di Nuan.
2: Okay, jaku perasaan aku anak takut dekat nguji benda baru deh, utek baru. Maka aku dia tok aku nguji benda yang baru deh. Aku keluar dari aku comfort zone deh. Aku kat berkelang orang mayu lah. And aku kat kena berkawan dengan kita tempo main asal kita deh. And laban dunia dia tu kan modern. Udahnya tentang akar kita tempo asal kita anak dibuai meh. Bakanya laban ayam kebakat kita. Baka mega kita tempo ngajak ngepan kita. Anak meh kita malu ngangkat ke kita tempo ngepan iban deh. Laban antek utek ukai kita siapa dek nak. Dengan pedak dunia luar dan ngetan menua diri ni ajak dari aku. Terima kasih
1: ya. Yeah, terima kasih Hangin Wan Gary, terima kasih Happy Girl, terima kasih Wira, terima kasih Hangin Wan Denny. Jadi harapkan kita sebuat mujur ngulih ke juluk hati kita bahawa pakit ke bisi diatur R&I R&I Raban Kepan Iban okay. Jadi nak perasa jam kita itu nyau hadatai buat pengujung. Jadi mayuah mega bala ke bisi mendak kita lemai tu randau kita sebuah tu ke hadi kelala badi tu darah kecalak pelabak aku kita empat kelala orang tu ne kelala
2: halo mami
1: okey gitu. Terima kasih hingga kita ke bisi mendak kami buat Facebook YFM. Lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulang dengan kami nyentuh hingga penghujung program buat segmen Rentak Ngalih Hari. Bye-bye.
3: Adanya aku ke bangsa.
6: Dekat nemu randau berkaul dengan pengujur serta pengerinduk tidak kena mil.
7: Lepas itu tak sedih nemu lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa juga kami dah.

0: 了没
1: ？YFM
0: 说古来，说家来。
2: World Cup 2026 Hari 3 1 hari bulan 7

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Baucer Buku Madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Buat Dini Dilindur. Kita ulian dengan kena smartphone. Tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulian mega dengan kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira Dini ala kita.
1: Rentak ngali hari.

Ya, lagu hari Mawat Dayang Bintang. Ujung ke jam dia tu 19 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai dengan kita. Kebaru pukul dengan kami buat YFM. Kebaru mendiang ke YFM dalam kereta kini jam ke dia tu berantu jalai. Benda mulai ke diri rindur gawa. Harap ke kita berjimat. Harap ke kita megak datai berendur ke dituju kita ngau likun lemai tu. Oh, jadi tu berkaul ngau uji bakat dalam talian tau ke uji bakat online bintang P Ramlee Zon Sarawak 2026 kalai engkanya kita bisi pengelandi berlagu kini ke bisi munyi baka seniman P Ramlee tahu anang lepas kepeluang kita tahu engkau uji bakat tu tak audition bintang P Ramlee Zon Sarawak 2026. Jadi kita kekak engkau begitu atau anjung peminta kita nya tadi berengkah hari 22 hari bulan 6 2026 tu tadi nyentuh ngagai 20 hari bulan 7 2026. Jadi kita ke dipinta lebih lagi kita ke lelaki lelaki ajak meh ke laban tu uji bakat bintang P Ramlee. Kita ke umur 18 tahun nyentuk ngagai 60 tahun pemega nak kalak nyadi nak kalak champion aba kemuncak bintang P Ramlee sebeda tu kita dipinta ngrekod video kita ke belagu ngena horizontal jadi kita tentu ke nyawa kita terang didinga manah didinga lebuh kita ke ngerikut video kita ke benua berlagu jadi record kita yang tadi ngena format MOV out lalu udah tembuk kita ngerikut tau anjung tau kirim kita video kita ke belagunya buat Facebook ngena lalu hashtag kita hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching kelimpah hari kita ke tag buat Facebook section TV RTM Kuching atau ke kita tahu nganjung videonya tadi ngagai email section TV Kuching @gmail.com lalu kita dia dipinta madah ke nama diri empu umur engkau nombor telefon serta address andor kita diau au nyak meh cara kita ke deka engkau uji bakat atau ke audition ngena online bintang P Ramlee Zon Sarawak 2026 au okey lalu kelimpah hari nyak megak peningat tu megak dekat berkunci engkau kita berkaul engkau gaya hari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi kalai engkanya bisa sekedar kita tu tadi ke diau di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betun Seri Kasih Ibu Mukah Kapit Bintulu Miri engkau Limbang engka bisa ngasai takeng ke nyak di menua kita hujan serta ribut buat nur kita lalu mau ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabat hujan bersekedar endur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Enggau Limbang jadi gaya gelombang tasik peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter lalu angin berpuput dari barat-barat laut ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam berkenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi terus berlayu kami buat YFM pukul 5.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tanduk leman berita bergulai ngau Mister Melangi serta ngujung ke rentak ngalih hari sehari tu bergulai ngau kuning si tambum tau ke isi tu lagu hari Kestelo Jawi berenang kita berentak ngalih hari joget terlentang tungkup YFM rentak ngalih hari.

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu. Apa? Ngai dah maya tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
1: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejakun tu ya ke bepanas, ya ke humai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa FM.
2: World Cup 2026 hari 3 1 hari bulan 7 2026 round of 32 Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus pukul 5 pagi France ngelawan Sweden live bak TV OK lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi live bak Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Pakai selama ke minggu tu aku dah time ke kita 5 itik gig cerita. Udah ada gemporo aku. Kita udah sedia bersenam koyo, nanti kita udah bersedia. Mumpu ame kita ingo 5 itik cerita kita ke sekali tu ya. Cerita kita ke terubah. Aku dekat ngenang senentang semua salah lelaki. Nadai kalau betul, nadai kalau ngenak kita ke lelaki tu tadi. Jadi dalam cerita tu, aku dekat mai kita sama-sama berunding. Siapa salah dalam cerita tu? Tang cerita tu nama ya, semua salah lelaki. Jadi peringat dalam cerita kita ke sekali tu ya. Aku dekat ngenang nasib si lelaki bernama Vojin Kuzik. Ari mana bosnya dia dia na bosnya Herzegovina dia dia. Ayak kita ke bernama Vojin tu. Ya udah nak tanah tinggi. Ha? Ketegal bini ya. Ari subak-subak sedoi jadi. Suah nak puas hati. Suah nak terbantu hati ngau. Pengawak kedai kerja ya. Mimit-mimit salah. Mimit-mimit nak kena. Mimit-mimit nak betul. Hah dah. Kuakik kita tu. Jadi bisik siti arinya nama kebuah ya nyunak tanah tege adinga kita. Jadi bini itu tadi peringal suah sebenarnya gaya. Ai lelak mah kutu. Ko bini yang medah ngagai Vojin tu dengar. Si dengar dek. Ko bini ya nama utai. Ko ayak kita tu. Dek tu nanti ko bijaku nak dek dengar utai ko aku. Ko bini yang peringal. Nek nama utainya dek suluh. Pada rumah kita tu. Nanti aku kak berguna ke panas. Panas datai angkat aris pihak nyin. Udahnya tadi angkat garis pihaknya, angkat garis pihak tu. Tak nak ada yang kena betul panas tu. Uji dengan dua kena. Kau yang mana lagi lelaki ya peningat. Ngagai ayak kita bernama Vojin tu. Nyai mana? Nai solo. Kau begini aku kak ngadu ke mata panas. Nanti yang angkat tongak dia. Angkat. Kini aku kak ngasuh yang angkat benda bukai. Kau ayak kita tu tadi. Eh aku nak peduli. Dei nak tahu nak ngaturnya. Nak tanah aku celap menua kita di tu. Aku berguna ke pernah ni ke berjembi ke gari. Ni ke berjembi ku teh buka lagi. Ku bini ya peningah. Hah dah tu sate ya peningah. Berundiang-berundiang ayak kita tu. Dalam tempoh 6 tahun. Nah dengar kita tempoh 6 tahun. Ngau duit 15 ribu euro. Pulang lagi duit kita ya tadi kira 70 ribu ringgit duit kita. Serta sebuah enjin motosikal mit. Dia ada hayak kita bernama Vojin Kuzik tu tadi peningat. Ya udah ngadu ke rumah ya. Berkeni ngadu ke rumah tadi. Dadu yang mana-mana rumahnya udah dia tangguang dia angkat. Mana-mana ngenak keren apa semua. Dia gagak ke puli baru-baru ada dia. Dia pasang ke enjin motosikal. Nanti enjinnya tadi diduap ke tadi. Rumahnya tadi nemu berpusing 360 degree. Dalam tempoh 6 tahun ngau duit 70 ribu ringgit. Akik kita ke bernama Vojin Kuzik tu tadi peningat. Mujur nukar rumah ya. Okey entap lagi rumah ya. Nemu berpusing atas puli. Bini ya bernama Lubika. Jadi bok kita tu suah mutap nak ngetung-ngetungnya tadi. Ketegal nak tulis ke mata panas. Kak guna mata panas berketuk nak uliah. Kak berjumpai ke garik nak uliahnya ayam mutap. Nyak macara ayak kita Vojin Kuzik tu tadi ngatur rumahnya. Dia pasang ke enjin, dia pasang ke belting. Rumahnya berpusing. Hanya tu kau ya. Rumah tu nanti dia kak ngambil mata panas hadap ke kita. Tekan dia enjin tu. Rumah tu tadi dekat berpusing. Lalu nungak mata panas angkat. Puas hati kena dia tu. Kau, ya nanya ngai bini. Peningat. Uji tu berketuk. Ada sobat dia gagak. Dia nak aku megak terkau ketuk. Kau bini peningat. Dini nak semua salah lelaki. Panas salah angkat. Lelaki gak salah. Nak boleh berjembui ke garik. Kita lelaki gak salah. Dini maya kita tu betul. Jadinya tadi peningat ya. Ia kengagak rumahnya tadi. Udah untung ke sedua ya tadi. Bini nyunarin tu mutap lagi. Nanti mutap pun terbuka. Ia tu mutap. Orang ni nak tahu ngetu mutap. Laban semua salah lelaki. Laban buat menua bosnya ada din. Ya nitih musim yang po. Besik maya mata panas angkat aris pihak tu. Aris pihaknya yang kena sedak ya. Berguna ke mata panas. Kena berjemui ke garis. Laban menuanya menua celap. Besik seliju. Besik maya ya celap-celap. Amai-amai. Tajak pernah dia salju. Hanya mutai kenyadi bak menua bosnya ada din. Semua yang salah lelaki. Mata panas salah angkat. Lelaki magang salah. Bakal kita itu tadi kengatur mata panahnya angkat ni ya. Kita lengkap leman berita kita keterubahnya. Kita mansang lagi menuhunan di China ada din. Aku dekat ngenang orang bertemu pangan hidup.
Tahu ke nama aja aku rekomen itu jodoh menyekurang ya. Aku dekat ngenang senteng bertemu ngopangan diri ke Tegal penusah babadi. Eksiden. Ketegal eksiden nyak meh seduai lalu jadi melaki bini. Cerita hari menua China untuk pendengar ya. Sikut lelaki bernama Lee. Ayak kita bernama Lee tu tadi. Nak sengaja yang lantak sikut induk terbenung. Ngenak motosika. Motosika kemin, motosika baterinya. Dia kena induk tu. Ya. Amoy tu tadi dilantak ya lo labu. Terjelepik lah amoy tu labu. Bisik bakal bakaki. Jadi, lelaki bernama Lee tu tadi. Sino yang muda induknya? Puh, kasih induknya kau ya. Muda induknya tu terap tertingkap. Nyebab belap induknya dilantak ya. Nak sengaja. Okey, sengaja aja. Nak sengaja. Aja. Mansang ni kayak peningat. Maka kau cerita-cerita ke daripada kita eh. Tanggung dengan induknya mata bertemu mata. Senyum bertemu senyum. Tanya apa induknya ngeringiak. Ngenat ke pemendia saya. Tang matanya tadi udah bercerita. Udah sama namanya bisik letriak pansut. Karannya, kilatnya udah pansut. Entah rasa doa ya. Jadi ya pun main induknya ke hospital. Okey pi aja. Okey dia baik-baik ke hospital pi aja induk tu. Datang dia pengaduan ya induk tu. Tiap-tiap hari lelaki bernama Li tu mengundang induknya. Nama berita dek. Agi pedih selesai dek kini. Sebuah baik gig lah dia tu. Nak makan empat lama. Empat lama pedih sama main kaki ku. Ku induknya apa ni? Labah kenyo terap deh, labah kenyo kelusuk. Pala patuang baik lah buah deh. Derusuk kereta laki bernama Li tu. Jadi benar apa yang ibuan? Dibuan ni induknya. Dia baca ke buku cerita. Dia baik ke bungai. Dia baik ke mayo macam kuih. Pau. Macam-macam tu dia baik ya. Dia baik ke bungai. Dia baik ke tahu. Di ni nak induk tu nyo. Ngasai kediri dijaga dibuan mana-mana. Jadi bisik di situ hari pendengar. Jeng, jeng, jeng. Lelaki tu benung yang buat upis. Benung kat mansang lagi induknya. Kat ngabas induknya. Dia memunyi mesej ya. Lalu dia baca ya mesejnya pendengar. Jadi bisik utai ditulis ya. Kita akan nemu nama tau ya. Utai ditulis. Udah ditranslate. Udah dikaliah kaku dalam jakuk kita iban. Ya jakuk Cina. Tang udah kaliah aku dalam jakuk iban. Ketau munyi udah dikaliah hau. Aku mendak nuan. Bamai-mai dekat mendak aku gerai. Ngibuan aku serta mai kaku kue ke dikerinduk aku. Kue induk tu peningah. Kesatu jackpot satu. Kedua lagi jakuk ya. Nyalai aku amai-mai kak ke nuan tik nuan berdau bersih pangan. Kai. Nak ngira berapa umuan nuan aku sigi empu nuan ke. Nanti jakuk nyoda singgah. Banyak kenyat disebut tau ke dalam mesej peningah.

muar semua sehati dengan lelakinya peninga tang bedau lelaki benamali bedau oh bedau anak gue dulu gentleman deh taat ku dulu hati anak mandang kita ya kak kinduknya tang yang ngai berluba-luba ngai teguran ngapa madah ke diri ya pen kak kinduknya aneng jual mahal mimin au ya bedau kak mantai ke belu siga ya dumpa umpan dulu maka kita kakak ngintai umpan dulu baru undang datai dia ke mendak ya sekali ni bar jala bisik kelawak seminggu udahnya peningah mendak induknya nyawa mai-mai bapa wat pengerinduk bayar peningah baru lima dah untuk pihak aku ya nuan kak gak kaku aku pun ada gak pangan bahram tua mendak wayang maya mendak wayang lagi tua lalu bijaku ngopangan diri berkeni yang mai kena asayati tua udah nyak mencerita ya peningah ke Tegal babadi tadi udah tu anang kita senka ting lantai repetisi jalan dah ke Tegal ke ngiga pangan leman berita kita kedua ke sekali tu masangnya ke leman berita ketiga agi bamna China dia debak Sichuan di mana China den kisah nupik jelo kita rindu nupik jelo apa ke nupik mayau nupik ukui bisa abisai orangnya tadi rindu nupik mano aku rindu nupik mano tanya apa bedau nupik nguat nupik capi nupik kami rindu kau nupik jelo tu aku ingat keliak kami pelik polis batu satu bintulu ni yang apa yang ingin naik nupik serati nupik borong acang nupik manuak sabuang nupik manuak karan bisik ah bisik nupiknya kami keliak nyak kebuah tadi kami jarang beli manuak laban kak makai manuak manuak sayat ah dek kak makai ngut aku bunuh dek jadi buat Sichuan China dia peninga oh mah balat gitu kalau luka bertupik ke jelur dini nupik jelo din ba beranda rumah apartmen ada dia nama tu tupik inte ge nupik mayau nupik manua age ulih terima aku capi tupik ya ba beranda siapa me ayak kita tu jadi ayak kita tu bernama Ah Kong kebenar ya peninggal sidak ya tu tadi dipindah ke orang hari menuap sisian yan pindah ke orang lagi ke negeri laban menuap sisian dan udah dekat kemansang ke perintah dambik perintah tanah sidak ada bayar pampas seluruh diberi apartmen ya tu tadi umur hidup dengan segi dia oba rumah tanah kebun dah suah dia oba apartmen ni tu sahti tu dah berkeni metuk kue aku tu terlebak nupik capi nupik berdewus nupik serati nupik manuap berkeni metuk ya. Tu sah tadi ya pendengar. Nak muka-muka hari sitiknya tadi. Kira ke nadai nyak me tu tadi tak mai hati diri me ya. Ngenyadi nak tu kaya aku tu terlebak bertupik ke jelur. Tak ada baik ya pendengar. Tujuh ikut anak capi. Ada baik aku nak nemu berkeni cara yang mai. Nama kebuah orang nak terpedak ke yang mai. Engkanya maya orang tinduk tengah malam dini hari mabuk ke ni. Ya berbaik kan nak capinya. Baik ngenak lift baik nikik ke rumah ya. Nemu kita balkoni beranda ke kalau kita berjumpa gari intik baru rumah apartmennya dia memang nupik nyengkah kia tanah nyengkah kia tempat air nyengkah kia paluang pemakainya dia memang nupik capinya peningat anak capi tujuh ikut anak capinya nama dia peningat hari keturubah nanda nama-nama hari keduanya seminggu dahnya orang pecapuah begau nama kebuah bahu taik capi kai main-main nanti kita nak kelan siwa ya tak sigi bau airnya air pemirak terkurak kita nya ya kemakai kangkuangnya balat garinya 10 kali erinya nyo nempuah sebelahnya nyo begau orang bapak man dia pansuat orang sepiat oh sano bisi non siom bau tu au aku li tadi aku nyo nantu le makai ku tu akai nama tu payup jamban siapa maka pecah tu ku sida ya pedinga aman sangin tu risiko oh sano bisi siom tu de bisa ya, ke hari kemari aku siom tu nak dapat makai tu pedih ni doang tu sek cari ya ko ini tu ayo pedinga begau-begau sida jadi bisi siko ini tu ayo tadi dia berimai ngopi tu ayo tadi ya tepedak namanya bakal kena capi bab belakang beranda rumah kuang kaya alu mansang orang kaya cik amai bisai sidak pen ngangau upis ke berkuasa ke ngujuang ke ayak kita tahu pen dasuah orang namanya ngeluar ke capi alu dami orang mencapinya derampas orang anak capi tujuh ikut ke dinang hanya tadi macam-macamnya macam tadi ya kelebih lagi kita ke dia berumah tinggi tu banyak kenya dia ber flat kondo apartment kini atau ke rumah ke tinggi-tinggi muka konya ni buah lengau tupik ke jelo kenya tu sah nanti maya anang ge maya nanti udah birak bandu orang kita tahu di sama orang au bisik dalam undang

BBT opis perintah lokal nanti nyemak jelu tupi kita tadi birak sengapa nur orang komplain kita tahu disaman orang. Okay, dai uji kita belalak dulu au, kita belalak dulu, kita lantang kati dulu nyendia kiri ninga leman berita duitik lagi leman berita sepengudah lagu tuli au, kita berperinang dulu.

kita mansang buat round ti kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Kita nerus ke senaman kuyuk kita ke pagi itu ianya ngau dua itik git cerita. Nanti kita sudah bersedia aram kita nyambung senaman kita ke pagi itu. Agi mengkiang buat menua China ada dia nyanya di menua Shenzhen. Salah no lari. Bekeni salah no lari itu. Aku ngenang nasib sikut lelaki salah no lari. Ya tu tadi, pengawak kena kerja tadi. Ya udah nyawi yang udah naban ke handphone siko induk batisi jalai den. Lelaki itu tadi jadi bernama Chang, berumur 38 tahun. Nama makebuah yang naban ke telefon induk tu dengar kita. Ya tu nitiat ke cerita. Lelaki bernama Chang tu ngau bala kabarnya hari di nari menua pesisir di hari intigis menua China di Shenzhen tu peningah datai ke kandang negeri laban dekat ngigak kerja bebaik bala kabar nama no ngau Chang ke nanti ke ngau kami gawak ba kandang negeri nana mau aku tu kene aku tu kak aku tu kalak ni ngau benda ngeri mana gawak tapi nana mau kene tu ngau kami ajak meh. Kebelah kawannya peningal. Ngau kami ajak dek. Bisi kerja dan gaji rumah ya. Gapi apa mama kena kita ngintu tombol Cina lah. Kau belah kawannya peningal. Barangnya menganti aku. Mereka kita nganti kunah beradu. Nurun mesti dak peningal. Data dia dia. Beribu ikut mesti dak ke mansang peningal. Okey semina hari menua sidak Chang nyajak. Hari menua bukai pun sama datang ngagai bandaraya di Shenzhen dia peningal laban dekat ngigak kerja. Maka kita di kucing dia tahu, kami di kucing dia tahu. Kita hari bintulu, hari sibu, hari suang, hari kapit datang kucing ngigak kerja. Sama meh orang tahu. Tang sidak Chang tu sekaban pengah. Datai nyusah lai sepinggang. Munya ku cerita piramli. Duit genak mayuah debai. Ya genak nemu tai ulu ilik bambna Shenzhen. Ke ngujuang ke dalam tempoh seminggu. Duit bekal ya udah habis. Nyu nak makai. Nyu nak semua. Ke ngujuang ya nyatari pendengar. Lapar mamai. Nyu petir utai pedak. Lapa perut nyu lapar. Nyu bergeriwak dia macam-macam. Utai derung dia. Bekeni matau. Tosah mai kata ya abang menua ratau. Ya apa ni aku lelaki itu. Jadi pada ya telefon induk siku. Benar beranau induk Cina siku betisinya tadi. Agi biar induk tu. Beranau ngebala kabar. Oh lagi dengan biar aku dek. Itu aku nganti. Lama aku nganti. Kai lama mai. Ku induk tu nganti. Alu mansang ya kia. Lelaki bernama Chang tu tadi. Mansang yang lagi induk kia. Alu runtuan ya. Alu tapan ke telefon induknya ke benuang berjakaunya. Alu melanak-lanak ya. Induknya alu rawah ngagai hari belakang. Apa tuluang-tuluangnya ni naban ke telefon aku. Habis telefon aku lagi deh. Ku induknya peningah. Chang benar ya Belanda. Tak Belanda. Nanti laju laban nama kebuah. Betering udah kak habis. Laban nyuka udah seminggu kaban nak makai. Kegujuang kayaknya tadi pingan nak nemu diri melandak-landak-landak nak nemu meh palak dulu palak sungkur kaki dulu kaki asur kegujuang kaya tamak ngagai balai polis. Okay lari ku bukai tamak ngagai balai polis ya kena nemu ku yang kumah ya namanya tadi tamak kaya lu pedak balai polis balai mayu amrati kaya induknya lu berpadah ngagai polis ya nyanaban ke telepon aku nama deh lalu diterkam balai polis dia ya lebuah depan si orang nasi ramai ngakuan dia peningat. Aku tu minta ampun tuan ke lapa tu perawat ke tu nyak aku nyucuri ke telepon pun kan terjemah aku. Kayaknya abang tadi peringat utai kenyadi bacang berumur 38 tahun ia dekat di dawa abang penyalah ngencuri. Ketegalnya abang tadi dah baik orang gawak ke negeri nadai boleh kerja nadai orang ada kelala ke ngujuang kayaknya tadi kak pendak duit nadai taban ke telepon tangnya abang tadi salah no lari salah singkang tamak ke belah polis udah me ada dia ada pelawak ke belah polis. Okay, kita mansang ngagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Leman berita ke nyadi di Terengganu. Kaya gini ngalah leman berita. Tang aku dekat ngenang senentang darah. Darah. Kita nemu darah kita bangsa nama. Bakangku AB plus. AB campur. Habis itu sekedar orang yang tadi darah bangsa A, bangsa B, AB campur, darah bangsa O. Banyak macam bangsa darah. Tang nemu kena kita pengar. Dalam dunia untuk mayuah lagi bangsa darah kebukai. Okay semina mayuah lagi kebukai yang tadi. Dalam dunia untuk nak mayuah orang membuang darah bahasanya. Tang darahnya bisik. Bisik ke dekat di tusi ku tu. Semina 50 ikut orang di serata dunia tu. Ya kebisik darah bangsanya. Nama darah bangsanya. Nyak Mexico induk di Terengganu dia peningal. Bernasib.
Benasib ko kunya tadi labantara setiap 6 juta iko orang siko orang aja bisik darah bangsanya. Ianya darah ia kedukumara RH0. Ah darahnya tadi ya. Jadi Indo tu tadi ngembuan darah kedukumai sida the golden blood. Ah darah emas korang ya. Okay darah ya kalau emas nak darah merah tang darahnya tadi kelalu berga. Siko ari 6 juta iko orang di serata dunia bisik ngebuan darah bangsanya. Nya kebuah ya. Ni tiak kepan siap peninga ya. Darah bangsa tu seminak di kembuan siko ari 6 juta iko orang ya. Nya menyek aku ari puan tadi. Ke ngujuang ke Indo ke berumur 29 tahun tu. Nya di siko ari 50 iko orang di serata dunia kita tu. Ke ngebuan darah bangsa RH0. N-U-L-L nya tadi. Jarang darah bangsa tu. Kelalu jarang. Terima kasih Ramli. Jarang-jarang. Kadang-kadang kita tertemu kurang bangsanya. Jadi darah tu peningal, kelimpah hari darah bangsa RH0-nya, nemu ndak kita. Bisik siti gi darah. Dekumbai sida darah Bombay, darah Bombay, darah India. Kalau aku bisik, kita di tu ya. Laban nama aku buah darah bangsa India tu, ni tiap cerita. Ditemu sikut dutur hari Bombay dalam tahun 1952 sebab. Darahnya dekumbai orang darah Bombay tau ke darah HH, tau ke darah double O. Ah, doktor tu tadi tertemu ya. Jadi setiap 1,000 siko orang bisik darah bangsanya. Tang jarang bagi tadi tu. Ba India ada dan darah bangsa Bombaynya. Bisik de kembuan orang. Jadi peningan darah RH0 tu tadi ke de kembuan Indo ke hari Terengganu tu tadi ya. Nang uliah diterima semua bangsa orang ke nerima darah nah. Orang A, orang B, AB plus, orang O semua tahu nerima darah dari Indo tu tadi ya, darah RH0 tu tadi. Laban darahnya aku sidak ya, nadai ngembuan antigen. Laban antigen tu nanti bisa sekedar darah nolak ya, nak boleh masuk. Nak boleh sebarangan darahnya. O boleh merik darah ngegi orang bukai. Tang O nak boleh nerima darah orang bukai. Ngai nak O berterima dia. Kenyak ya tadi, darah kemensatu. Jadi, tang penanggul kemensatu, nanti nyemak ya, bisik berdarah, bisik teliah apa semua, berguna ke darah. Nak tahu nak ngiga orang kesama darah bekenya. Ah, labai yang nak boleh nerima darah kebukanya ke pemedia zaman bersatu. Jadinya tadi peninggal. Ah, Siti penemu, Siti cerita aku dah baik dengan kita. Keminggu tu terima kasih dengan kita. Aku dah bergelang aku dalam program Laman Berita. Aku yang teman langi. Mereka saya terima kasih dengan kita. Bertemu baru, kita minggu baru. Wow. Kita bersenam baru minggu kebukanya lah. Jadinya menjuluh hati kita ketahuan tu. Tiap minggu kita bersenam. Nak bersenam tu buah bersenam kuyuk. Pamam eh. Mupuklah aku minggu tu. Bye-bye. Hari aku ngagi kita pinggir semua. Bye-bye.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Pasar Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report.

0: berjaga-jaga meh. Laban skamer, suangi gak cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tip semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya buige ya teluk manuak nak kurang besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupur kami merah ni jad pakuyo tu apa apa nak ulah mayung wah nuna anta indo melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba kena kujaku 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tu daun ana daun pertas ya ga pertas to kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tenyana ya ga bisi kutek ya pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
3: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama kita rindu ningakan telah
4: betmo baru nga kita
3: begulai ngau kami ba bagi ka entelah
4: ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ka entelah harus telefon kita mega mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah panda munyito ya dinga mana-mana ucek nah
5: au
4: ngelalai kenapa tu cek
5: au kan ngelalai korang picak matanya
4: nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
6: Picak gila, kena riga kah?
4: Ukai.
5: Angkat sampua batang.
4: Ukai. Ukai ya.
5: Ada ku ngoyang.
4: Au, lagi ke perhati ke baru?
3: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
4: Nya ya betul nah.
3: Semina ba YFM.
7: Gus Kalito. YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didirike di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874 Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower di mandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh buat tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita YFM Yukuang industri dagang temuai menua Sarawak.
8: Sarawak, Borneo, more to discover.
9: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai segalai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Rajai Bak Dada di Keranjai Semayang. Lagi hari Sylvester Mungkal Sada Lemai. Kita lemai hari 2 untuk peninga hari ke pendudi bulan 6 2026. Selamat lemai semua, serta selamat bertemu baru Bak awak kita ke lemai tu. Ken Michael Bak Konti YFM lemai tu. Gulaga kita Bak pengelama kurang lebih 3 jam tu nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngelalu ke semua bala kita nak gira dini alai duar kita bekani cara kemendiang ke kami nama pengawak di gagak kita jam dia tu. Ngarap ke semua bala kita yang tadi ngebuat nanti ya ke lantang lemai tu terjapat yang kanya bisik pengawak ya ke pin temuk di gagak kita ya ke ngerja utai dia tu alalang pin temuk agi bandur kita ya ke gawak. Nanti lagi tubah pengawaknya kau tampung baru ke cari pagi lah kita ya. Laban nanti di kira pengawak kita ya tadi nang lah nemu habis ya. Bisik belama utai ya ke digagak. Bisik aja utai ya ke dekat di kerja kita. Ya meh sagi-agi tulang kita itu tadi dapat saginya meh. Tubuh tu kebut ngerja pengawak. Nak nemu habis-habis. Kita ke kawak di UPS, tembuk pengawak di UPS, datai di rumah. Nyau ngerja utai di rumah, tanggung pengawak kita. Ia ke nyadi anak, nyadi apai, nyadi nai. Nak segi bisa ungkup ke diri impu magang. Terima kasih milih kami bawa FM. Lemai tu peninga, bakal selama lemai tu. Kita dekat kemudian ke berita hari miri, bak hello why biri dah lepas tu. Mayu lagu dah ditusun lemai tu kena berinang malah kita. Anak mindah ke bukai, bergulengu kami bawa sada lemai. Apian ninga ke berita ribiri. Tu Roger Nuan di Ambu, bak sada lemai YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami YFM Iban.
3: Sada lemai YFM.

0: aku Daina Shini. Terima kasih Laban Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintia Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bawa Hello Y Miri kita ke lemai tu. Mai ke kita berita ke Udah Nyadi, ya ke Benua Nyadi. Ngau berita ke Pemaduk Baru, ya ke dekat Nyadi. Adap ke Utara Sarawak. Nyadi ya sari tu, ba hari ke penudi dalam bulan 6. Kita bergulai ba awak Hello Y Miri. Nyau nak berasai peningah ya. Nyadi pergilah kita nyau nyingkang ngagai bulan 7. Nyadi ke terubah tu, pampang teratak kasih tu Nan Miri. Dia tu beroperation, ba premis baru dikena ngenegap ke sukung pengelantang ngau pengibuh ngagai sidak ke bisik penyakit HIV di pelilih menua Utara Sarawak. Sampai Menteri dan Ketemuai Industri Kreatif ngau seni pemberindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke palanya okay, semina Nur ngendu haja tanya di rumah tim merik pengadang pengelantang ngau sukung ngagai sidak ti berguna ke bantu. Ia megak minta komuniti muai stigma ngagai orang ke napi HIV laban pemansang bak pengawak berubat dia tu ngasuh sidak oleh hidup berpengerai serta buah kualiti. Dato' Sebastian mansuk ke jakonya lebuh ke bercadi pengerami premis baru teratak kasih tu Nan Pampa Miri ngau pengerami ngilir bidai. Yang megak merik besai terima kasih ngagai Niang Pehen Sri Adanan Satim tau ke tu Nan ngau binia Datin Patinggi Dato' Amar Jamilah Anu ketegak jasa seduaya ngetan ke pengelantar peniau rakyat Sarawak kelebih agi individu ke bisnes penyakit HIV. Yang harap ke bala staf ngau volunteer terus merek servis ngawati telurus ngamik ke teratak kasih tok Nan mengkang nyari palan timai pengelantang pengasih ngau pengadang ngagai orang ke dia. Ngui ngagai berita kita ke situ tu pelajar nyari pelasar ke pemadu berguna dikena ngubah penghidup jemahila lalu gaya penghidup tiba pengerai terus dikemerat ke kena nempak mensiati produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Yang Berhormat Dato' Sebastian lebuh menjadi pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak Kaban Ngau Kaban Kelab Sosial Miri FM serta projek ngangkat ke pemanah kod Pickleball ATM Miri. Koyah pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau co-curriculum oleh merangsang bala anak ngamik ke terus mujur seraya berterima kasih ke jasa apa inai ti nyengula ke sida. Bapengeraminya 16 iko anak Kaban Kelab Sosial Miri FM ngau siko staf ATM Miri nerima insentif pelajar ngau co-curriculum 2025 penyampau RM2,500. Yang megak merik RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah kod Pickleball Pasar 2 serta berjadi pengawal muka gelangannya ngau masuk paket Pickleball Rino Ati bergulai ngau staf ATM Miri. Lalu kita ke Nia. Selama lemah dengan bala peningkat kita ke diau di Saih Ngau Megak Nia. Pengerami Ngilin Bidai Zon Nia Ngau Saih 2026 udahnya di Klaik Penegap Nyerakup Komuniti Pupur Aban Bangsa di Sarawak Lebuh Adat Ngau Main Asal terus diintu Ngau Cukup Rami. Kaban Kunsen Negeri Aduan Berkenu Dato' Haji Rozi Yunus madah ke penegap Sarawak ianya ulah berbahasa ke pangandiri serta angkun ke penyelai budaya ngau calai pengarap ke nyadi pelasar pemai ngau penyulut menua tau. Koya, rakyat patut terus ngetan ke penyerakup lalu anak mudah terpejuah ngau elemen ti tau ngeruka pengelantang laban penyerakupnya reta ti pemadu berga. Rosi Megah Muji penatai lebih 1,000 iko peranak menuanya ti nyadi tanda semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di Sonia Ngau Saya yang harap ke pengerami bakanya dekat terus nyari pelasar dikena ngerapit ke kawa hati nerenak ke penyerakup serta ngetan ke pesaka main asal Sarawak sama bisa datai Sapin Menteri Luar Malaysia kemegak Kaban Parlimen Sibuti Dato' Lukan Isman Awang Sauni. Agi mega ngenang pengeraming giliang bidai. Pengeraming giliang bidai gawai daya dun intu jadual lambir 2026 nyadi ke plasar dikena ngenegap ke penyerakop komuniti bak sitanya. Bak teks jako sapit premier Dato Ahmad Aglas Ugah tidak baca Dato Gerawat Gala. Perintah Sarawak udah ngemenar ke 52 projek jalai berungkus 17 juta ngau 6 projek jematan mit berungkus 1.8 juta bak dun intu jadual lambir. Hari semua projeknya 28 udah tembok lalu kebukai agi benung di pecalaika. Pengeraminya ke diatur kena 24 ribu bulan 6 tu tadi di Miri digulo urung 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai nyengkaum komuniti Melayu. Mayuh macam pengerami diatur bakal ngajat gena pampat ngetas ranyai ngau meka peket ratu kebaya ini orang. Pengeraminya di penyadi Dato Gerawat Gala ngari ke Dato Ahmad Aglas Ugambas serta meka yang berhormat Dato Dr. Ripin Laman kelalunya di komiti pengatur pengerami ngilem pidai gawai dun N72 Lambir 2026. Berbaiknya Dato Ahmad Aglas meka ngemenar ke agih belanja RM30,000 dikena ngemujur ke pengerami ngilem pidai gawai daya dun N72 Lambir 2026. Kita terbaik ngagai pelilih menua telah usan. Selamat lamai ngagai bala peningat kita di Ulu Baram, pejabat daerah telah usan, begulai ngau ino upis polis daerah Marudi, dekat ngatur pengawak meresa senapang patah tau ke senyata api ungkup sidak ke bisik ngemuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telah usan. Pengawak tu dekat di pejalai ke kena 1 ngagai 2 hari bulan Julai 2026 hari 3 ngelari 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bawa pejabat daerah telah usan. Semua orang kengempu senapang patah dipinta mai buat beli sen asal ngau senyata api mai pengawak meresa tu eh. Jadi orang kengempu lisin nak dikemenar ke nganjung pengari ngari kesida. Semua ungkus pejalai ngau ungkus bakau ngau pengawak meresa senyata api kitanya ditanggung orang kengempu senyata api nyampu. Jadi penerang kesilik kita tahu telefon dengan pejabat daerah telah usan kena lumur 085-77-9422. Jadi berita ke penudi kena ujung ke Hilawai Miri ke lemai tu peningah. Mai kita ningah ke promo tu.
2: Baram Rikata 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejangku, peace, unity and progress. Kena hari lumba ngeperami terdekat diatur, bakal perau kayu, ngau speedboard, pekin perau berias, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekin Ratu Baram Rikata 2026, becalai bebala mayu tau keperarakan kebudayaan. Antime, pekin bintang Baram Rikata 2026, dataran baru ni. Bom pekit umat perau kayu ngau speedboard tau diambil bang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar 23 ngagai 26 Julai 2026 Baram Rikata 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
1: Jadi promo Baram Rikata 2026 tadi peningah ngucuk ke Hilawai Miri ke lemai tu pulai baru ngagai Ken Mike bawa Wi-Fi Kuching. Selamat lemai, bye-bye.
3: Ya, terima kasih Abang Najim Bat dari Wi-Fi Miri lemai tu bawa Hilawai. Bekas lama berkongsi sekedar berita ngau pihak mega pengerami atur pengawak ke di pejalai ke buat pelilih menua kita di Miri ni. Selamat lemai ngagai peninggal kita di Miri lemai tu menyangka sekedar kita ya ke bisi pejalai ngelantang ke hati ke tebian tasik ke Tanjung Lubang kini bayam pemanah rampak menua bertebian tasik berjimat hari kita ya ke bermain bawa TCI di berbaik ke balana berbaik ke diri sebilik pedak perhati ke mana jaga pengelikun di rimpu nama pengawak kita batabian tasik lemah itu semina berjalai kini breeze walk jogging main gudi main basikal macam-macam pengawak ya ke dikumbai kita yang tadi recreation berpanggai berpengerindu tahu ke penelebak kita siku-siku au udah lepas tu lagi peninggal macam sekedar pesan berat ya ke bisa diterima terima kami bawa FM dan sebenarnya tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari udah lepas tu lagi bagi kita bisa lagu hari Reiki Hujan Gau Carol D Pengerindu Asal Menua Kenyalang semua tu bawa sadar lemai bawa FM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Baca pesan yang ke bisik diterima kami ba YFM, ba email serta mega WhatsApp di konti. Kalau pesan yang terubah tu pesan datairi lembah anak anyuak. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ba pemanjai jalan yang kamu pakan. Kaban belayan ba lubuk besai entai serintung pedanum, jalan tubai buah pedanum. Kaban belayan ba nangga balut julau. Kaban belayan ba pemanjai jalan Shin Yang pakan. Pemanjai jalan wak pakan ngau semua kaban belayan mukai kena oleh disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah anyu anak dingun dan nadai tengah malam 30 hari bulan 6 2026, niang tu dekat di intu Balamayu Lemayar 4 2 bulan 7 2026 bak rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan lalu di Anjung pagi hari 5 3 hari bulan 7 tahun 2026. Pesan tindakan kenyap, pesan pemati datari Joseph James Victor. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan bak kampung Tanjung, Singai Bau, kaban belayan di Seri Aman, Miri, Kuching, kaban belayan bak Sungai Besai Pantuk, Banting, Lingga, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Durdiau. Ya, kebisik ningau ke pesan. Pesan tu madah ke pemati Francisca Gata anak Junin, tau ke inai James Victor Cimbul, tau ke bini niang ex Corporal Victor Cimbul. Kena 30 hari bulan 6 tahun 2026 ba Spital Miri. Niang tu dekat di intu ba Benevolent Society Semanggang, tau ke rumah kunci Jalan Brayun. Kena 30 hari bulan 6 agai 3 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Sengai malam 2 hari bulan 7, Dianjung 3 hari bulan 7 2026, Kependam Sutung Seri Aman. Ini semua kaban belayan di Tesau datai magang ngagai Benevolent Society Semanggang tau ke rumah kunci Jalan Brayun ngau ngintu pemati Francisca Gata anak Junit tau ke Inai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul tu. Penerang ya ke siliak tau telefon bertanya ngagai John 012-851-8303 tau ke Joseph 019-846-8163. Pesan ni tenangkan kenyap, pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kaban belayan bak nangan sawi batang rajang, kaban belayan bak sungai Kuyan Asap Belaga, sungai Sibau Ilik Kapit, kaban belayan bak sungai Sibau Ulu, sungai Angau, rumah Richard Ulu Merirai, kaban belayan bak rumah Guyang Merirai, rumah Jat Kerangan Layah, rumah Muli Kerangan Besai Baliah, kaban belayan bak Kayu Ai Entuluh Merirai, kaban belayan bak rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, nangan Tawau Baliah Kapit, kaban belayan bak rumah Jantai Nangan Telangau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Sibu Jaya, kaban belayan bak Nangga Kabah Tadak Kenawit Batu Niah Miri Inai Nanta di Brunei, semua belakaban bak PPK Sibu ngau sidak kebukai bak sebaran Nudiau ke bisik ninga ke pesan tu. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Frankie anak Sigai nguan ulit malam hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, pukul 7.30 lemai. Lalu ngetas ulit pagi hari 6, 4 hari bulan 7, pukul 8 pagi. Lalu ditampung ngau pengawak nyuak ke Entebalu, bak rumah Lumur 1B, Lurung Kemuyang Timur 5J9, Ulu Oya Sibu. Penerang ya ke siliak, tau telefon, tak ke WhatsApp ngagai Jeffrey Sigai 017-802-5243 tau ke Jennifer Meriang

0: 0173744648. Pesan yang tindakan kenyap, pesan kita sulit datang dari Evelyn anak biju. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, bak semanggang, kemudian di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, kaban belayan di Genting San, Tekaluang, Siga, Sengelau, biar megap pesan tu nuju semua kaban belayan, bak Nangasan, Sungai Tenggak, kaban belayan bak Kayu Undup, Melugu, Sebemban, Punggok Dadak, Bui Panjai, Batu Bebini, Sekaruak, Kerangan Mung, kaban belayan di Sengkunyit, Tuan Rumah Jelian, Tanjung Lamak Betung, ngau semua kaban belayan Bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang biju anak kana. Kena 4 hari bulan 7, 2026 hari 6. Ba Lumur 47, Goodland Garden, Fuchao Road, Suri Aman. Ba belakang Buddhist Association. Nak pukul 10.30 pagi. Semua kaban belayan yang ke dituju pesan tu tadi dipinta datai magang lebuh maya tu ilak ngau ngetas sulit niang biju anak kana. Lalu pesan ke nangkan kenyap, pesan datai dari Tasha Nangin. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang dingun anak lanting, tau ke Andreas dingun anak jengilang, tau ke laki angin anak singka. Kena pagi 4 hari bulan 7 2026 hari 6 rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Indonesia, kaban belayan Batang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, kaban belayan di Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rajang, Sungai Kain, Pasar Kapit. Ngau semua kaban belayan ke Ngelalan yang dingun anak lanting, tau ke Andreas dingun anak jengilang. Sebarang tanya, berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Selia anak dingun 010-964-5277 tahu ke Selena dingun 014-515-2077. Pesan ngetas sulit kenangkan kenyak datai hari bangkang anak kemarau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Suong, kaban belayan di Gad, Balih, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, kaban belayan Bengemah, Sungai Yung, ngau semua kaban belayan Bukai kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang bulan anak ngilah, kena hari 6, 4 hari bulan 7, bak rumah anak ya, lot 2680, Jalai Beletik, Kapit, tau ke belakang klinik Kapit, Jalai 8. Penerang yang ke silik atau telefon, ngagai bangkang anak kemarau, 013-743-7107. Pesan ngetas sulit ngau muain terbalu datang dari Douglas Sangki anak Siba. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Sangan Tatau, kaban belayan bak Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, kaban belayan bak Batu 12, Jalan Bintulu Miri, kaban belayan di Penyarai, ngau semua kaban belayan Bukai ke Ngelala Niang Lina anak Pengiran, tau ke Indai BJ. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu muain terbalu niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ. Kena pagi 5 hari bulan 7 2026 bak Fu Siu Trading, Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi kaban belayan dipinta datai kena malam 4 hari bulan 7 2026 laban dekat nguan ulit niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ. Ngetas ulit pagi 5 hari bulan 7 2026. Sebarang tanya tahu telefon tak ke WhatsApp ngagai angki 012-891-5679.
1: Sada Lemai YFM.
2: Kestu liak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sedak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru maca sekedar jaku pesan ya ke diterima kabel mai tu peninggal pesan ya ke sekali tu pesan tu menuju semua kabar melayan di Siol Kandis, Balihah, kabar melayan di Stutung, Kuching, Kampung Rembus, Semarahan, Tribuh, Serian. Yang maka pesan tu menuju semua kabar melayan Bak Tanjung Bijat, Seriaban, Banting, Seduku, Engkerepuk, Gua, Pasar Semanggang, kabar melayan di Batunia, Bintulu, Miri, Sepanggah, Limbang, Gal, semua kabar melayan Bukai, Jauh Tau Kusma. Ya kenglala niang ceba anak abu. Nyadi pesan tu madah ke semiang merekat kergang niang ceba anak abu kena hari 6/4/7/2026 pukul 9 pagi. Mbak pendam Anglican jalai kampung Perutan lalu pukul 11 pagi bersemiang mbak rumah Sida Ayampu lumur 372 lorong 6 Taman Hui Sing jalai Stampin Kuching. Benerang yang ke Bukai berkawal dengan berita tu, kita tahu telefon dengan Norton Ijau atau ke CD Anak Ceba 016-575-4653. Pesan kenangkan kenyap, pesan datang dari Mariam Anak Genam atau ke binin yang Sylvester Sumbang Anak Lingan atau ke Inai Landua. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kediau Bak Segan, kemudian di sebawah Kampung Melayan Babatu 8, Bintulu, Kampung Melayan di Sangan Tatau, Kampung Melayan Bak Sepemanjai Jalai Bayan Tasik Mukah, Sebakung, Bauh Celum, Bauh Burak, Dijih, Kampung Melayan di Sibu, Kapit, Seratuk, Kucing, Gau semua Kampung Melayan Bukai Bak Sebarang Durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Sylvester Sumbang malam hari 6/4/7/2026. Lalu ditangkan ke ngau Nyuak Terbalu, rumah Sirayampu Jalai DJ Sebakung. Penerang ia ke silik tau telefon ngagai Landuk 013-778-6259 tau ke Sabrina 013-985-9795. Pesan kertas ulit ke sekali tu datai dari Steven Baker Anak Sadin. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di DJ, kaban belayan Batang Air Pelugau, ngau semua kaban belayan Bukai ke bisik ninga ke pesan. Pesan tu madah ke kertas ulit niang Sadin Anak Ligum lemai 4/7/2026 kertas ulit lalu Nyuak Kentebalu pagi 5/7/2026 hari Minggu berumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Semua kawan melayan dipinta datai ngagai rumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Ya sekedar pesan ya ke bisik dia terima kami peninggal lemah itu. Lalu pesan ya ke apin baca ke apin megak dekat baca bawa andur maca pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai YFM. Pesan tau dianjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ke lubur kami di konti 013-862-8422. Terus boleh ngau kami peninggal pukul 7 atau lagi nur kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang bawa sarlemai YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Projek tu, projek khas sebenarnya, ini merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
2: Iya, nama.
1: Jadi dalam kenyalang golkat tu, pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si dan adai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanuk nak, kadang-kadang bisa bala kita yang adai, kadang-kadang adai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif si tidak kemana ke. Rumah kita senior citizen health benefit. Itu dalam juga iban pedih nak ngak. Pernih nak ngaliah nak.
2: Nanti tu engkau nak bantu perubat.
1: Bantu perubat. Punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua yang berumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BAK kat 3,000 ya tadi. Jadi BAK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjung ngagai klinik ke bisik ngau program tu. Kuma sudah panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak. Nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mau 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
2: Iya.
1: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lama sikoknya layak untuk 500.
3: Encik Harry, anak si Lasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningat bak program Aramansang. Setiap program yang kena keluarkan ada Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siko usahawan ke bisa ngadu projek dan nampun sawit dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adiah ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Adiah.
1: Selamat bertemu, terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adiah, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu berkini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik dengan suah aku nanam sawit maya nya bahaya aku bisik nanam nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai dengan nanam sawit kosida ya labanya kira ke nintiang bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisi hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisi hati lah ke nanam sawit nya aku mupuk mayanya nanam sawit
0: lu ada tadi kira di Perancang Karib bala
1: bala ayak aku bala orang bukai meh bisa juga nyebut orang bukai yang tadi laban tidak bisa ngajar ke labannya menatai ke pemisik kita lah utai tau labannya sebulan sekali ya sige bisa pansuat hasil yang ada kita ini aku berengkeh lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya
0: ya aku dekat agak nanya nakak kena tahu ulian nuan agak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit tu kena meran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar ni lah mesti mesti 100 hektar 200 hektar ni tak tahu aku
0: lah 2011 tadi ya ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 ya 2012 nya ingat nuan berapa tadi berapa ya asal saya 300 baru 300 baru namai namai namai tadi nah
1: oh kenyamnya namai namai namai ya 2011 nya 300 tanamku tiap-tiap tahun lah abang yang ternak aku dulu lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu tanam aku baru ke kenyak ke pakai anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
0: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekan tadi nuan pun beli maya nya
1: maya nya aku beli leka maya nya terubah nya sebab dia amat beli leka benar ngiga leka mahal maya nya leka nya mesti RM3 sepusin sebab aku beli sige maya nya mesti 700 sige ke leka nya apa pedih na maya nya ngiga leka maya nya sebab ternak kumpul mesti kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya banyak dia tiap-tiap tahun aku berkenyak belama aku sering melilka belama-lama subah yang ke dia tu tadi lepas kenyung bisik bisik duit banyak bisik sian banyak yang kira kena kubi ke dia tahu makanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu kira meli meli pawong ya mak aku.
0: Jadi ya nya cak dia bekas ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisi di tanah nuan tetap. Jadi aku tadi asai ku mayo atau awak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen tu. Jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawen tu.
1: Jadi mayo apa awak? Nah, terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke Mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Tidak lah ke situ. Udah tembok semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tepatnya, sukat dulu. Dua sawitnya, 30 kaki. Udah tembok sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya.
0: Ah, dulu maik.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanahnya aneh sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi inutai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kan diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanyaannya aneh sawit kita ini tahu di tekar ruang kita kini ngau butuh kini ngai ke tempat ciat deh ya agi mietnya sih kita empat ciat ya sisi dua lah nak mayu nanti utai dia nantu tanyaannya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti ba projen lawan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi. Cilak pun buat hasil ya. Pruning kita kini dannya ane kelalu ke kita muai dannya deh. Naik ke pun yang naik besar yang di. Buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dananya deh. Kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh naik ya lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
0: berarti ya nah.
1: Berarti kita lah rumputnya. Nanti itunya bawah lah baru kita nyebrai ya lah. Dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat bedannya. Kita ini labannya naik ke kena racun deh. Daunnya deh. Kayaknya mencara ya lagi. Kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah. Sampai ke nyumbu buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampa kanuan mereka nya? Mereka pun sawit nuan tu dalam sebulan.
1: Ya Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereka ya, nama yang lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu enggak merik ya. Kira ke mesti sekuang kini Skon sadian kita nyak meh kira bapa nya 400 500 gram kini.
0: Jadi yang tadi saya dia udah kanuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
1: bapa nya 3 bulan kini kena pokok
0: saya nih
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja ngaik ya isi bajanya namanya nang asuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita juga baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya setahun kira kungku sih setahun sekali dulu mainnya sih diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu mainnya
0: jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawal nanam pun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke side ulian wan berkongsi madah ke bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepemudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ku tu hari 2011 lah kabak kulit 500 ribu kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kenyak. Nampak kita nemu enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Kira buka aku baru nyong bisi 10 ika. Nah, bisi 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu
0: muka tanya clearing
1: clearing semuanya nggak maya mesti 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan dari setahun tiga kali kumli deh setahun tiga kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni ya terus guni maguni banyak berat
1: 50 kilo lah 20
0: harga ya
1: ibu buah atau
0: ibu buah
1: ya ibu buah nanti sawitnya tuai kita deh bisa 12 umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke mimet ke dia 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan dari leban sawit bekengkunya tanamku nak sebakar deh kita ukai orang company ngerti company buka sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanamku peringkat kenyang ini bisa inyak tinggi bisa inyak saya muda lagi baru namanya tinggi lagi ke tuai lagi kenyak-kenyak
0: bagi anak lagi bisa kepada tuan kena ukai ke kos ke bisa beli barang ke peringkat ke bisa beli tuan kena menjalan ke gunung gaji pekerja tadi kan
1: gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi ya kan numbuak kena sabit tadi kira 100 sekung gaji sira ya ya kena angkut tadi beri ku mimin gaji 80 akhirnya kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa tujuh ikut sih dah ya buat kumpulkannya orang yang lauknya kumpulkannya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanyaan tadi buah sawit tadi lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan kadang yang bisik ke yang sampai 40 50 tan ya bisik maya ya musim yang nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti emang yang bisik sampai 50 tan ke?
0: Tadi ya tadi Encik ada ya kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam Nuan tu
1: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyual ya sehingga dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kilang kin jauh nak kena uliah kin ke ngira muli lori nyasanya tadi ke nyamai kin semak di tu ke nu nganjuang ngita rim se semak minyak nanti ya lori kita ya anjung kilang besar dia lagi nyong ngira ngku seberapa nyang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik pinta engau ya ke udah di bulan Nuan sekumbang Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisik ke meri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisik meri
0: sekali merek nak
1: sekali tidak merek
0: mah sekali mayanya tidak nama kita kebuka ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa merek namanya semua jalai ke sida ya bisi meri ku batu semua ngadu ke jalai ku
0: tau
1: meri sida batu gamayanya suba bisi apa 1 kilo lah meri sida bisi 1 kilometer meri sida mayanya suba dua berdua mayanya suba
0: dua berdua
1: saya kenyang maya saya cukup bisi kenyang aku minta namanya tadi mayanya mentuan
0: maja anak benih ya ataupun kena racun rumpun
1: ya? Racun racun serangga ya bisa beri
0: sebab ya.
1: Kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri kusuba meri tahun 2025 tahu ya bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sida ya bantuan.
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajar nuan ya ke amai mereka nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami mbak bintulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus coba ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: mayanya kita yang mudah penemu penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ke nyanya ke namanya kan ambil penemu orang bukai lah kita ya. Ambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya. Mayuh lagi ya. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
0: Hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan. Cik Arya.
1: Bisa ikut sobat saya kau. Tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini. Sobat-sobat peladang dia saya sepik kau. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai kruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julati Nuan Harila dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkap ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
0: kiranya julu hati nuan kenakak ke dia tu kan ngeremai kan nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyamnya nambah kenyaki kira kenyamnya aku sih ke namanya nambah kenyaki pun
0: selesai dalam tahun tu
1: kira ke tahun tu sih ke nambah kenyaku
0: jadi yang terencer ya kena ngunjung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako perangsang lagi balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun diriknya di usahawan tadi bukan nuan.
1: Peran saya aku ngadai kita semua lah nembia baru tau ke baru rumah panjai itu kita ane ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisi kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngadai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mi nak bakal ada nanti ladanya nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke nembiak baru deh tu. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berbuat. Ane nak nanam sawi. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane ngasuh tanah kita itu biam ya. Mesti kak ditanam sawi. Tahu kita bukai meh. Ane kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah belanja kita lagi ke satu mega anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawi itu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sidak sekolah kau diberi ngake sidak ya nyamai perancang aku ngake bala-bala lah oh. Kita ke nua sisir tu aneh laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita nyam yang penemu aku
0: Jakob Rasa ni nuan tadi cia dia agak bala peninggal kita ke bisik bisik jual hati terkak berpun jadi usahawan tadi bukan nuan tadi ya aneh yang saw ke peluang lantai buka bisik aneh tadi kita bisik namanya bisik penemu tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang saya dia contoh itu
1: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ane yang tinggal kediri ane yang temedak orang aja kita
0: ya ini aku ya cukup mana hanya kau pelansa hari ini adia tu tadi berfungsi ngau balap tinggal kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adia anak bungai lapan mereka awak atau kau meluangkan masa berfungsi ke penemu ngau balap tinggal buat program arah mensel kita dekat temu baru buat program minggu kebukai aku dekat mai balap tinggal tinggal kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna tanam bertupi tengah bumai. Terima kasih ya.

Selamat malam, Dato' Kamina Burka. Berita lebay hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir. Berjalan kemayuh bengkah projek infrastruktur ungkup rakyat. Projek agak jalan beringkat babatan Saduang. Kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat tunggu lati Sarawak di Kota Samarahan. Antara 100 palan tunggu lati ke pemaduk mana di Asia Pasifik. Nyebatan berita lemah itu, lalu dan lepas tu kami nabur ke isi berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang menua pesisir nengah pegawak berjalan ke mayuh bengkah projek infrastruktur. Projek kebendung digagak diatu ianya ngagak gau nyerurik jalan alun tik nyambung Samarahan, Gedung, Simbunjan, Ngagai Seri Aman dekat tempat penumbuh pemansang ekonomi baru. Perkara tu ditih ke penerang hari premier, Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Ia maksud kerja kutu buat pengerami ngiliang tikai gawai Dayak kediatur bak kampung Keniung Jaya di Gedung. Premier madah projek pemansang infrastruktur tu ukai seminak dekat ngemuntang ke pemindah rakyat menuanya tang megak merangsang nyungkak penatai pemisik di bagi menua selatan ngau adap ke tengah Sarawak. Ngaunya ia dekat negap kagi kaul perintah ngerapit ke serakak pemansang antara kanan negeri ngau benua pesisir. Berpengawak ia kebukai premier madah ke kerban api bilun SAF kedigagak ngena alga di Gedung. Dipelabak keulih dikenak company penerbai bilun Air Borneo Jemahila. Ia madah ke alga ulih digagaknya di minyak yang kawam kedikenak bilun. Premier megak minta Petroleum Sarawak Berhad Petros mansik pengulih pengeraja asal gas asli di Gedung. Tu berini ari gas bisik memansut maya pengawak ngagak bangunan di Gedung. Perkaranya belanya di lawas, jadi pelabak ke bisik gas mata dalam tanah. Projek ngagak jalan beringkat bak batang Saduang ulihnya di lambang pemansang infrastruktur kemoden serta ngetan ke pemeruan rampak menua. Projek tu disadang tembuk dalam bulan 8 tahun 2030, bak pemanjai jalan itu ianya 13.7 km. Sopit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Bas madah ke jalai kebaru tu dekat nyari jalai Muntang Ari Semarahan ngagai jematan Batang Saduang. Ia madah ngena cara teknologi boleh mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah ke lemik. Lalu ngaunya ngurang ke empas ngagai rampak benua serta ngurang ke ungkus ngagak bak timpuh panjai. Skop projeknya nyengkaum ngagak 11.8 km jalai beringkat ngau 1.9 km pemanjai bak jalai atas tanah. Ia megak andal Ahmad Ati, pengelandi engau penelbak upis kerja raya JKR Sarawak, ia tulis nembuk ke pejalai projeknya engau mujur. Dato' Ahmad Douglas madah bunyinya kagai pengeram berita, lembu ngabas tabak projeknya bak bagi menua Samarahan sarito tadi. Upis Menteri Pengawak Berkebun engau komoditi nagak pemansut lada premium Malaysia nambah ngagai 39,000 tan metrik lebur datai dalam tahun 2030. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke pemansut lada ke tahun tu di pelabak ke manggai 33,000 tan metrik. Ia madah pemansut lada premium ke ditagaknya kena ngurang kena kelalu berpanggai bak ekspor lada mata. Lalu ngaunya oleh negap ke penduduk Malaysia jadi pemansut lada ti oleh bersemekih bak tikas dunia. Ia madah bunyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyaut tanya ari kaban Parlimen Betung Dato' Dr. Richard Rapu. Kita dah tu menemukan ke berita lemai, ke ditabur terus dari YFM. Balan Perubat Tunku Lati Sarawak PJS di Kota Samarahan udah nyapai mayu bengkah pemujur kenyauri 25 tahun palannya ditumbuh ke. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kuihan madah ke PJS-nya udah ngayan ke pemujur penduduk ia bak 100 buah palan tunku lati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Pengalaman 4 tahun berturut-turut kenyauri tahun 2023. Kenyauri palannya berengkah ditumbuh, PJS sudah merit servis berubat kira 300 ribu ikut pesakit. Dato' Ahmad Dr. Sim madah bunyinya bersiti posting bak Facebook ia. Ia madah kepalan PJS-nya megak ngelatih mayuh pakar kardiologi hari benua luar, nyengkaum hari benua Indonesia, China, Australia gau Italy. PJS begat diakut jadi palan pemansiak company multinational yang diberjalai ke pansiak pasal ubat
Kerban perubat ngau diagnostik. Ya megah meri terima kasih ngagai semua raban ti udah bekerjasama nentu kerayat bak menua tu. Nerima servis perubat tungkolati ke cukup mana. Upis Menteri Pengerai KKM berjalan ke atur singkang proaktif kena tentu ke stok ubat import Malaysia meruan cukup serta boleh dijaga. Upis KKM dekat nerit ke atur ngagai company pemegai ngeregister produk PRH nanti semak sebarang pengawak ngacau serta ngetu ke bekal ubat belabu hari 1 hari bulan 7 tu ilah. Nengah atur pengawak tu, PRH ndang patut ngeriport penerang pasal ubat tak nyangka gasai ke penanggul suntua tau ke ngetu ke bekal ubat. KKM madah ke pengawak ngeriport ngau jampat megak ndang berguna benar nanti semak pengawak ngacaunya jadi genyit. Nyalai Regulatory Farmasi Malaysia dekat madang ke penerangnya buat database medicine shortage and discontinuation. Penerangnya oleh DXS Industry, Raban Profesional Pengerai Gau Bensia Mayu. Ogeh belanja lebih sejuta ringgit diukup ke kena gagak sekedar projek infrastruktur bertanam betupik buat Sita Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke projeknya dipejalai kari baru program transformation menua pesisir RTP. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai bertanam betupik serta ganti jematan kayu bak kampung Biawak Pasir Ulu ke kampung Jangkar. Billy ngarap ke sekedap projeknya boleh ngemuntang kagi pengawak bertanam betupik serta jungka penatai pemisik ngagai sidak kediau bak menuanya. Ia megamadah ke pengawak matau nang patut semampai di pejalai. Kena tentu ke projeknya di pejalai kenitih ke standard ngau timpuh tiudah diletak ke. Atur penemuai ngabas tabak ngau makmal kajian nilai ungkup projek bekalai menua pesisir Jebab Sita Suang di Kapit. Udah belabuh di pejalai kari 23 jentuk ngakai 26 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu di pejalai kenyengkawum Upis Menteri Ekonomi, Upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah serta Upis Bekalai Benua Pesisir Jebab Sarawak. Tujuh penemuai ngau pansiannya kena berhati ke ngau sila lagi pengawak berjalai ke projek bak kandang dua reti udah di Perambu. Sekedar skop projek tu nyengkawum ngagak stesen pump booster, tangki nyimpan air ke tinggi ngau masang batang payet besai. Tujuh projek tu ianya dekat nyedia kait bersih ngakai 35 buah rumah panjai, 5 buah palan pelajar, sebuah klinik pengerai ngau kira 812 pintu tumpuk peniau ia ke semak ngau jalai suang ke Kapit. Tu nyengkawum genturung peniau ke nebiang air bak seberai batang rajang. Kena ujung ke berita lemai tu tuk batang berita baru. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir berjalai ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur ungkup rayan. Projek ngagak jalai beringkat bak batang sadung kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat Tungkolati Sarawak di Kota Samarahan antara 100 palan Tungkolati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992, Perintah Menua Sarawak benua belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari mega merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesdia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak penglama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: tau kalian biak ti di taban kurang kena diklala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala, tengum fansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Why seberai?
2: WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
2: YFM.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih peningat lagi bulai bawa sadar lemai. Lemai hari 2 tu gaya kita ya ke baru mendiang ke kami. Selamat bulan ke kami bawa sadar lemai. Jadi ngelansak berkawal dengan main bual FIFA World Cup 2026. Dia tu lagi buat round of 32. Jadi dari tu tadi match yang akan bisa diatur. Bisa 3 tip match antara Brazil dengan Japan, Germany dengan Paraguay, dengan pihak megah Netherlands. Satu dengan Morocco. Ia kalai Brazil, Paraguay, ngau Morocco. Udah ningkang ngangkai round of 16. Ya, kedekat berengkah minggu baru tu lah. Ha-ha, okay. Nanti japan pihak. Dini hari itu lagi pukul 1 dini hari lagi mengkam bisa diatur match buat round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. France dengan Sweden pukul 5 pagi, serta pihak megah Mexico akan bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Pagilah peningah siapa antara tim tu yang akan dekat nyingkang ngagai round of 16, lalu terus ke perjalanan nyingkang menuju ngagai final World Cup 2026. Siapa sangka atau ke disadang kita akan dekat boleh gelar champion juara dunia, kegempu mai pulai bangkuk dunia FIFA World Cup 2026 tu. Sama-sama meh kita berarti ke main kebenaran diatur tu setiap hari main ya ke cukup dikerindu ke di serata dunia nak ngira tuai biak besai hinduk lelaki semua rindu magang muda main bual tu ya. Okey, menuju kita ke dekat muda main bual FIFA World Cup 2026. Download RCM, klik kita ulang muda main bual buat telefon dengah online. Okey, kelemah yang band merinang kita yang lemah itu lagu kan diberi nama Nuan Berulah bawa serah lemai YFM.

0: FM segulai sejalai.
1: Ai. Dini indur pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
1: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthew

0: Lemas. Sadar.
1: Lemas. Ini lepas tu lagi peringat 8.30 malam Nur. Kami mai kita mendengar main asal lemai tu. Ianya Ramban. Tang sebenarnya berindah kita dengar lagu Ari Lucy M. Enti saya bawa. Sadar lemai pulang kami. Ba YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: nak bakar di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kada jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Sada lemai, YFM.
2: Baru cendek asa ya cendek.

di taramae akuna ukaere amae tase agae nyae

si el top de sega mage anuara kapal gamage asap ade kata pan atayang de sega lo meang amingat kabe garani aman pasang gamage laju umang gamage ancara me ancakai zurai kada me remap ali galabi rari tanggal gamage pusat baya kada nge alana ameh kada be darat buruang bingak bete kuak mutah gana adapat pansa kada se nuar kapal gamage asap masang kada ke gang age kalumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ka ade adilat tabiang ka mage aniniang mutai ka ade apansap laju ka mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ka dape aruru ase kanapang akilat kilap ajampat kilap iya kilap nepat salikap.

Mano ako na lalang, mano ako na lalang. Bilohan ta arbay maleang kubu pasalimang. Ududa panusa kumikir kade yang dabay. Gale

Yudo, kami kamagayanto, ase kapawang lang, magayabangam, ate karangka, ada, pulau kamagayasalat, bakari kempat, renyang de inay, kuntiang angak.

0: singae nadae gandor mana ku ngale kade singae dan sa inae de amae angana ranyan nadan
1: sada lemai why fm
2: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
3: Ya, jadi meninggalnya nak kami main kita mendian ke main asal kita lemai itu ianya Ramban lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen pukul 9 malam tu lagi peningah ngau kami main kita mendian ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur nangkan ke berita malam pukul ngau kami bawa pemerindang malam pukul 9:12 tengah malam tu nak kita mulai ngau aku Ken Michael bawa sadar lemai beri selamat lemai ke semua belak kita selamat belak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangadiri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM
5: jerana jerita lama Sarawak
6: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992 Perintah Menua Sarawak Benua Belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari Mega merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri made ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri besai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesdia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiah ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
5: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
7: YFM.
8: Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua belaga Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Haripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena ku cerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih, suah Bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berliga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sida ke Bekayau kudi ngai pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikenal nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah na jauh hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tidak terlalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekalitu, tungak keilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinebrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentu di pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar residak ke Berjalai ke pengawal perintah serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua Kapit. Sebedau Kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

Ya, lagu Sangka Bujang Siti lagu ke Dibai Florence Low malam tu peninggal muka lawat pemerintah malam kita yang malam hari 2 hari tu 30 hari bulan 6 2026 hari ke penudi kita yang tadi bergulai buat bulan 6 ungkup tahun 2026 ya. Jadi kita ke bisa mendiang ke kami buat YFM malam tu nanggi rameh nama utai ke dikenak kita ninggal ke kami sekali ke ngenak radio kita kini atau kemudian ke kami ngenak RTM klik ya, macam-macam cara ya ke ulih di ya kena kita yang tadi mendiang ke kami merindang kita 24 jam sehari. Jadi malam tu bapa merindang malam kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam tu nyentuk ngagai 12 tengah malam lalu batu sun program kita bapa pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ningat ke berita malam ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam kita ningat ke tanduk program galeri artis jadi buat 3 jam kita ke bergulai tu pan tu kita berkongsi ke berita pengawal ia ke bisik diatur buat menua kita seraya kita ke buat perindang lagu-lagu ke bisik ditusun aku malam untuk ke ditagak ke aku atau merindang hati bala kita ke bisik gulai ngau kami bak pemerindang malam. Ya, jadi jam ke dia tu tebal lagi kita yang tadi kenat ke diri berumah udah mulai ke diri ke rumah jam ke dia tu yang tadi udah makai malam engkau bisik bala kita yang tadi berkedugau berandau kini tau ke udah galik kini jam ke dia tu peninggal lapan pergilah lagi mengganggu awak bisik sekedar kita yang tadi tumu kat tinduk jadi jam ke dia tu nya udah gari-gari yang kenat ke dirimpu nama-nama pan kami harap ke kita yang tadi rindu, lantang, likun buat semua tu pengawak ia ke bisik di pejalai ke kita bersari-sari. Jadi nanti buat kucing malam tu tadi peningat bisik hujan nyalai berjimat untuk bila kita ke bendung berantu jalai bisik mindah kini malam tu tajak pan jam ke dia tu pelabak aku dah ngetu tadi bendung banget kira pukul 8 lalu tadinya tadi bendung ya banget hujan udah tentu jalannya tadi basah licin berjimat lebuh kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Jadi lagu kedua dia pilih aku merindang kita bawa pemerindang malam ke sekali tu Siti lagu ke Dibai Abang Kaya bisik undang selepak batu.

0: 我们当你
1: World Cup 2026 Hari 3 1 hari bulan 7 2026 Round of 32 Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus pukul 5 pagi France melawan Sweden live bak TV OK lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. Hashtag Piala

0: kumuruan saya keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada adik. Wa aini nan wone kadali kirin.
1: Aku sayang demu.
3: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau na pilih sapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketua. Ketegal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, nagai semua mesia tinguan dunia tu.

Ya lagu ke di bay jenebi lenya ke malam tu belinga di tundik nuan nyadi ngau lagu yang ujung ke jam kita 14 minit lagi di kat pukul 10 malam jadi 10 malam tu lagi nur aku nabur ke berita malam hari YFM lalu pukul 11 malam kita ninga ke tanduk program galeri artis jadi kita ke habis ini ninga ke kami bawa YFM ni nemu sekedar kita yang tadi gawak kini jam ke dia tu habis orang yang tadi gawak syip malam boleh mendiang ke radio gulai ngau kami bawa YFM terima kasih laban berkali yang waku malam tu andang guai madam ke radio kita gulai ngau aku nyentuk ngagai 12 tengah malam ya jadi sari tu hari ke penudi kita yang tadi gulai bulan 6 untuk tahun 2026 jadi nanti kita berhati ke mega atur pengawak ke bisi dipercalai ke bak benua kita di Sarawak di tu lebih lagi ya program ngiling tikai jadi udah sari tu pergila tadi lagi meh pengawak ke dia sebut kita yang ngiling tikai laban tik sudah masuk bak bulan 7 nak geman Nur kita yang tadi ngatur program ngiling tikai ayolah kita ngiling tikai baru ne ngantik gawai tahun barunya ni lah ya jadi kita terus ke pengawak kita meh merinding ke belakang nama utai ke udah digagak kita nama pemujur ya ke udah di ulih kita buat sepemanjai kita ke udah nyingkang 6 bulan bak tahun 2026 tu bisi ngasuh kitanya tadi gagal bisi megak pengawak atau keperkara ke ngasuh hati kitanya tadi tusati tajak pembagiannya terus ke penghidup kita terus bersemangat lebuh kita ke ngerja pengawak kita ini tiang hari ya jadi nadai utai bukai ke di sampai kita peninga ngarap ke kita gerai laban penggerai mai kunci semua utai nanti kita gerai semua pengawak pan nyamai mujur magang di kerja kita ya jadi lagi terus merindang bala peninga kita ke malam tu peninga sebelum kita yang tadi ninga ke berita pukul 10 malam lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Candy Dilam Anang Bermain Gawati merindang kita bawa pemerindang malam.

lagu ke di Bayi Sila Philip ke malam tu belinga anggap lagu duru pengrindu lagu kena merindang ke sidak tuan rumah Rebecca Bali Patulu malam tu bisa mendiang ke YFM. Terima kasih assalamualaikum ya segala kita berdia out ya. Jadi udah tu lagi kita terus ningat ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM tangga sebetulnya tu lagu hari naik dinamik lagu ke dipilih aku merindang ke semua bila peninggal kita ke bisik engkau aku bawa pemerintah malam kita ke malam tu engkau lagu Suluku.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992, Perintah Menua Sarawak Benua Belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada ke diri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato' Abang Johari mega merat ke pemesai guna tangke pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesdia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut nembiak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawak landia kena nangkau peminta guna industri ari menua tumpu.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Info temuan. Sekali tu kami mai kita temuai ngagai pilih menua luban tu Siti Ari bagi menua ia ketepikai Sri Aman tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka asal menua. Pasar Lubuk Tutup berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Tutup nitiah ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi 2 atau 3 buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut lubuk antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubuk antu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayu bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lebuah bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nak dari itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujuang ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kiriban, ya ke ngumai bangkai orang kemati antu, lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai, tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah ceman menya, bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak, bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang kedibai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuak ke disebut lubuak antunya, tang alit ati, siti pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesida, menuanya tadi, endang ya ditulung antu kenguan lubuaknya. Buam merah lubuak antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubu antu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubu antu, nuju ngage wong merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubu antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti mendarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi itu, nuar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubu antu tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi lentang ke ati. Kena pesidak kenguan menua tau air wong merah tu. Ndak kalah langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau megak sidak kenuai kenuar tu bisik tertemu ke bungai refisia yang nyari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan amai mana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu bisik ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu. Penatai kita endang disambut kami ngau ati gaga.
6: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
8: Aku meruan saya akan
9: aku C

Ya, lagu baru ke di Baik Sebia Banyi ke Malam Tu Meninga Hanggau lagu Diau ke Tegal Sayau. Lagu kena merindang kita ke terus mendiang ke YFM jam ke dia tu. Sehingga amat meninga kadang-kadang kita yang tadi milih ya. Diau ni buah bercul geng ngopangan diri gicak ke kita yang tadi tak belayak. Gendat ke terimpu sama kita ini tangga kadang-kadang yang tadi baka sempah mau pisah ni tiba dah nguyum yang mecah pamai. Ianya sempah majak peninggal hanya lebar penghidup kita yang bersari-sari hak kita yang patut jaga jakuk kita yang orang jaga kaul kita yang orang ngecak ke kita yang tadi tak belayak ke orang begulai mana yang panggil diri ambil ke kita yang tadi berasai gagah berasai lantang ke lebuah kita ke ngereja pengawak kita yang bersari-sari ya. Nyalai ke malam tu peninggal aku lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu putus tunang Siti lagu ke di baik dikunci merindang kita bawa pemerintah malam.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Alang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Media Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mai orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Monica.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

Tabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
2: Dr. Mah Patricia Agustin ex-school program ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Ingat ya, Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFM Segulai Sejalan.

0: Okey, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku buat studio jam ke dia tu, penanyi ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagai ke malam tu. Jadi, mengambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jau temui ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagai ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara tak sadar nyawa tu mai aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peninga berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninga akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ni?
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah. Bay area pendian dia.
0: Aw, segi dia di Kuching ne.
1: Segi dia di Kuching.
0: Bukan dia family di tu ne.
1: Aw, bukan dia family.
0: Aw, begini ya. Nya nanya nuan kita di Kuching. Segi arimiat atau dia tu dia di Kuching?
1: Segi arimiat.
0: Segi arimiat.
1: Aw, segi arimiat.
0: Nanti segi arimiat di kumai orang segi orang Kuching.
1: Segi orang Kuching.
0: Aw, ke orang Sebangan kena.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal kena.
1: Ya, saya kejap.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu penanyi Iban kita. Joshua Josh, kita megak baru dan dengar lagu Aria tadi, lagu nama tadi tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh iya.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi lagi tuan ingat ke lagu.
1: Oh boleh ya.
0: Kak aku ingat lagu keterubah di Gaganuan tu ni.
1: Lagu lagu keterubah ni okey aku ngaganya lah. Si orang bukai.
0: Orang bukai. Erti aku tadi di pansut ke nuan. Salah, salah. Bukan di Gaganuan. Di pansut ke nuan. Okey, jadi berkini ngangau nama nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ni?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nya segi nama mai nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh iya.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang aris ku lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sudah.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan mana tadi?
1: Akhirnya
0: kumai ku nama nuan Joshua, Josh nama apa nuan?
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya. Nanti aku nak interview nuan malam tu. Nak nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh J O S H deh. Kena tang dia tu leban. Utainya dah lekat tadi pikir kaku. Oh tukar kaku je spellingnya tang na bunyi tadi sebakar kan ya.
0: Oh amat baru ku fikir ne.
1: Josh.
0: Oh okay. Kreatif.
1: Jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Okay. Jadi jam eh. Joshua Josh. Tunggu aku ke tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Bekini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak berlagu tu ne.
1: Bekini tahu bisik pengerindu bak pengawak berlagu tu. Aku start rindu keterubah. Kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya segi suang ngara berpikir buat sekolah bekini?
1: Suang ngara berpikir buat sekolah suba. Maya ke form 3 nya suba. Keterubah ku ngara berpikir buat sekolah suba. Maya Merdeka lah, hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku maya nya. Boleh nombor 3. Maya nya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang bertandai yang semua.
0: Nyentuk ke nyali penyanyi dia tahu. Nyentuk ke ngerekod lagu.
1: Nyentuk
0: ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi di kerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita itu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta nuan kongsi ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban bisi dua ikau. Bisi dua ikau. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua paut nyap hidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keteruba lagu kedua nyentuak ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta nuan kunci ke belah peningat tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 lah.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu.
1: Hanya
0: lagu terubah ni. Okay,
1: dengannya tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: lagu aku bakal tekan gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentak rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anang milah kebukai, anang nukar radio frekuensi radio, anang nukar radio ne tu san nukar radio. Frekuensi radio. Okey, tentu kita terus tinggal ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih kepada kalian. Lama lagi terus dengarkan kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kali kumbai, tak kali kangau Josh.
1: Josh.
0: Joshua uli ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya
1: Miko ya tadi.
0: How?
1: Mena ganti kedema dah.
0: Spilling
1: aja.
0: Sebutannya sama munyi. Oh, kreatif deh baru kenemu. Okey, au. Papaku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sida nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Au.
0: Di maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Artinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Artinya ni maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu kita uli lagi dengan orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu jaya betul tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya segi udah ready nya. Segi dah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri music kita iban.
1: Segi dah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan nyebut baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan Nuan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta Nuan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru prabung kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke direk lah.
0: Leka ya. Tion ni wakini?
1: Tion sama mega.
0: Nuan pun mega. Semina ngerekod baca
1: ngerekod
0: studio ni ya.
1: Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay. Semina landi belagu. Lain dia mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gau seruling lah.
0: Sehingga mesti belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua. Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut uli-uli aja?
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ne, nebo.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nyu modern ne. Semua bisi magang video dan disediakan dia. Tanya bagi kita impu, kak kendak di belajar?
1: Ya, betul. Nanti lebih mana lagi, kak lebih dalam lagi, segi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana lagi
0: betul,
1: lah.
0: Betul. Ya, terkulai lagi kita impu, mana?
1: Ya, terkulai lagi
0: belajar bagi tiup kini, belajar ngagai kelas kini, ngau orang kesih ngajar ya, nyak terkulai lagi kita impu, mana?
1: Ya, terkulai lagi kita impu.
0: Okey. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu, tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih dengar atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam komplaku itu. Nyentuh ke dia tu.
1: Okey. Pemar atau ke penangguh ke kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntek
0: ya, keuntek
1: mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kerja bisi kaninga bisi enggai kerja jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang kita ambil jadi perancang pihak mega bekerja lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kerja anang alu berhenti tekalanya lah bila bisi komen-komen negatif atau ke orang gay medak kita bekerja lu terus merunduk kena ndak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nya okay serius lah
0: kerja awalnya sekedar pemari ya mana tiga tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu sedih mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peninya tu ne penyusunan tadi mayan wan tu dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah jadi agak physical mental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngegay has asel di gagal nuan lagu di gagal nuan ne aw okay aw nyadinya pemar sekedar pemari tapi nuan lebih nuan ke naji nyadi nanyi itu nah
1: oh, betul
0: okay aw tadi aku bisa nyebut aku bisa nanya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai okay kebenar ya nuan pu genre nuan pu rentak atau berkini laban bisa nanti kita menda Emelina contoh ya memang dangdut nanya arti kaku berkini nuan pu genre itu dah
1: genre ku boleh daripada mayuah kebenar tanda tu ku sigi fokus ngau pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Oh. Tang tepat aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida. Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ke aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun tak nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban dia laban
0: kalau kenang kutanya
1: nya siku iku anak aja
0: ya
1: dari family nya malu wujud dia lagu jauh tu tadi berkaitan kau indai itu tadi rindu kana ya tang ada boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul lagi tu mai balap tinggal ke lagunya okay hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawa okay lagi kita ingat berkini munyi lagunya okay dalam mayu-mayu lagu tadi ingat Siti hari lagu berenta Ayu Lundai sudah dikeluarkan Josh okay hanya di Joshua sebelah tu mai balap tinggal ke lagu nama lagu itu ni lagu Jawa ada
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ada tau. Okey, tanang gua ya. Okey, anu gua Jawa ngau kami bro tinyau. Sembah-sembah kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nuan milih gak jadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Iban.
1: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah. Betul. Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh.
0: Boleh. Dekat kedai tu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, uleh ngadu.
0: Dia tu nak berat turun dia?
1: Berat turun dia.
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kerama, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebenarnya ngarap bekenya
0: agak. Betul. Tahunya kita kan nak ke dia tu. Lagi fokus ni lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okey.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan nak ke dia tu?
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu ne.
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8
0: kejalan. 8 kejalan ne?
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyalah lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu
0: patriotik ke. Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tu mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh
0: ya. Okey lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Gallery Artis.

0: Okey, berikan terima kasih lah bahan lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Okey, berkulai dengan Joshua Josh. Okey, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, kita terbatu pengharap hati Inwan dengan industri muzik kita dibantu. Joshua.
1: Okey, nama pengharap hati ku bah industri muzik tu, ngarap ke lagu-lagu iba nulia.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar. Harap ke bala peningau boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Tu boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, awak ngedi nyap ngerati nuan ngakai industri muzik Taiwan. Pengharap hati nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekerja ke mana ya? Ngarap ke aku leh. Nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ. Okey. Jangan nak kau SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada di padah ni Maya. Ngandur. Okey. Nyame ngarap ke menyi kurang masin nama orang nah. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Aku ngarap ke nyame dikamat kene.
1: Ngarap ke boleh.
0: Ngarap ke bisi rezeki. Lagu-lagu nuan udah tahu dinmu masuk ngeke carta.
1: Ya,
0: dan hanya di juara. Oleh nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia mene.
1: Ngarap ke boleh
0: pikirnya. Okey, jadinya kira ke pengharap hati nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita bantu ya. Okey. Minta nuan jumpa baru tu nuan pun media sosial tu Joshua. Okey, jangan kabar dengar kita tukar follow nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George tau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau luka telanjur.
0: Tiga saya.
1: Tiga saya.
0: Karena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta tu cerita lagu tu asal nama, siapa ngaga, leka tuan pun ngaga?
1: Leka.
0: Tiun
1: ngena, aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar, dahnya baru aku nganjong demo yang ngaga music arranger yang ngadu
0: sama sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi. Bahkan nuan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bakal tekan gemala
0: bakanya. Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu. Nak ayam ya ne.
1: Nak ayam nya. Dahnya tajak orang yang meda nuan sigi ku andai bakanya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya. Afiat ne.
1: Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bakanya.
0: Lagu tu kini nak boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya. Ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisik taja urang gai mada. Arinya dulu mula ya. Mana agak tion tu kok? Tadi mana kayak, udahnya. Baru ku hari siginya angkatku. Cuncun hari minggu kayak, ohnya aku start ngambil gitar, semua lu main gitu. Tengigak key mainnya, ngigak key dulu. Udah boleh tionnya apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Kayak. Now nih tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini, kebenaran kita boleh idea ngagak city-city lagu tu begini. start nyau tiwa na dulu punya kau na punya alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak lekau ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ga?
1: Lagu atau ke penulis lirik yang pula. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab ke bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Si orang ari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi ari tiun baru ngegak leka kayaknya.
0: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Boleh digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini boleh inspirasi ari lagu ke ari lagu orang ke
0: kadang.
1: Tangguk kaya ari
0: nak kete nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mulai tiun dulu baru kulirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udahnya baru ngadu lirik. Oke, kira kira nyamagi caranya ne
1: nanti aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke. Jadi nyami tadi tu udah bercerita kena bergaul dengan lagu Bakar Tekang Gemala. Oke, jadi kita dengar ke lagu tu. Oke, udahnya tinggal Siti lagi lagu lagu Praja Mata lagu ke baru baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nak eh?
1: Lagu gawai baru ke?
0: Baru lagi datang Sarito ni buah main lagu gawai lah. Nyokan ngiling tikai dah.
1: Nyokan tuap dah.
0: Tuan ni ke lagu dulu. Okay, lagu Bakar Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi jam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka
0: tak yang gemalah. Kenapa mata aku mendak peraja matanya? Kasaru ni.
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru ge.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kang sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Pemadu gawai ne.
1: Pemadu gawai.
0: Te ngenang gawai ge belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lak mendebah baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: Minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi, nama cerita lagu Peraja Mata tu?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku. Aku benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Dulu mana ada kaitan. Yang lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, lirik pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telefon indai ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telefon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telefon ke hari hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telefon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone ke. Iya, dia nuket telepon lama, pia telepon culia
0: bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tu tadi? Kuku, tadi dia
0: ke? Lalu lihat, nah tu lalu mulai dia.
1: Kalau mulai dia terus hari aja lagu aja. Tang sih kan ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau.

0: Dan aku udah nganggap menurut tadi Praja mata kerja.
1: Kira namanya kira ke special.
0: Special kerja.
1: Oh.
0: Aban bekeni penuh manah nonggai aku tetap nganti.
1: Wah. Kau nonggai pansal.
0: Kau nonggai pansal kerja.
1: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau nganua. Lagu-lagu kebukai deh.
0: Lagu-lagu kebukai.
1: Nah, patu nadai Siti itunya ne.
0: Bisa. Lagu sore semalamnya lah bisa ngayen.
1: Si ngayen.
0: Sebab bisa pulai ke menua urayang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bisa terkait ngau.
1: Orang berumahnya.
0: Orang berumahnya. Makanya aja. Sama megaga maya aku. Mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang den makanya.
1: Mm-hmm.
0: Sekali mayanya. Sama orang datai ga, hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam toh. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
1: Iya. Orangnya nemu gini?
0: Non mau.
1: Nah.
0: Oh, dalam diam aja.
1: Kira ke crush dalam diam atau
0: oh, dalam diam aja.
1: Oke, okay, nang awak gene. Au. Oke, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab nyedot doa mana. Oke. Begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
0: Bisa.
1: Au.
0: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
1: Apa ya?
0: Kali top answer ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimet lah.
1: Kira, tang yang kehin mimet ne.
0: Tang yang agi dalam ranca mina yang lain mimet lah. Nite tren ya. Meri hin mimet lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
1: Rasa timur.
0: Rentak timur.
1: Tentu nak sabar belum dengarkan dengar ne. Okey, awak nyadinya meh. Galau punya ne.
0: Oh galau.
1: Ila kita sama dengar kia. Okey, begini nuan mada sambut bala peninga atau ngaji lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan mada sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan mada.
0: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
1: Positif,
0: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuah lah. Uleh diterima bala mayuah pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uleh dikelala orang
1: kaya.
0: Tajak penlubah tang uleh dikelala kaya.
1: Betul.
0: Uleh diterima bala mayuah. Nyak ke Siti positif ke uleh diasai lah kaya.
1: Okay, jadinya. Kelimpar ini ke radio lagu ya bar radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne
0: YouTube.
1: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana
0: tu
1: boleh pada dia sebentar tindu adinya ke dulu
0: dengar dulu
1: udah adinya dia adinya bar YFM ga dini oleh dia ne
0: request saja guys
1: request boleh request komen bar Facebook kami lagi bala DJ kami main ne okay aw jadi kira ke nyok kada taibak mujur randau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tau duk mai Yakub jaku nama tu pesan kini ngagai bala nembia sebagai sida ke bisi pengerindu bab pembelagu tu tang nak ke detonya bedau. Bedau berani ke serius dalam pembelagu tu.
0: Kira ke merek jaku perancang
1: mas. Jaku perancang, jaku nama kok tadi nah jaku pesan.
0: Jaku pesan
1: aku. Oh, dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
0: Jaku perancang. Oke, jaku perancang nojo ngagai nembia ke deka mencuba atau ke deka serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pian atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawati ti kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
1: Betul.
0: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
1: Betul.
0: Laban kita berumah atau kita baluar nanti ya nak sebahkang atau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau malu dia. Dia tuh dianti ku yang ke kanyua
1: mikrofon.
0: Dianti kerja.
1: Ulang rampas mikrofon. Ulang
0: rampas. Saya tanya meh jago perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas sedia hati sedia mental ana malu terus belajarnya
1: betul ya meh nambah mimik ngenuan tadi bakal kita ikut nyari penyanyi tu. Anang kita ngerekod lagu kita lalu ke terbilang, tokoh popular. Biar kita berengkari baru, lubang-lubang ni.
0: Betul.

0: Anang tu luka, luka famous ni korang ni.
1: Oh, betul.
0: Pemain disiplin mesti kak jaga. Yeah.
1: Famous bula mada semua semua orang kak famous. Nanti aku pun kak famous bula ngai. Kerja ya. Dan segi belajar baru dulu lah. Makanya slow slow kita nikai kaya melangsang ke derimpu.
0: Kaya pemadu berguna tu jaga kualiti hasil kerja kita. Lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana me? Lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang.
1: Boleh diterima.
0: Okay, jadi nyak me kira ke tu ke perlu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ni guys, semua orang ke selalu nyukung nuan nak kira kita sebilik kini walau nampu tak kau kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua.
1: Aku deka meri terima kasih nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitia Joshua ri ke Joshua baruah kelia untuk kerja tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua empu laba dah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung kaya terima kasih mega ngagai abang kumpul leban suah di baik kuking kia ya kak kaya dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda bukannya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai berniki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okay,
1: jangan.
0: Okay, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebuan namanya, nama nuan terdekat sesaruk kejebuan nih. Joshua Josh jangan nama nuan.
1: Ya.
0: Lagi terima kasih. Lepas boleh datang, tajak pentunya jauh malam nih. Nanti baru mau dah tidur apa itu? Aku kumpul, nggak saya kumpul jam tu. Kau 10, kau 9 udah tidur. Nanti nak on air.
1: Kenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi terima kasih Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ila datang baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru, berkawan kau, perjalanan dalam industri musik Teban. Ila kian ngangon baru.
1: Boleh.
0: Di dalam program gelar artis pun boleh ya. Ila ngangon baru.
1: Boleh.
0: Okay, jadi nyak mibenya, rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artis YFM. Okay. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu Pejam Mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau kan? Nama lenyau tadi.
1: Nama lenyau.
0: Ijak. Okay. Lagu Joshua Josh Pejam Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyata mimi tu ne? Kira ke live. Mimi aja.
1: Okay. Pejam Mata.

0: Okay. Yeah, kita belalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar ke kami dengan radio, frekuensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selanjung Malaysia, di namanya di luar negara, benua luar. Yeah. Okay, boleh dengar kita dengan cara online. Maka, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja, okay? Jadi, kita akan mendapat TikTok. Maka, terima kasih semua. Okay, jadi, itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
1: Sama-sama, selamat malam semua.

0: FM, segulai sejalai.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita di Jeng Ari Dua
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai.

0: jaku prangsang kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Bup kudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ya seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Bagaimana?

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lebay. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lebay. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan derma darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang duit tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dau ia diberik dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan ba KL kini klinik ke uji derma darah bila orang ki ina yang memang dah bisik record ya dia. So yang memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM
1: ketegau hujan ke
0: ngatai kemerita pemadamaru kita keaman
1: dimulak
0: merindang kita ngau lagu-lagu ada jeman evergreen yang tua ke diatuh.

0: Kurang kegulah bapa makai.
1: Satu, hidup ai aman.
2: Dua, ane nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Dau ke susu pekat manis, bak secangkir ai hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah, tau ke susu pekat manis, mayang udar ai hirup bak kedai.
3: Empat, rosa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak ai hirup. Tien, kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu mewangi. Pesan tu,

jam kita tinduaknya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tinduak yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tinduak 8 jam, 10 jam. Kumandah kepala udah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tinduak kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tinduak kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dreampo. Medak mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumiat tahu. Ngada yang ngawak, tajak mudah tuai. Kurang bahasa dia tu. Anggun. Nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju ke kena ya. Nanti boh mar, baju dia kena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, baju tak tentu. Dreampo tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita. Ni boh kita gap, aku dah selalu madah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nyak kemas.

0: Dalam
1: YFM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
3: Aku nak ada kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas ke muar. Namun nama diri ni pernah tayu-tayu. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nak sengaja duduk berbang. Kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjakan.

zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah mah juga namanya kelia nyari dia tu ngain tu nyari baik tu kena tadi dua aja ni ngau tai kita pasang lah kita kemar dia nah jadi lagi jadi di kita nang udang lagi dekat udang tu lagi nah dai bekap ke sempit nya tadi gitu.

0: Aku Dr. Linton nabritin pesan ngagai bala pindai tebiagi kebisian anak beskulau ngambil ke kita merangsang anak kita laban banyak hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia ke nadai tata
1: ku cuma anak nyambung ia kegawak buat upis menteri besai Malaysia ngau tu kau berpesan agak bala pindai kenyengulah kanak di menua kita di Sarawak tau ke di Malaysia itu aku kak semua kita merangsang kita iban di benua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama ngola ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih masuk ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nyalai aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak kelebih lagi kita iban aram kita sama bersemekih ngola ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekeliak nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Inday, mereka duit, aku kan boleh buap asup ngajar.
1: Buap namanya, Jang.
0: Eh, buap meh. Inday, pulai aku minggu tu. Aku kan makai wadah bayi. Ngigak no nao.
1: Au, Jang.
0: Siti gini, aku kan makai pansuh manua. Ngagak pansuh manua na Inday, au.
1: Apu, Jang. Nak dapat ini berjalan, Jang. Apa yang nak dah ke ditu? Sapa mereka ngigak buluh ilak, Jang, Jang.
0: Hei, Inday.
1: Jang, Jang. Menyamai utah pinta nuan. Nuan minta bulan, bintang. Sigi beri ini magang ke nuan, Jang. Tang Siti pinta inai ke nuan. Belajar benar nuan din, Jang. Ngarap ke dunia rila, menjadi anak tiba guna, Jang. Kuliah merek penyenang, penglantang ada kita sebilir.
2: Penyayau ngau pengasih Inday, Sigi nan mula. Semua peminta Sigi dititih magang. Inday ndak kalah nyebut ngai. Saya meh ngagai Inday. Enti nadaya, siapa mai kita?
0: Inday.
1: Nama lagi, Jang.
0: Aku kan minta ampun, Inday.
1: Minta ampun namanya utai, Jang.
0: Yang kak bising nusa nuan nama tu Inday. Aku kan merik selama hari, Inday.
1: Apu, Jang. Terima kasih ya, Jang.

Kemayari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: akak tu tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sik ngambi. Laban kami hospital perintah ko kitai. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisik. Hospital luar bebayarnya pun bisik ngambi. Enti sida ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set machine semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Anak nganti lama lepas daftar.

0: Geus sakalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, yakeu pemandu lama didirikeun di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun yakeu dah lalu. The Old Court House digagak bat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur di tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, di ngayan ke bangsal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Perintah Sarawak kuda setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangaga Projek nanam padi. Projek itu nang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka nambah ke belanja itu dikenal memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau muka ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Mi cabana cu.
1: Mi cabana cu.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: kami suba na nak mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya buige ya teluk manuak nu kurang besai 5 ringgit teh suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupua kami merahnya jod pakuyo tu apa apa na ulah na ulah mayu mah nu na anta indo melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daunan dan pertas ya ga pertas tu kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu muncut tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Datuk laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Datai dituk besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing dituk lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okay.
0: Bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita beri terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini kini ke uji derma darah bila orang ki ina ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

Orang ti cukup nyamai ngau gulai. Perangai sido tau nyeng kaum cukup baso ngau orang bukai. Tau ke cukup mana serta selalu dekok nulung orang. Uji tulis ke semua perangai orangnya ti dipuji nuan buat yo. Ti ngasuh yo orang ti cukup nyamai ngau gulai. Udahnya perhati ke perangai ti udah ditulis nuan. Lalu sekedok ari perangainya yang kaum cukup baso ngau orang. Berunding serta berat ke orang. Nyadi pangan ti mana ndok luke tau kebingking ngepemisi yo nelap serta penuh oleh pengasih serta ndok peduli kiruah nulung ngau ngintu orang. Nyok alai, udah kita berarti ke gayo perangai, orang ti nyamai ngau kita begulai. Kita patut manding ke perangai sidoknya ngau gayo perangai ti dekembuan kita empu. Dito kita mesti mereso ngau betul. Gayo kita kebenar. Bisik ndok kini kita ngembuan perangai ti bekonyo. Laban tu megayo perangai ti tau nulung kita uleh nyamai agi begulai serta bepangan manah ngau orang bukai.

0: induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kemarin itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain lah semua. Jadi anak kita dalam perut nggak ada lah lemas, nggak pantun.
1: Betul penting kita dengan nuangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam dia, amai kena kita nanam juga. Ngai kejari anak kita berjabang kena.
2: Kaya orang disirak batu kemasinya. Kami di benua itu angin memeratkan. Ubu ngau sebu tadi tak tahu di baik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik dari udah mati baru tahu kau kau dah kata kulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia si maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh oleh tubuh tu kurang tuai kaya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak kami gitu laban kami sebagai betul saya maya sebabnya nak ambil tubuh maya orang parain tadi maya kita mati betul tu betul lepas tubuh tu betul dia tumbuh dan tu pun kenyak nak tahu terbaik maya orang parai maya kita betul lepas paku kurang
2: nyaku tu penting malay maya kita bumai nyaku tu kerbau kaku jadi aku kami itu tu maya kita bumai deh maya nggak tahu tu ke maya kita tanam tu ku kami itu nggak tahu ngelampat mua pangan mua nggak tahu ngelampat mua orang ada tadi terjuru sekali gua nggak tanam kenyak nggak tahu kenyak malay taro kami itu tahu ke si maya nggak tahu malay kira kerwo si gemininya enggak nggak ada tahu ngelampat mua pangan deh kali bumai bukai bumai itu manyuah sedikit malay kita bumai itu ya maka kita nggak tahu pintu orang tu nggak tahu sebut kita penuh.

0: Niaga bala kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Kembera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Untuk dalam skim baru, pemerintah bantuan khas sakit buah pinggang. Untuk pun bawa kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak, untuk antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya, tu pun tadi bukannya tadi nak rehat umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad, mesti status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekeso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidak sakit kuda lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, dan sidak ke selalu bertuci buah pinggang atau pengagai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan per kapita bakal tadi lah RM1,020 sebulan, dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Untuk termasuk bantuan pengangkutan di JAM, lepas kadang-kadang
1: tambang
0: tambang sedaya pun dibayar, pun dibayar oleh kerajaan. Lepas kadang-kadang bakal tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang ke pusat dialisis jauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, naman.
0: Untuk bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah, untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu bisa duit ya, kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan, kalau bantuan transplant, tidak ke penyakit buah pinggang, mahu baku lah. Bisa bantuan bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF, dengan suntikan menyukai semua yang tidak EPO lah. Itu darah salah, itu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Darah salah sebagai UPS ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi, mohon madah rempu untuk baru di nak terus oleh doktor, perlu bertuci apa semua nemu sidak mandat.
2: Encik Harry Anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat

0: Dengarka.
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji

0: Ok.
1: Entah ke bajet lah, tang mana diketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?
3: Pagi Rewind.
4: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya aku bila, masalah ya kita yang menua tu nada kedai nyual mesin berbasuh capak jadi benda orang putih cak nada laki ni berbasuh apa enak
5: jarang aku benda selalu dishwasher
4: tak mesti lah mesti dishwasher dah dia yang dia basuh capak capak lu tengkah dia pusun aja jangan lu ten masuk ya
5: nah aku nanya sudah deh kalau tak itu pernah ke dishwasher
4: umur aku hidup aku sekali jauh boleh pernah ke hotel di kumai jelu dishwasher tu nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner hotel tiba-tiba ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku
6: nanti pihak datun aku punya kenalan dia buat dishwasher tadi mak laki orang putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tadi
4: nah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
6: nah kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
4: aku selalu di kajak kota semua.
6: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas apa lelah?
5: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
4: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
7: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai
9: sejalai. Selamat pagi peningat tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM ngemuan kesemuanya 24 jam kita saritu bak area keterubah kita nyingkang ngagai bulan 7 tahun 2026 tentu ya bawa pengerak pagi segulai sejalai ngau aku angke stone bajam ia keterubah tu kadang 6 jam sebelah tu tadi bergari pukul 12 tengah malam dia tino malam kita udah diperanai kami bawa timang kerba tawa seleksi lagu-lagu luar ngasuh tino malam kita bertambah jenak lagi okay? Jadi dalam bulan baru kita bulan yang ketujuh tiba-tiba semester yang kedua meh kita dalam tahun 2026 tu ngarap ke perambu kita dalam pun tahun tu tadi udah mujur megang nadaipan setengahnya kira udah datai bak julu hati tau ke target kita semua okey jadi sebenarnya mana kukuak tentu ya kami dulu kukuak ngergas ke mata kita bak pagi hari tinggal kita ke Sarito entang bakal selama sebelum kita terus ke Agi ya program penggerak pagi YFM ungkap pagi hari ya tinggal kita ke Sarito mana dulu kita ya bersampi dalam hati ya diri mari terima kasih ya ngagai ya petara labanti udah nampung seput kita iba dunia injau tu sari ke Agi jadi ya ke pagi tu aram kita ya sama dia awal jenuh nalama bila kita bersampi dalam hati diri lalu minta menggabar berkat hari ya petara bapak penguat kedekat di atur kita semuanya hari kelebagi bapak hari keterubah kita dalam bulan Julai bulan 7 atau kita bersampi dalam hati diri bersampi pagi YFM di ulu ke orang ti megai pengarap bahai.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh petaraku, petara kepemisi ngga penyinuk. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku, ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti Ari Batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engkau daya nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains. Indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah. Tu utai ti mesti dikerja apa indai. Lalu ia endang kerja ansa. Ia patut nakak ia berbendar ngulih kejalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu enggau penglurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalai tu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari enggau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegep tara. Mulia mehnuan, o ptaraku, nuan ninga bala sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penegak nuan. Serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang oleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding, engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebiang tasiak penyemak nuan. Entik nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu entik nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keuliah sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat Nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampun ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

Ante nada'y pangyaman, sumangan andang, andang uliman sang serta mujur dalam semua. Dunia petara, dunia petara.

0: bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi itu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung menawal buban. Tuh, bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upah salai bertanam, nebas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ga anak kakas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, mawak letitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Jaku prasang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat berga betiap iku kita, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena day utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, ulih niri, ulih negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalik anda sudah merugak menung bersidak dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak dan tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati kita. Pilih nak berperai. Pakai nak utai timai berperai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, penguntung ke tubuh dan semangat kita. Saya kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya peraja undang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth. and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai, ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Nggak piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai, bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kitai ndang ukai nimpu kitai. Yang gi Allah talo. Aku semua tai bau dunia inyau tu. Ya semina tinjau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngebuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepurai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunyi itu. Anak, pendiang tutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sidal nyawa rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal mati nuan. Sidal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidal. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih dipendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Semayang. Pihakku lagu kena semester pagi tu hujung ke 41 minit yang kita dah limpas hari pukul 6 pagi. Apa pamawai nyora jadi reati pihak semayang ke endak di titiah tahu punya tadi suah moga disebut kita semayang ayak ke balang kau pangan diri kasih ya sudah hayak balangnya ya kejahit nama Tegal kita. Oke, okay, jadi pagi tu buka beri selamat pagi ngagai balah nembia kelebih lagi nyangkanya udah nyedia ke diri leban ke bisi pengawa lomba ke diatur ba sekolah kita makai memayuhi kan ngambil ke Tegar lagi kita Belanda lagi leban nyangka petua ke disebut niang aki sebab deh nanti kita atur lepi nadai ketim betul makai pagi hari dini nyap si tulang no belawak lagi. Sebab kalau rami sekolah atau ke lomba tu tadi atau ngenang ke kemari ianya tadi hari ya ke terubah nur lomba sekolah bagi etika semenua Sleman di atur lalu tu tadi muka Siti perform ya ke cukup mana nur kita yang ada ke generasi ya ke nyulut dalam maha penghidup tu penerang ke dikeluar ke pegawai pendidikan daerah Sleman Adul Rahman Muhyiddin madah ke kejohanan olahraga tahu kenya tadi lumba antara sekolah nur bala nembia tu tadi belajar reti pemujur tu tadi ukai dah tai ngau hapi ya aja nak muntang-muntang nur nguliah kia lalu tiap kali pemujur nang ya pengguna ke latihan yang konsisten ngau pi mengga disiplin yang cukup tinggi lalu teh tu nak tahu sehari dua ya mesti kabisi training hari-hari luar tiap itu pemujur mega nang berguna ke pengeran luar kita menguliah kenya lalu lebuah ceritanya pemerintah dia Abdul Rahman Midian tadi madah ke kena lomba ngemain tu tadi bala nembia boleh ngatur jam lalu pihak mega nitiah ke disiplin ya ke udah ditetapkan lalu ngajar sila mega membasah ke atur bah tiap iti main lalu nerima kritik nur kena sida tu tadi nambah kaki ya confident bah sida yang pu lalu yang madah ke semua tu tadi nang ya uliah mega nur ngada ke nembia ti udah ngadang bah penguji cemah ila lalu lebah ti angari ke pengarah pendidikan negeri Sarawak Omar Mahli lebuah ti menjadi ke kejuaraan olahraga sukan sekolah bagian Sleman MSS kali ke 60 ba komplek sukan Seria Aman lalu ba lomba ke sekali tu 14 ti kontijen sekolah bisi udah nganjung penghari sida ba pekiat ia ke diatur berunggu 5 hari tu nyentuk kari 5 tau ila lalu bisi dah time ga ba pengawal jadi ke tau ia sapir pegawai pendidikan daerah Lubang tu tu ba ulim ai ngau pia mega pala pengajar sekolah menengah kebangsaan Semanggang ngau pia mega ke nyadi chairman pengelola kejuaraan olahraga MSSS bagi Pilihan Malaysia Selatan 2026 ianya Jaya Salih tapi mega bala abang saya ari upis pelajar pilih menua Sri Aman nanti berkenang ke bahawa lomba antara sekolah tu tadi ya cuba tinggi sekolah segitu meh di anti-anti bala nembia bukan nama tu Siti Arif platform nur mantai ke penyikar diri ba tiap lomba ngemain lalu kelimpah harinya megang nanti nanya bakumpul deh tu memaya kita itu tadi berkelala ngau orang tak kebala nembia hari sekolah buka ini gak baki ya yuk oke okay. Jadi berkesama ada tu lagi dia kami dikang ratai ke pesan berat ke besi dikiru sama peningah bah email YFM Bipan enggak upia mega bah WhatsApp konti tang sebelumnya terus mari kita berperindang ngergas ke mata pagi hari itu bahwa penggerak pagi YFM.

0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM mungkup ke pagi tu jadi terubah pesan pematiti dikirim Edward Ana Rumpang jadi pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia rumah makup nang lempo kabo pemegak bala ke dia rumah mawat berituang sungai nabau supua barit nyiar bala ke dia bibus engkudu batumpat ulus petan geligat dan sawak sungai jira ngau kabloyan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rumpang anak ambau dari sungai budu krian awi ngawi menua ya ke bukai kayaknya di pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau rumpang anak ambau tahu kunya tadi apa gerau. Udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tau kapai ya gerak tu kau di senggai bala mayuah bar rumah Edward anak rumpang ulu senelau krian seratua kena malam hari 5 tau ila 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 4 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai sampal nur ngesah perusahaan rabatu dan baru isi pesan mati kerikirum Edward anak rumpang pagi tu pesan medah kapaya yang tadi rumpang anak ambau tau kapai gerau dan adai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tu dekau dia senggai bala mayuah berumah Edward anak rumpang ulu senulau krian seratua kena malam hari 5 atau bila inya 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 4 hari bulan 7 kebelayan ke di pesan dipinta sampal hadatai ngesah penusah rabatu nangkan kenyatu pesan ya kedua setiap enggak pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke indai buai hari miri lalu pesan tu nuju balau ya ke diau ba awur duri buyuang ngopi mega nyeletuang temawai lubua tansang sako kebelayan ya ke diau ba nangeban entana mamut kuap kelitang sungai merah kelitang temam nipa kawung panjai seriang Indonesia ngopi mega balau ke diau baslepin bakuang gau balau ke bukai ti diau ba menua Kalimantan Barat Indonesia okey yang dipesan tu tadi madah ke mampi anak rabung mampi anak rabung udah nadai kemari hari 3.30 hari bulan 6 lalu niang mampi anak rabung niang mampi anak rabung tau dekau dia senggai balamaya ba Ming Fenderil CYM Riam Miri kena malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tau ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Hamiri yang diminta kabar belayan ya ke ngelala atau ke dipesan datai ngesah penusah rabatu lalu kanmu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface atau ke boy bahan nombor 0178558921 tahu ke ngagai Felix dua beli nama Aiwal menombor 0199934632 tahu ke ngagai Austin dua beli nama Utin bahan nombor 0125029621 nana baru isi pesan pemati ke datai hari sena anak iguah tau ke inai buai ke pagi tu hari miri yang dipesan tu medah ke lakia yang mampi anak rabuang mampi anarabuang dan nadai kemari area 2 30 hari bulan 6 laluan yang rampi anamabuang ni rampi anamabuang tu deko di senggai balam maiwah ba ming federal CYM Ria Miri malam pagila malam hari 4 2007 sebelah ke di anjuang pagi area 5 tu ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Hamiri. Jadi minta semua kapal belayan ya ke ngelalan yang mampi anara buang tu datang sah Nusara Batu lalu kita ya akan nemu sila lagi tau bertanya ngegai anak ni yang tempuhnya manifest tau ke buai bernumber kusung 17 855 8921. Filik tau ke boleh nama Ayul bernumber kusung 19 993 4632. Tau ke ngagai Austin ban nombor 01125029621. Ia ketiga pesan pemati ke dikirim surat anak lamiat ke pagi tu nya dipesan tu nuju bala ke dia balu bau baru lubau lama nang jelau jelau atas bala ke dia ba batu lintang layar meribuang keruan padiah ajuang pakau pe moga bala ke dia ba kusiang baru kusiang lama mutuk layar jaluah mupuah tas mupuah baruah lempawang anyut kebelayan batu belau ulu nang tebalau setambak ili madir selangau ngopi mga bala kedia barumah selat rumah mimpi rumah lacuam rumah kasiam rumah ngumbang ngopi mga kebelayan kedia bak kampung baru selangau ngopi kenalah dirintai ke ditu ti ngelala budi anak anggun tau ke indai gudup tu ke Indaya Cawang yang jadi pesan tu tadi madah ke Bugi Ana Unggun Bugi Ana Unggun tau ke Indaya Gudup tu ke Indaya Cawang udah nadai kena 29 area bulan 6 tu tadi yang kena ada satu lalu ni yang Bugi Ana Unggun ni yang Bugi Ana Unggun tau deka ni tau balam mayuah malam pergilah malam hari 4 2007 ba rumah beliang anak beti Sungai Raba Ulu Buduk Kerian Satu sebedau ke di anjung pagi hari 5 tu ila yang nak 3 hari bulan 7. Okey, jadi angga kita angkanya kan nemu sili lagi berkawal dengan Penusara Batu tau bertanya ngegaya Jennifer Suni bernombor kusung 11 14 04 04 71. Nando baru isi pesan pemati kirim surat anak lamiat ke pagi tu nyari pesan tu mudah kindaya yangnya Bugi Anak Unggun Bugi Anak Unggun tau ke Indaya Gudup tau ke Indaya Cawang udah nadai kena 9 area bulan 6 yang nyari satu tu tadi lalu ni yang Bugi Anak Unggun ni yang Bugi Anak Unggun tau deka lintau balam mayuah malam pergila malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti Sungai Raba Ulu Buduk Krian Seratu sebedau ke di anjuang pagi area 5 tu ila yang na 3 hari bulan 7 kita nyakanya kademu sili agi kawal ngau Penusara Batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni nya tadi ucup ni tempo ba nomor kusung 11 14 06 04 471. Pesan ya keempat tu siti pesan pemati ke datai hari Joseph James Victor lalu pesan tu tadi nuju kawan belayan ke bagi ke dia ba Tanjung singgai bau pemegang kebelayan ya ke dia ba Sleman Kucing Miri Sungai Pesai Pantau Bantiang Lingga ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan tu madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex corporal Victor Chimbul udah nadai kemari 30 hari bulan 6 Hospital Miri lalu yang Francisca Gata Ana Junior yang Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex-corporal Victor Chimbul tu deka di senggai belum mayuah ba benevolent society Semanggang nya rumah kunci jalaya berayuan kena malam apa gila malam hari 4 2007 sebedau ke di anjung pagi area 5 atau ila inya 3 hari bulan 7. Kita ke dekat nemu si lagi kawal dengan perusahaan batu. Tahu bertanya ngagai John bernumber 012-8518-303. Tahu ke ngagai Joseph bernumber 09-8468-163. Nando baru isi pesan pemati ke datai Arya Joseph James Victor ke pagi tu. Jadi pesan madah kini ya. Jadi Francisca Gata Ana Junior. Francisca Gata Ana Junior. Tahu ke indai James Victor Cimbul. Tahu ke bini yang ex-corporal Victor Cimbul. Udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6. Hospital Miri. Lalu niang Francisca Gata Ana Junior. Niang Francisca Gata Ana Junior. Tahu ke indai James Victor Cimbul. Tahu ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul. Sebab dekat di Senggai Balam Maiwah. Kena malam pergila malam hari 4, 2 hari bulan 7 bak Bonivolent Society Semanggang yang barumah kursi jalai berayuan sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau ila 3 hari bulan 7. Minta kepelayan ya ke ngelala atau ke dipesan sampai data yang ngesah perusahaan Rabatau. Lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagaya John nomor 012-8518-303. Tahu ke ngagaya Joseph bernumber 019-8468-163. Lalu pesan ia ke nangkan kenyata pesan ke dikirim lembah anak anyuak. Jadi pesan itu menuju ke pelayan ia ke dia pasman jajalai engkau mupakan luar pesai entah ia serintuang pedanum jalaya tubai buah pedanum ngapain menggabala ke dia ba nangga balut julau kebelayan bas manja jalai sin yang pakan semanja jalai wak pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah ayu anak dinggun. Okay, jadi pesan tu madah ke ekster rumah ayu anak dinggun, ekster rumah ayu anak dinggun. Udah nadai kemari hanya kena area 2.30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dinggun. Niang ekster rumah ayu anak dinggun tu deka dintu balamai makna lemai pergi lemai 4 2 hari bulan 7 bar rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liwam Jalan Tawai Pakan sebdau ke di anyong pagi hari 5 tu ilaknya 3 hari bulan 7. Dan baru isi pesan pemati kedatai hari lembah anak anyong ke pagi tu pesan mereka kapaya dari ekster rumah anyong anak dinggun, ekster rumah anyong anak dinggun. Udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dinggun, niang ekster rumah ayu anak dinggun tu dekat dintu balamai wah lemai pergila lemai hari 4 2.7 baru Marustin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan sebedau ke di anjung pagi hari 5 atau ila inya kena 3 hari bulan 7. Lalu pesan ya ke Siti tu inya pesan pemati ke di kirum jenggut anak medi yang dipesan tu nuju kabar belayan kelebagi ngagai deli anak medi ke dia berlimbang silum anak rumpang ke dia bermiri lentei anak rumpang ke dia bermiri lalu piamga nuju lebih anak gajah ke dia bermiri umpu anak majiang ke dia bersabah sinsa anak majiang basuang niah ngapai mga nuju bala kabar belayan ke dia bermintulu sebang pelai rayu semukui ibul sungai keruah sekarwa nangga tiga sengkunyet sekiam tutuang bala kediawan nangga jelak sawang sempang lubuk antau nangga bengap nangga mengkak tutuang ulu kabelayan ke di pegai rumah ujian aspaya Juni anak sunua lanja anak kenawang bas tamang ngau pia mega anuju atau rumah ngindang anak labang kediawan rantau kememanis ngau pia mega bala ke dia rumah tingkau lubuk pantau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke silum anak kenawang, silum anak kenawang dan ada di Hospital Sleman kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang, niang silum anak kenawang tu deka di Senggai ba nanga taluang kena malam pagila malam hari 4 2007 sebelah ke di Anjung pagi hari 5 tu ila yang 3 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan bila datai lalu kan musik lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai jenggot anak madi tempuh menomor kusuang 128465 kusuang 35. Nanduk baru isi pesan pemati ke datai hari jenggot anak madi ke pagi tu hari rumah pada nanga taluang ulung kari luban tu nyari pesan tu madah kindaya silum anak nawang. Silum anak nawang udah nadai bahas pita semanggang kemari hari 2 30 hari bulan 6 lalu niang siluang anak nawang niang silum anak nawang tau deka di senggai bala maiwah kena malam pagila malam hari 4 2 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 5 tulah 3 hari bulan 7 kabar layan ke dipesan dipintar sampai lah datai ngesah penusara batu ngagai rumah badan nang taluang ulung kari lubuk antu lalu tika nemu sili lagi tau terus bertanya ngagai jenggot anak madi tempu menomor 012-8465-035 lalu ketujuh pesan ti adi kirum palus anak ngelambai yang dipesan tu nuju bala bas manjai batang air lubai batang air limbang batang air mendamir penderuan ngopem ga nuju bala ke dia bapa saibun pasai siwang sungai bawang balengian rumah jemaat durian bala ke dia bapa sungai poi kenawit skuau serta kebelayan ke dia bapa binyu tubau pintu luah miri kucing ngau kebelayan ke dia bapa temburong Brunei Darussalam ngau kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sad anak ngelambai yang dipesan tu tadi madah ke sad anak ngelambai sad anak ngelambai udah nadai kemari hari 2 30 hari bulan 6 lalu ni yang sad anak ngelambai ni yang sad anak ngelambai tu dekat di senggai balam maimah malam pergilau malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang sebelah ke di Anjung pagi hari 5 tu ila 30 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul sila lagi berkawal dengan Pusara Batu kita tahu bertanya dengan Palus Anang Lambai Tempu ba nombor kusung 12-8913-532 lalu nangkan kenya ngatai ke Siti pesan ngetas ulit lalu pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba sungai Sebedil Batang Igan nangas sepetai balik kapit nangas sepetau balik kapit ngepem ga bala ke dia ba nangas tekama balik kapit pasai siwang ngau kabar belayan kena uliah di rintai ke ditu tinggal jampi anak latan tau ke laki nundua nyari pesan madah ke pengawang ngetas ulit lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua deka diatur hanya kena hari 6 itulah 4 hari bulan 6 belabu hari jam 5 setengah dini hari jadi pengawang ngetas ulit tu dekat diatur ba Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Teku Sibu lalu malam sebedaunya malam 5 3 hari bulan 6 pengamuk nguan ulit kita akan nemu sila lagi berkawal ngau pengamuk tu tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tahu keciwa bernumber kusuang 11-2563-7841 tau ke ngagai Rini anak jampi 26 Rini ba nombor kusung 10-5645-7424 nombor baru pesan ngetas uliat lalu berantau ke dikirim peningau kita madah ke pengawang tas uliat lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki yang nundua deka diatur kena hari 6 itulah 4 hari bulan 6 pelabuh hari jam 5 setengah dini hari jadi pengawal ngetah sulit tau deka diatur ba Kampung Bahagia Jaya Tengah A1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu lalu malam sebedau yang malam 5 3 hari bulan 6 pengawal nguan ulit kanemu silek ibu kawal ngepang waktu kita tahu bertanya ngagai Wiliana Jampi tak kuda beli nama ciwa bernombor kusung 11256378 41 tahu ke ngagai Rini Ana Jampi kuda beli nama Rini bernombor kusung 10 56457 42. Jadi pesan kita ya ke 9 pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim dulat tau ke 12 nama Indai Ina tau ke Indai Ida. Jadi pesan tu nuju bala kabulayan ke dia Balimbang, Kubal, Liduang, Tabut, Tekaluang, Isu Bangat, Duri Bangat, Penurian Entana, Begumbang, Pemga bala ke dia ba Sungai Langit, Jaluah, Marujawa, Padiah, Pasok Baruah, Melaban, Serudiat B, Tembuang, Semumua, Teban, Ngepemga Bala, Kedia, Babuno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau, Ya Kenala, di Rintai, ke Dito, Ti, Ngelalan, Yang Tawan, Anak Rimbau, Tau, Ke, Apai, Ida, jadi pesan, Madak, Mama, Ngetas, Ulit, Ke, Niang Tawan, Anak Rimbau, Niang Tawan, Anak Rimbau, Tau, Ke, Apai, Ida, Dekat diatur kenari 6 Julai 27 hari bulan 6 jam 7 setengah lemai. Kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datang ngulu pengamak tu ia ke dekat diatur ba rumah Thomas Cangat nyelutuang jalai liduang betuang. Manu baru si pesan ke dikirim dulat doble nama indah-indah atau ke indah-indah ke pagi tu pesan mereka mau ngetah sulit ke niang laki ya niang tawan anak rimbau niang tawan anak rimbau atau ke paida. Dekat diatur kenari 6 Julai 27 hari bulan 6 jam 7 setengah lemai. Bala kita ia ke ada ia pesan tak kulala dipinta sampal datai ngulu pengawak tu ngagai rumah Thomas Canggat Anjurutuang Jalai Liduang Betuang. Pesan ia ke 10 pesan mati keberamat diterima kami ke dikirim Jason Bayang anak Geramuang. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah jarup Pulau Pisang, rumah bakar Pulau Pisang Batarajang, melekun Nangasut, pemegah bala ke dia rumah Denis Sungai Amang, rumah Rishman Sungai Amang, rumah Jalian Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nangasut Sebalang, pemegah nuju bala ke dia Boluyung, Sungai Paku Sungai Anap, Sepunong kebelayan ke dia Sibu, Pasar Kapit Ngawi Kenala dia Rintai ke Dito. Ti ngelala Edward Jepan anak Ramun yang tahu ke Tandua tahu ke Apai Asun. Jadi pesan tu tadi madah ke Edward Jepan anak Ramun, Edward Jepan anak Ramun tahu ke Tandua tahu ke Apai Asun. Udah nadai kena 29 hari bulan 6 lalu niang tu deka di itu malam pagila malam hari 4 2007 bar rumah bini yang tadi ba melatai satu jalai baru jalai seliri kapit sebelum ke di anjung pagi hari 5 atau bila 3 hari bulan 7 kita akan nemu silik gib kawal ngawa penusah rabatu tahu terus bertanya ngagai Jason Bayang anak Ramuang bernombor 0177517223 tahu ke ngagai jatai tokoh ini esun menombor 0143801183. Nando baru pesan pemati kedatai Ari Jackson Bayan Ana Gramuang ke pagi tu jadi pesan mereka menjadi ya Edward Jepan Ana Gramuang, Edward Jepan Ana Gramuang tahu ke Tanduak atau ke Payasun. Udah nadai kena 29 hari bulan 6 hari 1 atau tadi lalu niang Edward Jepan Ana Gramuang niang Edo Jepan dan Gramong tahu ke yang tadi Tanduk tahu ke apa yang suan tahu deka di itu balam mayuah malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 bak melatai satu jalai baruah jalan selirik kapit sebenarnya ke di anjuang pagi hari 5 atau 3 hari bulan 7 balai yang ke dipesan kita sampai datang ngesah penusara batu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang Negara Muang Tempu bernombor 0175 127 23 tahu ke ngagai jatai tu kini asun bernombor 0143801183 lalu pesan ia ke penudi di sempat dikenatai kami bahawa pengarap pagi YFM yang pesan ngetah sulit ke dikirim tuai rumah September jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia ba kebulu tabat arasan pemegak batu pesuak kalau bagi bala baru marga sangau sebilia likau sebilia apai muli kebelayan kedia ba sungai lensat kalau bagi sida kuen sebilia kebelayan ni kedia ba tembawai tintiang ulu layar betuang gawi kenalah dia rintai ke ditu nyari pesan madah ke pengawang kata sulit ke ni yang mayat anak ayuwa ni yang mayat anak ayuwa deka diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ya ke dipesan di pindah datai ngulu pengamal tu ngagai rumah September long tisam tinjal beram si lagi kita tahu bertanya ngagai September nang kabi jumpa menombor 0358876 38 Jennifer nang September menombor 0145283436 tahu ke ngai Kristi Albania anak September ba nombor 0143084832 nano baru isi pesan ti di kirum tuai rumah September ke pagi tu mada ke pengawa ngetas ulit ke niang mat mayat anak ayu niang mayat anak ayu deka diatur kena rinam 11 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala kabelayan ke dipesan berdatai ngulu pamatu ketika diatur baru mah September long tisam tinjar beram lalu sile lagi kita tahu bertanya ngagai September anak ngkabi tempuh nombor 0135876 38 tahu ngagai Jennifer anak September nombor 0145283436 tahu ngagai Kristi Albania anak September nombor 0143084830 jadinya nak kami menatai ke pesan berat bawa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: di rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kucing 0.3 FM.

0: kantor.
1: Nyangka tuk me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyarat Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, merindang malam. Y FM, segulai berjalan.
2: Ingat ke YFM, radio kemerindang kita ditengari.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3/1/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. MIPD dekat mata ke projek Jalai ke Beringkat, Batang Sadung. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungka ekonomi baru. Orang kemampu tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawak nyukat tanah bumi putra oleh dikerja gau lancar. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal MIPD dekat bajak ngemata ke projek tinggalkan jalai ke Beringkat atau ke Elevated Road Batang Sadung. Itu dikenal tentu ke projeknya oleh tembuk nitia ketimpuh, tajak pan bertapik ngau mayuh macam penanggul. Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal, Dato' Amar Douglas Zugah Mas, mereka sekedar hari penanggul tu ianya belanja kekat projek tik majak pesai, berpun hari minyak diesel ke nikik rega sebedau tu. Ia menggabisi benar pengharap ke penanggulnya oleh diputar ke entik rega diesel majak nurun serta entap agi. Pegawak ngagak jalai ke Beringkatnya dipilih laban ke mana hagi digagak bak tanah kerapa lalu atur ke bakat tumegak oleh nyawup ngurang ke belanja gintu jalainya ilak. Ia mansur ke jaku tu ngagai pengenam berita udah kenemuai ngagai tabak tik ke alai ngagak jalai bergemar baru ke bisi empat lurung ia kebulih 13.724 km pemanjai bak benua pegai samarahan. Genturuang industri Sri Aman disadang dekatnya di penyungkat pemansang ekonomi baru di bagi menuanya. Tunangkan keempat bengkah company tiudah nerima surat pemendar industri kena sidak ngepun ke pegawai. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke operasi empat bengkah company itu oleh nyawup ngangkat ke pengawak penatai pemisi. Muka peluang gawak serta oleh narit orang meranak ke pokok di Sri Aman. Ia mansur kerja kutuk lebuh kebejadi pengawak dan nyerah ke surat pemendar Lord Industri bak upis resident bagi menua Sri Aman. Pengawak tiga mansang ke genturuang industri yang megak disadang oleh negap kagi gempung kerjasama antara perintah ngau company luar serta nyaup Sri Aman bersebekih jadi hub industri di Sarawak. Bas bengkah lagi pengawak, Dato' Omar Awang Tengah megak lalu ngelalau mensia mayuh di Sarawak gau jakuk tidak ngasuh sidak mudah terkuyang ngau raban orang tiba ambil ulih hari isu tanah. Ia ketau ngundang pengeringat bak rakyat. Ia madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapik ngau mayuh macam penanggul ketegal pemesai kanan menua ngau gaya geografi ting ujung ke pengawak nyukat tu mar dikerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke pemput tanah megak cukup berguna kelebih lagi kena nuku ke antara tanah alih tentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia mansur ke jaku tu lebuh ke berjadi pengerami nyerah ke Gazette Rijab Komunal Bumi Putra ngau surat tanah ungkup bagi menua Sri Aman. Bapak pengeram itu, 72 ikut orang ke bempu tanah bisi menerima Gazette Rijab Komunal Bumi Putra nitik ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai kesama dengan bempu tanah megak bisi menerima 620 surat tanah nitik ke Seksyen 18. Kita lihat itu benar-benar ke berita pagi ke Rita Berterus Sari YFM. Perintah netap ke air paip di Sarawak tu bersih. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi merah ke proses mersi air paip megak ditetap ke dikerja ngau silia. Kenyawari palan pemersi air nyentuk ke makmal. Nyawak tip mersi batang paip megak dikerja nitih ketimpuh kerana tentu ke batang paip nak ditamak utai hari luar. Entik penanggul paip pantias bisik nyadi. Dato' Sri Julahi mansur kerja kutuk ngangkat pengenalan berita dah kenemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah palan pemersi air lumur 4 Batu Kitang di Kuching. Bak penemuai itu yang madah ke projeknya tiba ungkus RM138.9 juta ringgit disadang dekat tembuk nar dalam ujung tahun tu. Ngagai kedia tu projeknya udah 67% tembuk lalu nanti udah tembuk ilak projek tu leh nyawup nambah ke kapasiti air paip. Nagai 968 juta liter sehari di Kuching ngau Semarahan. Enti dibanding ke ngau 868 juta liter air bakal ke dia tu. Berkawal ngau projek ngadu ke palan pemersi air berhadap ke selatan Sarawak. Datuk Seri Julahi madah ke projeknya bedung di Pejalaika.
Ia wadah ketuk nyeng kawam palan pemersi air Selabi Surian, palan pemersi air Kaki Wong di Suratua, palan pemersi air Lundo, palan pemersi air Lubau di Betung, limbahri pengawak ngagak palan pemersi air Kebaru di Engkelili. Ia wadah ke Sarawak Waters dekat cakah berjalan ke projeknya kena negap kagi sistem grid air Sarawak. Sarawak ke Brunei dekat majak negap ke kaul kerjasama sidak berpemansang Raban Orang ke tuai umur. Menteri Pemansang Induk nembiak mit dengan pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah. Madah ke perkara tu dekat dikemujur ke nengah pengawak tiba kunci ke atur ke mana. Kelimpah harinya Sarawak ke Brunei megap disip merambu dekat nubuh ke kaul kerjasama resmi antara palan penyegak orang tuai umur bak dua bengkah menua tu. Ya maksud kerja kutu dah kenerima penemuai basah Seraban Pengari hari palan aktiviti orang tuai umur pilih Brunei, Muara, bak bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching. Berbangaunya, pengurus palan aktiviti orang tuai umur pilih Brunei, Muhammad Yusuf Muhammad Saleh, madah kerandau sidak oleh muka peluang Dur Pawi Sri Satu Ngau PKWA pilih Brunei, Muara, nampak kawal kerjasama keradagi Jemahila. Adat seni ngau budaya patut semampai di tanke. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madahkan pengawak tu patut dikelati lagi dengan Kaunsel Seni Sarawak MSS nyen kaum pengawak tik ngangkat ke pesaka budaya menua kelibari kenerima suku ngari industri kreatif dengan pemansang penau gempung strategik ngau teknologi digital. Ia maksud kerja kutu bak pengerami MSS bergulai dengan pengerambai berita di Kuching. Berbagaunya yang harap keraban pengerambai berita dekat semampai nyadi kaban strategik MSS kena gerambai kagi pengawak nur ngangkat ke seni budaya ngau industri kreatif Sarawak ngagai peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pengerami itu, Datuk Seri Abdul Karim Begak bisi berjadi kalender MSS tahun 2026 kelimpah ritik nyerah ke setifikat tanda basah ngagai agensi pengerambai berita. Perintah dekat ngagai pemansang modal mensial nyadikan agenda strategik menua tu. Tu dikena ngada keraban pengerja pengawak kelandik serta oleh bersemekiah setipak ngau strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Unyat madah kebala nembiak patut ngambil peluang ngangkat ke pemandai ngulih ke pengelandik digital ngau kompetensi profesional kena nangkup guna industri kejemahila. Ia bansut kerja kutuk lebuh kebejadi program mini hari bergulai ngau pelanggan upis pengerja pengawak perintah Sarawak 2026 kediatur bak Dewan Masyarakat Kampung Muhibah di Kapit. Ia madah ke pengawak kengatur program tu ngayan ke perintah udah berbenar dekat merit servis kelebih nyerangkum semua serta mudah diulih kelebih lagi berrakyat menua pesisir. Kerang ujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. MIPD dekat ngemata ke projek jalai keberingkat Batang Sandung. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungkak ekonomi baru. Orang kebempu tanah dipinta merik kerjasama, ngambil ke pengawak nyukat tanah Bumi Putra oleh dikerja ngau lancar. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jagenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung begempuru pakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Unyet, Lekang Ngautiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngautiun, Frankie Mani.